Shalom, salam damai, dengan selamat bidahpun. Nek semua bala kita dalam ganan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bisa mah lagi da abi pengisi program Jalan Pimudik, da YFM RTM Station Bidaya. Da kali siti udok sidia pada gereja Seventh Day Adventist. Mengga biasa ne, sebayu kita pisulung program kita da tipu siti, aku irangaban kita sama-sama kaping ini lagu puji dengan mulia negara tempat.

teks kita datin positi doktumit masubuku kitab Yermaya 23 ayat semengi lalu ayatnya na yositi setagala kuti puan semua pingunah-pingunah daerah kungunah na dadagamu mengtimah sana tempat enma pingunah dan nyugod damai dengan beken pingunah dan ngabar pingusah dakan nyugod namu anu-anu dak puno dengan pingarap. Da buku ini Samuel mahi ayat ini sampai 22 ada nulis pasal ini cerita da pidana kita semua bahwa bangsa Israel mengunah ini pimutus ira ngakat ini orang raja masuk bangsa depna ngin selamati balati nganedok nuntun pada tampak melalui para nabi pakitin balati di sini asem lalu ira raja dan untuk balasiti bekena tanpa pak manusia dan dok takat lalu mimpin balasiti timah pinyungka balaratus dan buku ini Samuel mahi siti pidaan bahwa Nabi Samuel emetuuh lalu nengakat anak-anaknya marui jaji hakim dan tunuh semua inya Israel. Anak nada tayo tuuh biganan Yoel. Anak nada nomor dua biganan Abiah. Dua-dua anak siti jadi hakim. Dak tarun biganan Baisheba. Pak bala anak siti kaina mudip mengulah pimudip amang. Bala da dua siti ngan magau kayu dak nyugon untung. Derima suap dengan kai piduli dengan kayu da adil. Agar siti semua inya da pinuuh bangsa Israel dikumpul. Lalu bala siti manek ngaput Samuel da ramah. Lalu bara ratu siti nyana dengan nabi siti. Amu umah tuuh dengan bala anak mu kai mudip ngajah ulah mudip amu. Makasien takat mah da timputi ini orang raja. Dah akan nguntun nami lalu merintah semua ami sama mengbala bangsa-bangsa dan beken. Da ayat 6 nyana Yusiti. Da timpu balat nyana. Juga negami ini orang raja supaya boleh merintah ami. Sana bala siti ngancak Samuel rasa inga. Lalu Samuel pun semayang di tempat. Da ayat iju tanpa nyena dengan Samuel. Kaping masana bangsa siti. Da abis semua pikara da senana balasian dengan amu. Nginti beken balati kaga amu atau nulak amu. Pak aku da tinulak pada bangsa siti. San aku kai jadi raja da tunuh kemudip bangsa siti lagi. Saudara da abis punya Kristus. Sana siti cukup terang, lalu pitangah na kita. Mengani bangsa siti mengilawan, lalu karan ira menurut suara aseng bala siti. Kan kita tebak na, selama bala siti luah masu kerja ulun da binua Mesir, tanpa mandak nguntun dengan nyaga bala siti. Kita puan, tanpa nguntun bangsa siti matas laut bilaya, atau laut calak. Tanpa mada nyayung bala siti, wang panu nguhang padang pasir. Nyugon ramang tinan nyayung bala siti masuk pare. Lalu nguntun tujuh pimpanu ratus da padang pasir. Jadi tiang ngapui bagi nyaga bala bangsa siti wang bingare. Lalu pijuho bala binatang da buas. Masu ngaco bala siti wang bingare. Makasih en. Wang bangsa da beken tebek pikara da tusa siti. Bala siti kai na pagan. Ira nyarang bangsa siti. Tegal tanpa ada bisama dengan bala siti. Kita puan. Wang balati luah masu binua Mesir. Anyap balati puan cara biperang. Atau anyap sidadu tina nyaga bala siti.
kan ngajah pimpuan pikir manusia, timah bangsa dak paling lemah dengan duko dok kinalah. Pak da buku kudus pidaan, bala siti kai dok ginaco pada bangsa da beken. Sungguh pun bangsa siti luah masuk binua Mesir, anyap balas dadu na, bala tiluah dengan harta emas dahi. Pak anyap bangsa da beken berani irang rupak, tanpa ada bisamah dengan bangsa siti. Tanpa timah raja dangulu pimpanu dengan pimudit bangsa Israel siti. Pak masuk nulis da buku ini Samuel Mahi ayat 7. Bala bangsa siti umbah tarang-tarang nulak pinguntun tanpa sebagai raja. Lalu ira nganti nah minan raja manusia. Ti pingkira manusia bekena pingkira tanpa. Da ayat mahi nyana yu siti. Tapat mah menggatunah bala siti dengan aku. Bitagih masumele aku nguntun bala tiluah masu binua Mesir. Sampai tok anuitin. En mah ira kan tegaku. Lalu ira nyemah ne tanpa de beken. Ti mah kayu datunah bala ti dadag amu dati positi. Ti mah sana tanpa neg Nabi Samuel. Si tagal sien kaping mah pinyungka bala siti. Pak perlu pitayen bala siti dengan si mene-mene. Dengan pidaan bala bangsa siti pasal hak raja da akan merintah pemudip bala siti mati pagi. Tanpa pitayen neg Nabi Samuel pasal pikara-pikara da akan jinawi lalu do gereng pada bangsa siti kan bala ti milih raja manusia tinan ngulu bangsa siti. Ini pikara da kai perlu bagi tanpa dengan muntun bala siti selama siti. Na kai perlu ani-ani minak bala siti menurut lalu taat ngajah pinguntun tanpa. Maka semua kayu akan marui dengan selamat. Pak kan bala siti dok nuntun pada raja manusia, bala ti beken saja menurut pak perlu nyugol semua kayu da sungka raja. Embada kan kita tebek dayat semeheng tok semengi. Ati Nabi Samuel tidak aneg bangsa siti, sana dan mandeg masuk tempat. Pasal pemilih raja manusia dan bangsa siti. Lalu sana Samuel, itimah jadi hak raja dan akan merintah semua kine. Anak-anak kine dadari akan doktumit, lalu balati akan kiraja jadi ulud raja. Dan ngatur pimpanu dengan kuda raja. Dengan bala anak siti akan birajung dan jauhi kuda raja. Anak-anak dayung kini akan doktumit lalu doktinan. Kiraja jadi inya dan tukang nyampur rampah-rampah. Jadi tukang nanek dengan pala nyidia timan. Beken en saja. Bala hasil kabon pun boleh doktumit raja. Dayat semua empatnya na yo siti. Masuk bari kabon. Kabon anggur amu dengan kabon zaitun akan dok tumit hasil da paling paguh. Lalu semua siti akan dok jugon negbala inya da bi pangkat da kiraja dengan raja. Ayat siti kai ne mangan ati. Kan kita maca lagi Nabi siti pidaan ada lagi pikara da perlu bala inya ratus puan pasal hak-hak raja da perlu bala tingajah. Da ayat semengrima nyana yo siti. Masuk gudang ngamu dengan hasil kabon anggurmu. Semeng peratus akan dok tumit lalu semua siti akan dok jugo neg bala inya bipangkat da kiraja da istana raja dengan bala inya bipangkat da beken. Anak-anak darimu serta anak-anak dayukmu bala jalu dak paling paguh. Keldai-keldayamu akan dok tumit lalu dok tinan kiraja dadeg raja siti. Masuk kambing domba amu akan dok tumit semuang peratus dengan amu pun akan dok tinan jaji kulin. Ingat dak timpus en kini akan magan nyesal
tagal pingkira raja da pilih kine. Pak da tipusen tanpa kai akan nyaut pinyungka kine. Bala kaban biradi mene bangsa siti maru bingkeng dengan keras asem. Da ayat sumpri nyana yu siti. Pak bangsa siti nulak kaping sana kitayen masu Samuel. Lalu balati nyana kai mesti ada raja dan merintah ami. Maka ami pun boleh sama meng bangsa-bangsa da beken. Raja ami akan ngakim ami dengan nguntun ami wang masa perang. Wang nabi keping pinyungka atau pinyaut bala ratu siti, Samuel pidana tampa. Da pangan bab siti da ayat 22. Tanpa nyana anak Samuel. Kaping mah pinyungka bala siti. Lalu takat mah ini orang raja dadeg bala siti. Kemesen Samuel pun piragah neg inya ratus Israel. Penuh mah kine. Masing-masing mari neg nehen pinganai kine. Wang kita tebek lalu kaping masuk cerita dame doktinulis siti. Kita puan manusia selalu irang lawan tempat. Lalu ira nurut suara asem. Lalu nunyul pingkira adepnya. Selama siti, tampak ngan setia mimpin bangsa dadok pilih na siti. Selama na jadi raja dadok bangsa siti, bala siti sentiasa dok lindung, dok tirakat, dengan murah jaji. Lalu marui bangsa da bahas. Bala bangsa da mene, da tanah, da nuhang bala siti pun tirawa na ira marang bangsa siti setagal tanpa bisamah dengan bala bangsa Israel siti. Pak itin, setagal aseng da maru tuas lalu sina tebek bangsa da beken ada raja manusia da merintah da binua-binua, maka bala siti birubah pikir lalu dengan ini aseg nyungka raja manusia sama meng bangsa debeken. Ti ini tanda bala siti emeh agak nerima tempat sebagai raja dak nguntun bala siti. Walaupun nabi emeh pidaan bawakan bala ti ira dengan raja manusia, bakah pingkira dak perlu bala ti ngajah termasuk menyerah pimudip, ruang mamak serta harta bala ti neng raja. Balati masih sanggup tetap walaupun bala ratus puan pikara ti akan ngaban pinyusah da abih pimudip bala siti. Masih ma balati ngilawan lalu tetap milih raja manusia lebih masuk tanpa. Kan kita maca balik da buku Yeremiah 23 semengni. Tagal aku tipuan semua pingunah-pingunah da aku ngunah na da degamu. Mengti mah sana tempat. En mah pingunah da nyugon damai dengan beken pingunah da ngaban pinyusah. Da akan nyugon namu anu-anu da penuh dengan pingarap. Kan kita kaping balik teks siti, kita puan. Tanpa ira nyidia kayu da pagu da abih pimudip kita. Beken saja da masa itin, pak da masa-masa iramaneg. Ini pikara da nyugon pinyanang bekena pinyusah. Pak malang, kita manusia siti tege-tege dengan anih da sinuka kita. Walaupun kita kaipuan pikara da sinuka kita bayu tantu dapat nyugon pinyanang da abih pimudit kita. Setagal aseng kita karan raya, kita nulak ira kaping sana tanpa. Setaga siti tanpa ira nyugon piluang na kita. Nurut saja atau nanah saja penyuka kita. Maka kita pun ngunah pikara das muka kita. Wang pikara dak kira kita siti ngaban penyusah dak abih pimudip kita. Kita pun nuduh tanpa atau nyiken mani tanpa nanah pikara debiek mangka pimudip aku. Sedangkan kita dah kai peduli sana tempat. Bingkeng lalu nege pingkira aseng kita.
Bala kaban berarti dabi pinyat Kristus, kita perlu tebak sana siti lalu dipikir terup-terup sebayu kita nunjul pikirah kita ngilapih masuk pikirah tanpa dah abih pinyudip kita. Kadang-kadang tanpa akan nerima penyungkah kita sien, bahkan setagal tanpa mekai peduli dengan kita. Pak setagal kita meh agak kaping lalu ngilawan tanpa. Timah kuasa dan juga tanpa ne semua kita. Kuasa milih. Tanpa kaya akan maksa, pak tanpa selalu pijuan dengan pitayan kita. Ne selalu nyayang kita walaupun kita tim manusia dan biek dan duadu ngilawan. Tinan mangan cerita siti, wang raja dak si bungas emedok pilih enmah raja Saul, bangsa Israel selalu dijauhi dengan perang. Selalu duk naco dengan selalu kalah masa dijauhi dengan bangsa dan beken. Dabih pemudip bangsa siti pun kai senang setaga semua kayu dak puruh, balanak, jalu dak kudip, semua ne boleh duk nampu lalu duk tumit pada raja. Raja manusia kai ne sempurna. Kan kita minaning ne dengan tampak sebagai raja ada semena. Pak ani bodaya, timah kayu dak karan bangsa siti dengan. Nya kita sama-sama semayang. Tanpa ada bahas dabi kuasa dabi nua syurga. Dipuji geranakam dalam timudip semua manusia. Akan matampa ada piduli, tanpa ada selalu irapuan tentang semua pikara dabi laku dalam timudip kami manusia. Akan tanpa ada nyugong timudip dengan punca semua birakat. Sekali siti Tuhan, kami mendok birakat pada sana pijuan nakam dan mendok tinulis da buku ini Samuel Mahi. Biar sana siti nulung ngajar kami supaya kami tebak terup da abih pimudip kami lalu nyarah pimudip kami sipuno dengan pingkira serta rancangan akam. Kami puan pimudip da dunia bidusa siti kaina selalu senang. Kami duk jugon kuasa tinan milih. Biar makam mantu setiap kami milih perkara da paguh da abih pimudip kami dengan pinulung masuk kuasa Roh Kudus da mandeg masuk akam. Kami nyugon ahi terima kasih negakam sebab akam masih lalu nyeut akam setia dengan semua ami. Biar pimudip ami dah sepenuh mengikuti dok nguntun pada akam lalu dok berakat pada akam. Ami rapisagan aseng ami lalu nyarah buat semayang ti negakam dengan penuh iman percaya ami nyungka semua ti minan ganan anak akam Tuhan Yesus sebagai juru selamat dengan pilih bos semua ini. Amin. Tanpa mirakat semua kita, Shalom, Haleluya. Program Siti Modok Sidia pada Gereja Seventh Day Adventist. Terima kasih dari semua kita dan mesetia bersama di sepanjang program Jalan Timudik Siti. Setakat Siti saja buat tengah masuk kitab dan dapat kita belajar. Itin, aku Pastor Terry Reverend Simon irang ucap selamat di tingkah sampai kita berdapat lagi tak program dan beken. Abah kamut lalu mah kita semayang minta berkat masuk tanpa minta menjaga dengan penguntun masuk tanpa tanpa merakat semua kita. Shalom, Haleluya.

Ragu pantau bisawanga meki senyalo di pramenta yesesan mati rebisi yesesan anu minggu sama anu minggu ka sepregas nege terima kasih ge ibrangan adi agi bisa mak edi YFM di rebir bisi ge berdingin dengan adi ki bisa di Facebook YFM di agi kedengar pakai RTM klik kas nege terima kasih ge berdingin adi buka siaran radio di 06.2 MHz kan di 0.2 MHz kan kira di arut ka kedi di tempat kerja di drum moto yes nege yetna anu ati kami tinggal gaya andu adi dang ta babe jerebu lebih segera di pasar Kuching babe gi jerebu ka kemita tinggal di IPU indeks penyakit sebab yen Sarawak di ki agi kedu-kedu kawasan di Sarawak adi babe rekod di takah adi de sehat anina di Kuching 167 Semarhan 160 mai Serian babe rekod IPU adi sekas begatung 100 mai per 2 Sri Aman 164 kas dege di agi ge kedenge kedak kawasan di agi rekod takah di desehat anina di serike 102 pro taruh ka yen di Sibu 105 pro taruh jadi atina rimah kawasan di Sarawak di nata agi record IPU akas dengan ni dingin di record 105 pro taruh ke di Bintulu di record IPU di de sehat alina agi ni 2 taruh 4 5 6 ju ju kawasan di Sarawak di record kawasan di IPU di de sehat. Jadi kami tiga ya na IPU adi 106 per bis negeri 100 mai per 2 di Serian sama-sama tak berjaga kurang aktiviti tak ngurang aktiviti di sepa berbis juga ya na berata adi berguna ke kenu kerja pengenai mai kemud adi berguna ruah ke sepa mai kemud pakai tupeng untuk induk ke bye-bye kasi negeri selamat sesal berdengar di Facebook FM di ya berbis juga di dengan tak during ku base agi bersama kata di Facebook FM dia inang selamat bertugas selamat berkonti terima kasih sama sesat Derek Asin nah selamat pagi selamat bertugas DJ terima kasih No Azira inang selamat pagi selamat berkonti sama hari jadi Anwati terima kasih nah semoga saya selalu geng-geng awal dengan pembina setiap FM dia dah kenal depi kasnega inang minta lagu apa-apa tinan hiburan PKP Radio YFM dia terima kasih kepada Charlie Cheung Tizen Lime dengan tadi Seminyak Selangor adik-adik bersama Atai Sesanwati inang selamat tepat minggu sama anu minggu terima kasih kepada Nicholas Steres inang selamat sesan sama petugas tepat minggu selamat berhujung minggu di Sopreg terima kasih kepada Angela Dalek yang bersama Atai inang selamat anu sama anu minggu selamat petugas selamat happy birthday inang yet dengan anu hati ingat sentiasa sehat kacira-cira selalu terima kasih gadi Roy Kwang Paul Sekin lagi ke bersama ngata Paul Sekin nang sama berpagi neg semua pekepi YFM beri dah berpagi anu hati harap kita semua sehat dengan tersen jerebu anu ami dah terbeda berpagi ti adep jaga adep betul kawasan pasar Kuching senaga lagi ke jerebu kawasan senaga this is Pandis dah selamat sesan gadi bye-bye content agi bersama ngata sesat nanti ada kekemat di Tadis and Tadi nang selamat pagi jerebu DJ jerebu ke di pasar Kuching nang tak kawasan-kawasan nak di Meribati Jahagi cuk kawasan di Sarawak di takah di dah sehat meh kemat ngurang aktiviti-aktiviti di sepa agar sega ya nanti ngata biar-biar nang salam sejahtera selamat pagi selamat tugas semoga saya selalu tuju ya para pendengar setia YFM berdia terima kasih ke di Vilona Elizabeth inang selamat pagi masuk tu dan Miri inang tujuh salam nega baladingan dah di TikTok dengan Facebook terima kasih ke Peter Killen agi bersama tak inang line kurang kena senang Senyum Rujis inang selamat sesan selamat anu minggu Baba Bundau Babe Wai inang selamat sesan di Sopreg Ratus Krusen Ratus Krusen kasih ke dekamat selamat sesan di Christina Mape inang selamat anu minggu salam ceria-ceria
dua sama alu minggu duduk suap pingat madis pingong baku bayar suap-suap ingan dedaki-daki si ja. Terima kasih ke Suvenyi Gora giga bersama Hatta Sesat Nuati. Enang radio tetap on. Salam damaikan selamat pagi alu minggu suap pidiram tujuh khas suap pengajit YFM Beria. Terima kasih. Terima kasih ke semoga suap ingat sihat gerina sedua terhibur rami. Enang sehingga tujuh salam duduk sikit sudi madis pingong baku bayar suap dengan dedaki-daki si ja. Dekamat gadi John Duke inang selamat pagi dua bala pengajit YFM dari Lawrence Mike yang kira bersama tak sesat nuati Diki yang kira tenang selamat berkonti selamat pagi na, geng-geng awah PPS MBK dengan bala pengajit radio pagi ti sehat semua jaga ada selan jerbu pagi ti makin maad IPU 100 micro rima betul serian di tik anuati 100 micro bis kas nega Landi Lambet Nenek Fila lagi bersama tak terima kasih kas nega dari kemet gadi dengan tak Angelina Lin inang sama tugas sama anu minggu dan semua keping YFM di harap semua sehat selalu walaupun jerbu masih menyelubungi bumi adep jaga adep betul sama-sama tak jaga adep tak sama-sama tak jaga pihak perenggan tak jadi kena atap udingnya dengan ragu praman adi mehku sedia kasut perenggan tak sama-sama biar praman sesat nanti bisa mangan cek sebosan dengan Magnificent 5 Band Bintangku.

Orang guna berapa satu nipis bena tujuh yang peminat setia YFM beri ia sesat adu hati kas juga mai kemat ngara mati agi baru bor Kuching City FC berapa dia Kelantan City ia na piala FA suku akhir adi pusingan jitni diki baru bor hati re dongatur di tempat lawan adi di Kelantan di Kota Baru Kelantan kas juga ia na pusingan adi kedua dinge re dongatur nga Semang Anubran Semang adire diki Kuching City dapat diringi dengan Kelantan City FC ia na pusingan adik kedua suku akhir. Jadi harap ke Kuching City FC dapat menang ke senega kami tak tinggal jadual carta Liga Piala FA 2026-2027 diki kami menang Kuching City kedai dapat dah asa Star City puankah Selangor FC jadi ia na pusingan separuh akhir. Jadi harap ke Kuching City FC dapat picu menang ia na pusingan suku akhir Piala FA 2026-2027. Kas lagi ia na kami tak tengok ke ia na jadual perlawanan ia sopreg ia berharubor ia na Kuching City FC dikit ia na beran semang adire bagi 6 berharubor 5 berharubor adire dog ngatur ia na Shopee Cup dikit Kuching City FC dan berapa dengan Borneo FC ngancu anubra Oktober semang anubra Oktober ina piala FA suku akhir adi pusingan kedua dikit Kuching City FC dan berapa dengan Kelantan City jadi harap ke gaya anu kena isai Kuching City FC dapat main di tepat adepi adi di Stadium Taha Arifin di Petrajaya Kuching. Nga 5 Oktober ina yen berabur Kuching City dapat dengan Kichi SC. Diki ana ina yen kejohanan ACL2. Kas nega yet Liga Super ni ngasmang mai anu pra Oktober DP Kuching City FC dapat dengan DPM MFC kang 2 PPE Oktober kas nega baru bor yet na SCL 2 dinge diki Gang 1 FC dapat dengan Kuching City FC jadi hati nak kena ge sebab baru bor yet na Kuching City FC yet na berat na pre nega brand semang adire. Pecuringnya tengah ragu perangta bisa makan silur ngaruh hayu kurnia kajan aku.

Ragu kajian aku tujuh yang berangan dari bersama ke AD YFM di kasih diri selamat sesan ke dengan ta De La Hoya ina selamat sesan selamat bertugas sama anu minggu kaso pregas dengan selamat sesan ke dengan ta Sharon Ngor Sharon Ngor ina selamat anu minggu di sopre geng-geng PPSMBK. Terima kasih yang berangan dari bersama di Facebook YFM di jadi semoga mau tiga nyami tamis dekat di penerbit na segmen makan kemuah sesan hati. Terima kasih yang berangan dari bersama ke AD YFM di ya so pukul 6 sesan tiga sampai kembali pasal titik yang anda bisa sama kedengar agak 20 radio national FM kelepas sana yang anda pijuk ubi peraman bisa mengapa pengar rutmi ada yang peraman dengan dalam segmen yang tengah di arun so pukul priin dekat pukul semang 2 yuk dan bisa mengapa DJ Linda jadi dengan aku juga terima kasih ke sopra berapa dengan tadi anda dah bekal ragu sekasian bisa mengapa di Vipers ragu bau hadi dan piyama jadi dengan aku juga selamat anu minggu ke sopra.

0: Mutu Teater Muzikal Tempatan capai tahap membanggakan. Program Jualan Rahmah Manfaatkan Rakyat catat jualan RM350 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan situasi jerebu. Setakat 8 pagi ini, 21 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 182 dan Samarahan 168 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Larkin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Nilai dan Seremban di Negeri Sembilan, Shah Alam, Johan Setia dan Petaling Jaya di Selangor dan Bukit Rambai di Melaka serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Mutu pembentasan teater muzikal tempatan kini berada pada tahap yang boleh dibanggakan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan itu dibuktikan menerusi pembentasan teater muzikal Mansur dan Liu yang disifatkan antara pembentasan terbaik pernah disaksikannya di negara ini. Tambah beliau, pemerkasaan budaya juga menjadi sebahagian daripada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara.
1: Bila saya sebut pertumbuhan pembangunan ekonomi, kita bicara tentang pemerkasaan budaya dan

0: malam ini kita telah buktikan bahwa ada pementasan tempatan yang telah meningkat ke satu taraf yang boleh dibanggakan. Saya rasa di antara pementasan terbaik yang saya lihat dalam negara dan yang agak boleh standing dengan beberapa tempat lain di dunia yang perlu yang tentunya dukungan kerajaan dan juga pihak swasta.
1: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu surat rasmi berhubung keputusan Lembaga Pengampunan mengenai pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, surat berkenaan perlu diteliti terlebih dahulu bagi membolehkan keputusan itu dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Menurutnya, penelitian turut diperlukan bagi mendapatkan butiran lanjut mengenai pelaksanaan tahanan rumah. Status kes One Malaysia Development Berhad 1MDB yang melibatkan Dato' Sri Najib Tun Razak kekal tidak berubah walaupun bekas Perdana Menteri itu diberi pengampunan bersyarat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, kes yang masih dalam siasatan atau belum selesai akan terus dikendalikan mengikut status sedia ada.
2: Kita kena faham ya, sesuatu kes itu berbeza di antara satu kes dan satu kes yang lain. Dia tidak boleh satu kes itu sama dengan kes yang lain. Berbeza dalam erti kata, penyiasatan itu adalah menjurus kepada apa yang disiasat terhadap sesuatu isu yang dibangkitkan itu atau sesuatu aduan yang dilakukan itu. So as long as you are concerned, kes-kes yang masih lagi pending itu masih lagi kekal itulah sehinggalah kata orang pun ada sesuatu perkara yang difikirkan perlu dilakukan. Ya, as it is now, status quo remain.
1: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program menembak SPRM bersama media di Kajang. Tiga sistem perlu berpandu anti kapal dari tiga negara kini disenarai pendek bagi melengkapkan kapal tempur pesisir tentera laut Diraja Malaysia TLDM. Sistem berkenaan dipertimbangkan bagi menggantikan peluru berpandu NSM yang dirancang sebelum ini. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, proses pemilihan kini di peringkat akhir sebelum keputusan kerajaan diperoleh.
3: Kita sedang di peringkat akhir, ada isu-isu yang perlu kita putuskan dan untuk dapatkan keputusan daripada kerajaan.
1: Beliau berkata demikian selepas majlis peluncuran tim nukleus Angkatan Siber ATM dan Jelajah Wira Madani di pangkalan TLDM Lumut. Sementara itu, Dato' Sri Muhammad Khalid memaklumkan ATM menyasarkan cabang pertahanan sibernya beroperasi sepenuhnya menjelang 2030 bagi menghadapi ancaman peperangan era digital. Beliau berkata kepakaran siber yang kini terdapat dalam setiap cabang ATM akan digabungkan di bawah satu cabang khusus.
3: Sekarang memang ada, tapi di setiap cabang kita nak gabungkan untuk di setiap perkhidmatan nak digabungkan bawah satu cabang. Kita mulakan ini semua bergantung pada kerjasama sebagainya, dan kemudian kita juga akan ambil anggota-anggota yang baru bidang-bidang seperti inilah, IT, AI apa semua.
1: Katanya ancaman siber bukan sahaja boleh menjejaskan sistem ketenteraan, malah infrastruktur penting negara termasuk bekalan elektrik, trafik, lapangan terbang dan sektor tenaga. Program jualan ramah di seluruh negara dilaksanakan lebih 22,000 kali sehingga hujung Ogos lalu dengan nilai jualan melebihi RM350 juta sekaligus memberi manfaat kepada rakyat menerusi penawaran barangan keperluan pada harga lebih rendah. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata jumlah itu dijangka terus meningkat dengan sasaran 30,000 jualan ramah dilaksana sehingga hujung tahun ini.
4: Dah lebih 350 juta dibelanjakan untuk jualan ramah, dan majoriti jualan ramah yang kita rekod adalah jualan ramah di mana kita terus masuk ke kampung untuk cari rakyat, ya, kedai cari rakyat.
1: Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata demikian selepas menghadiri program Madani Kita Kuantan tahun 2026 di Dewan Sebeguna Sungai Isab Damai, Kuantan, Pahang. Berita seterusnya. Pencarum sistem insurans pekerjaan bakal menikmati manfaat dan perlindungan sehingga RM25,000 mulai 1 Oktober ini. Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri Aramanan berkata, penambahbaikan itu meliputi peningkatan beberapa kadar allowance bagi membantu pencarum yang kehilangan pekerjaan. Dalam pada itu, beliau turut menggalakkan lebih ramai pekerja menyertai skim lindung 24 jam per keso.
5: Skim 24 jam ni is a very good scheme, dia sangat penting. 87% daripada pekerja mencarum skim tersebut. Hanya 13% saja yang tidak mencarum skim tersebut. So 87% they want this scheme. Bagi 13% yang lain tu, saya haraplah baik kita membuat sesuatu untuk melindungi orang yang disayangi, melindungi yang kita sayang. Sebab bila timpa kemalangan ataupun something which is out of the norm which happen, it is going to be too late for you to regret at that period of time.
1: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Festival Mega I Lindung You Kesuma Bersama Rakyat di Petaling Jaya. Kehilangan seorang lelaki selepas ke kebun keluarganya sejak Rabu lalu terjawab apabila mayatnya ditemukan di hutan Ropi, Krokong, Bau, Sarawak. Mangsa Clement Kimiet Kondos, 29 tahun, ditemukan tersangkut di celah batu kira-kira 500 meter dari rumahnya. Ketua Polis Daerah Superintendent Muhammad Haidi Abdul Rahman berkata, keluarga mangsa hanya menyedari kehilangan beliau selepas mangsa tidak pulang ke rumah sehingga tengah malam. Mayat mangsa diserahkan kepada polis. Punca kejadian masih dalam siasatan. Keperkembangan luar negara, permulaan tahun akademik baharu di Gaza diumum Kementerian Pendidikan dan Pengajian Tinggi Palestin yang bermula dalam keadaan luar biasa berikutan gangguan pencerobohan rejim Zionis Israel selama 3 tahun ke atas wilayah tersebut. Kementerian dalam satu kenyataan memaklumkan tahun akademik baharu itu bermula susulan penilaian menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan penyempurnaan pengaturan yang diperlukan dengan dua landasan pendidikan diwujudkan untuk menampung situasi pelajar di dalam dan luar Gaza. Kira-kira 541 ribu pelajar di Gaza dijangka menyertai tahun akademik baharu, termasuk 100 ribu lagi pelajar mendaftar di sekolah. Nigeria menubuhkan panel bebas ramai 10 anggota bagi menyiasat kematian 37 lelaki ditemukan dalam sebuah sel tahanan pasukan keselamatan awam di Mina. Beberapa mangsa yang terselamat mendakwa mereka terdedah kepada bahan yang menyebabkan ketidakselesaan pada hidung dan tekak sebelum pintu sel ditutup. Kejadian tersebut mencetuskan kebantahan ganas di Mina. Menteri Dalam Negeri Olubuni Tunji Ojo berkata 20 pegawai dan pengawal terbabit telah dikantung tukas. Sukan bola sepak, Selangor FC kini berada di kedudukan selesa menjelang aksi timbal balik suku akhir Piala FA 2026-2027 selepas menewaskan Star City FC 4-1 pada aksi pertama di Stadium Tuanku Syed Putra malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mutu Teater Muzikal Tempatan capai tahap membanggakan. Program Jualan Ramah Manfaatkan Rakyat catat jualan RM350 juta. Ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

segmen Yenngan Jiare Parangandu Sopukor PI Isamisan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okey, semacam lagu Pibor, kita masuk Connelly Slim dengan lagu Cerah. Kau dengan bangkit semangat peri, minat prasper kalau peri berpagi. Selamat berpagi, selamat bidapun kita ada berpagi ti. Dah habis segmen yang dengan diaran dan berpagi yang minggu 26 peri 2026. Bisa mengenal ke Alina Jakem, kita hai taruh jam kita bersama. Dah berpagi, Siti. Masuk kalau peri berpagi, kita pukul 92 narang anu Siti mati. Okey, dengan abang dia biasa pukul semangat berpagi di mati, kita rasa sama-sama muka line telefon kita, line salam kita, kita sama-sama juga salam nyikan agak bala dengan kita. Ada mungkin mutuhai kita angkai kaping na, mutuhai kita kai bidapun ada dengan na. Boleh telefon kami dengan nombor 2506-2504-PRI. Ataupun bala kita boleh lagi terus kongsi salam the Facebook Live at Berpagi City.

Kemunca Bintang Kecil 2026 Redo Ngatur Nga 25 September Pukul Pruis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Kerry dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa menyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

Okay, semati nak lagu masuk. Aku pula nak Vipers dengan lagu Piyama Ekwana. Ataupun rumahi Amin at your past per call. Free berpagi. Dengan pagi balik kita ada bau bersama dengan baby segmen yang dengan Diaran dan berpagi. Anu minggu sti sama berpagi semua. Nah, dengan terima kasih. Sebab sentiasa milik YFM di hari berpagi. Siti dan tak sama-sama berhibur dengan kita ya. Ataupun kursus mengdua narang anu Siti Mati. Dengan sebab pagi kita ucap na Clipson Cliff. Ada bersama kita pagi tin manang. Selamat berpagi. Salam anu minggu. Nekabara peminat setia YFM Daya. Semoga ceria-ceria selalu kuana. Okey, masih lagi Rona Dennis bersama kita pagi tin manang. Selamat pagi semua belah geng-geng awah dengan pinggaping YFM. Harap semua nasihat saya selalu kuana. Ya, harap semua balap pinggaping kita. Dia berpagi ti sentiasa sehat-sehat, sentiasa awas, terus ceria dengan terus setia. Bersama kami dari segmen yang dengan Tiaran. Dia berpagi anu minggu setia 2026 nyap-nyam anu kuan kita lip-lap kuan kita meh merk berang peri ketua lagi merak nyinek neburan semahang kuan kita ya. Dengan apa khabar anu Rima Siti bagi peminat-peminat setia bibi lagi bala adik kita ada suka bilagu kan kita ya. Bila kita boleh mandang dengan auditorium P. Ramli senja bagi kita sama-sama nyaksi pertandingan Bintang Kecil. Bintang Kecil Kemunca. Bintang Kecil 2026 dalam natur di auditorium P. Ramli RTMA Kuching. Jadi bimber secara percuma kawan kita hanya bayaran. Bila kita boleh sama-sama mendek muno auditorium piramid yang tak sama-sama tubuh ke bala adik kita, bala anak-anak kita ya ada bitaning ada abi kemunca Bintang Kecil 2026. Okey, dengan pagi balik kita ada Mbak Umari masuk gerija dan masa efek nah. Agak pipis saja pinuju kita dulu pagi ti. Harap kita sama-sama nyaga penyelamat kita. Dengan harap kita sampai di tempat tertuju kita dah lebih kena lebih pagu. Dah lebih kena antar lebih selamat lagi ya. Okey, jat terus dengan lagu penghibur kita. Ini dengan lagu selaku. Masuk via Mila dengan Andrew Creek Bukan Noka. Bukan nukul diri kuana.

0: Okey, lagu masa Nazrin Cik sama Amba Kais Barang kerana dengan Nasa Pagi kita ucap nak bala pengaping kita ada masih lagi setiap sama kita pagi ni. Okey, bala line telefon kita membuka 256-506-4PRI. Line telefon kita pagi ni dinantak sama-sama. Nyukun salam anu minggu kerana kita ya. Nyikin agak bala dengan kita dah sepas anda mungkin membiburan-buran kai bidah pun membiburan-buran kai nyikin agak kawan kita boleh telefon kami dan masa tena 256-506-4PRI line telefon kita pagi Siti. Okey dengan selamat pagi kita ngucap neka Rachel Merikan dan bersama kita pagi ti menang salam manis dengan damai selalu so siburan geng-geng PPS MBK ngabaradingan the beken ekuan Tian Pako kada bersama kita. Okey Jackson Rita menang selamat pagi ni semua Soprak para pendengar setia WFM Bedaya geng-geng awak harap senang ka damai seraru and bless Sunday so depna da kampung mambung pan risen ekwana. Okey Ian Stina bersama kita pagi tin menang sa pagi nak semua bala kaping WFM dan uti juga salam nak semua bala beradi dan sisa dengan da Johor bala dingan harap Tuhan tampak Tuhan tampak sentiasa berkat kita semua aku Ani. Terima kasih hendak Ian Stina bersama kita pagi ti. Okey kita ada pengabak kita. Asikah pengabak kita pagi ti ya. Kita angkat pengabak. The si bunga sekitar the berpagi Siti. Hello.
1: Hello, Bijalina.
0: Ya, sahabat berpagi asik pengabak kita ti.
1: Sino Deni.
0: Yo, Sino Deni ni abang. Yeah.
1: Bagus. Happy night birthday anak ku nak nutri di Jarina.
0: Yo. Okey, yeah. Jangan salam nak si Sila Deni.
1: Ni salam di mu dia.
0: Yo.
1: Terima kasih ni gadi mu yo sebab mau sambut salam ni no telefon ke yo. Aku ingin salam di mu dua aman damai bagus, dua yeah. Modul ingin dang ni, tes mayang dang anu minggu anu ti. Sebab mau kerja ke?
0: Yo.
1: Demai. Yo. Aku ingin salam di Semuk Glinah deh yo. Semuk Glinah. Medesem. Noel. Yang Boy. Sebab Jawa. Puan Dorin. Cikat sudik tu di kupak cegak.
0: Ya.
1: Kupak kopi, kupak tinggal. Dengan-dengan kena menok dengan nipik. Dengan bibin, dengan juen. Suak-suak dia menok leh. So, ada boleh main lagu bilong saat gue?
0: Lagu ni lah?
1: Lebat bilong no. Biar kumundu no.
0: Okay.
1: Biar kumundu.
0: Okay, mati ku gak karik ya?
1: Yo.
0: Ya.
1: Aku main dengan saat gue yo.
0: Iyo mati ya.
1: Main ajaan ku aku sukaan yang ku ngaji lagu no. Yo.
0: Ayo ya mati kita main ni ya. Okey terima kasih.
1: Terima kasih demo yo.
0: Yo. Okey sampai lagi bye.
1: Bagi-bagi yo.
0: Iya. Okey tadi saya mati nah pengapa kita Sino Deni ada nuti sukuh nak ku nyamut anu penyebrang anak jadi happy birthday. Next suku Deni dengan sekali apa dengan kita ada penyamut anu penyebrang anak ada anu city ya 2026. Okey kita ada lagi pengabak kita. Hello, selamat berpagi hari Minggu.
2: Hello DJ Linda. Selamat hari Minggu.
0: Yes, selamat hari Minggu. Mida Sam, niaga.
2: Biasa. Ada. Manager budak kucing.
0: Jera budak kucing, aku mung kerja temu ada pagu icek lah kai nameng dak dua taruhan nu dari impas.
2: Oh ya kak, yeah. Sama ada sebulan pun ada tapi menipis.
0: Ya yeah, betul, menipis ya.
2: Ya.
0: Okey, pagi tu juga salam, terima kasih.
2: Amok tayo.
0: Amok tayo, terima kasih.
2: Amok tayo, happy Sunday. Geng-geng awak, peminat-peminata YFM Bedayu dah dapi-dapi ada. Kai ke kembeta, Sida Deni. Asyik dah birthday sungkuh ke anak macam?
0: Sukuh rasaku, sukuh kan dah.
2: Okey, on sajalah.
0: Ya, on
2: sajalah. Muna anak na ataupun sungkuh na aku nyugot na. Salam, happy birthday. Ke anak atau sungkuh sudah dah ini ya. Kaitkan betul. Asyik lagi lah. ada mebla antik bah. Okeylah. Di Jelinda.
0: Ya. Yeah.
2: Boleh main lagu nak ane genan ke. Bayo nyop kopi mana kai bula.
0: Lagu ni.
2: Lagu Luruh Hatinku. Luruh Hatinku.
0: Luruh Hatinku.
2: Ya ya ya.
0: Okey.
2: So ini hutan jauh ni. Suppose sekali lagi aku nyugun salam Happy Sunday mendengar kita semua lah ha. Semua Happy Sunday and blessed day and wishing you all the best for today. Okay, right.
0: Okay, okay. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. Okay, saya hormati nah Mr. Winner Sam sama kita nak menang. Lagi bayunya kopi kuana. Lagi beringku-beringku bakah. Hama nikah pandai beringku-beringku bakah. Jangan keburu pagi dan minggu ya. Okay, terus dengan Nalung Bibur. Kita pagi tiba sama dengan Amelia Lia dengan Generation B-Band. Oku Dokinana, Mike Kuana.

0: tadi ya. Ponu, nikah ponu, mau tidur sehat sebenarnya kamu.
1: Tiap tadi kembali dukun kena dari tubuhan kuat deh.
0: Nya,
1: nyu tiap masih doh je. Pernah pagu kamu, boleh aku tunggu di kaki kamu.
0: Inoh leh buat nak inoh leh, isok isok dukun, isok isok dukun.
1: Mungkin kumpulan yang muti tiak, yo cek atau sembarang tiak.
0: Dosa.
1: Kau nonam nenung.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Aku tu atau macam nak dati atau guru dati aja. Tidak perlu. Tuh di mid normal, pada terus tadi ni dia, atau melihat bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut tadi ban. Tempat tu tiban tu punya buka din.
2: Asyik dia pandang-pandang nanti sebenarnya.
0: Nas, iya ti, mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya lah ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Gulu. Aba, trouble. Ya,
0: betul. Gulu, ti.
2: Kini ada yang bertanya.
0: Kali apa almu siapa Nas dia nimbang lagi dina.
1: Jas, tolong.
0: Dah, tolong nih, gulu ni nak. Gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa man, rasa ngoh muti boh?
0: Iyo, bener nimak lo nih. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang bener nimak sinya sebarang je.
0: Iya, enak si bener lah iyo ti. Ko dengar so pagi aja duit yang pucat mana dua kopi agong sakit leput tangan mau buyang. Aku mau tahu lu kiri iyo ti. Kadang iyo ti ko rasa deh. So lagi so enak gay mau umur yang ti. Ko rasa doy ya di pesat tu pagi ko rasa.
2: Apa musen mesti rap ngecek terus ngecek aduk.
1: Hah? Dah ku si iat na.
2: Kai ku ngecek kamu mati. Kai
1: nama Ian.
0: Itu yang si Ian mak mut no it na.
1: Ayo mai.
0: Oh kepi.
1: Waduh. Imot kita mana nas?
2: Datu temperature mesti bo.
1: Mau kaki mai.
0: Tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngacak staff ku meni ngecek na.
1: Nol ku dulu. Ku dikati. Yes.
0: Sekolah nah. Nas cek otop ni nyepuan. Ni onap ni. Terus ngin ubat. Ti du dukun puah-puah. Aku ni jadi ya ti. Dati ni paguh eh.
2: Selamat tiada beringku-beringku nyebut akmu.
1: Ani nang lo.
0: Bakmu ke kaning ke dos. Baiti.
1: Oh, bergolot dah.
0: Bergolot dah.
1: Kau tak ada guna lah.
0: Ada berkulang dia.
1: Bak bergolot.
0: Ngecit je, ngecit.
1: Okay.
2: So slow.

0: saja. Relax. Relax kan cakap tu. Relax.
1: Okay, Mai. Mana lagi? Ada yang lain tu, Mai?
0: Ni cakap adak, Mai. Tanya cakap adak mu.
2: Dominik lagi, Nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jebannya dah berbatu tanon iyo dah tepan iyo mat dah telefon iyo ti nah
0: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku
2: hati mau katung patut meter mau tanggung lagi sambung ngah
1: okey mati lo
0: kehal mati aku juga nuri amat perlu rehat ni andu lah aku juga siklip ni andu
2: donya tiak ni menang siklip tiap kau dori kata ya tiak
1: no
2: lihat ni ada nu
1: no mau paksa jaga aku lah tiak ni mau paksa naik bubul sama aku
2: iya ke iya asal mulai mana ubatmu lahan lihat
1: yolah
0: ti surat siklip mula minta buat read sepak mati ya
1: iya nas nulis nombor telefon sekali nas
0: ada nombor telefon in
1: okey
0: ada nombor telefon in sekali ti appointment berbau mendek lagi ya.
1: Iya.
0: Ingin aku rempuan
1: boleh,
0: cek dah seterusnya lah.
1: Halu bukan dah ketaban ya Tina.
0: Iya iya boleh.
1: Sari-sari kunlog.
0: Bagus lah.
2: Nombol kita kot ya.
0: Iya iya boleh.

0: Okey, semua tina yang tinggal lagu masa Natasha Jago dengan lagu Bunga Anurami kuana. Okey, jap kita nyekat asikah pingabak kita ada Kali City. Hello, selamat berpagi di minggu.
1: Hello, selamat pagi di minggu ke Nurut DJ. Yeah. Belinda.
0: Ya, yeah, selamat pagi di minggu. Oh, City.
1: Macam mana, City?
0: Ya, teruskan salam di minggu, Tia.
1: Ya. Dia pada semayang dia tiai.
0: Iya, iya.
1: Ini salam semayang. Ini apa itu?
0: Pagu, pagu.
1: Okey.
0: Okey, terus ke salam.
1: Pagi, mata kami bertugas untuk DJ Linda, ada bertugas untuk pagi tim, untuk dosa DJ di Bukon Adok, ada bertugas pagi tim,
0: iya. Iya, iya.
1: Jadi untuk DJ Jess, untuk DJ Lara, Sumbuk Lintas, Sinta Denny, terima kasih Mbak Denny, Mokwakno, Sinta Lili, Semuk Lintas no, Ayang Boy, Turing Kubes, Jikin, Nusuk Memak Kureta, Tuan Dorin, Tuan Preja, Abang Padel, Abang Jet, Babuk Nana, Taim Nana, dua soal bukan atok deh, Medesen pun. Meti Lep Picin, adik ayo aku sekupak peninya baru ti, bantuan sikat sudikku, anak sukunku. Dua sesuatnya ada perlu aku leh, ya. Asyik-asyik je ada perlu aku mandi hayu, aku dah kaki sejak mandi hayu aku dah pergi. Baik dah rupak kopi juga, ngeramak. Bombak sudah semua bak. Jagoi Babang, Stars, Sri Kim. Alap yang ada bukti lagi dengan Jiladio Abid ni. Dia ini ada pun lagu, ya?
0: Ya, lagu ni, ya, nak?
1: Hidup di bumi. Hasan sama El. Jangan cuak yang mengingat lagu lagu itu di bumi itu. Semasa tu yang sama Reno.
0: Iya, berarti kau kau ni ya.
1: Okay, nak kau main tak dok?
0: Iya, okay, terima kasih.
1: Senang dah rek yo.
0: Anina?
1: Nuduk senang sih mungkin nak deh.
0: Yo yo. Okay, bye bye. Aha. Okay, cukup ceria angun bala pika-ping kita dah berbagi Siti. Okay, kita baca tayo komen berada dengan kita masa kicap nak menang sama berbagi kerana salam anu minggu kerana semua bala pika-ping YFM dia. Cuma kasih ada kicap Henry Bali bersama kita pagi ti menang puji Tuhan Paris Mayang terus on radio kerana ya cuma kasih ada Henry Bali bersama kita ada pagi ti menang juga salam nak sok-sok pingu jumpa FM dia dua geng-geng awah kerana Simoni Karong bersama kita pagi ini menang sama Sansan Ekwana sama berbagi minggu Kais Perak para dingan-dingan adi Agi Dingah Radio Ketika Ati Ekwana salam sayang dengan Blessing Sunday Morning Ekwana. Okay, Johnny Onel bersama kita pagi ini pilih list bersama kita menang sampai salam anu minggu anda ne ama bala umur dengan anda Elo anda Eli de Kampung Tian Mawang anda Sasa dari Kampung Bunga dengan anda Kalo dari Kampung Kuab kan nah cekamat lagi geng-geng awah inya ada puan adepna dengan pikaping radio dari pagi ti salam sayang masa adepna da bintulu kan ya terima kasih nak pilih list bersama kita pagi ti kita angkat lagi ni apa yang kita sebab kita sama-sama ke Bieber dari pagi city hello selamat pagi minggu. Hello. Hello, selamat pagi.
2: Hello.
0: Ya, selamat pagi ni minggu, Siti.
2: Asing jap si.
0: Asing mati na?
2: Tayung jap.
0: Tayung jap. Ya ni, gah.
2: Ya, aku ni kerum salam ya. Nak dengan-dengan ya.
0: Ya, terus dengan salam pagi ti.
2: Ya, jikan kena kamu tayo ya, Jize.
0: Ya, terima kasih.
2: Jikan kena Donelim, Bucu Matu, Emang Padel, Rubat Jawa, Babeh dengan Tengawel, Mediasem, Pontius, Ane Boboy, Nelawai, Pontorin, Joni Temal, Loni Temala, Mang dengan Kevin, Tayong Regut, dengan Edward Kalo, Babe Kastang. Aku nyangka mau main lagu ya.
0: Lagu ni na.
3: Kino L.
2: Kino L lagi kemut kumasian ya. Nyangka mau main lagu, dah masuk Bee Gees.
0: Bee Gees.
2: Don't forget to remember me. Aku kain kemut tamu DJ.
0: Hai.
2: Dengan semua bela fan club di Dama. Terima kasih ya DJ.
0: Okey, terima kasih. Okay, sampai jumpa. Okey, bye bye. Okey, saya nak mati dah. Tayung Chap, sama kita ajak terus dengan lagu Bibor kita pagi ni. Habis dengan penyanyi lagu Peace Band, Napa Napa.

0: レズマでラグビーボールでまずチュナイラバーリティングなラグキナナマオティネクアギボールキタパギティマンガバンキタプコールスマンスガアブロパギマズラギタラビゼクマニエンガティアランダブロパギハドウィングシティドゥプロノブランナプリ2026ネクスモアバラカピンダバオウィスマンアミダバオムカラディオダバオウィスマンアミンカピンアプリカシアルテンクリックアタポンダフェイスブックライフドパギティサバパギスモアナハajak terus kita sama-sama baca komen. Balik kita ada berpagi Siti Manso Andriana Rina bersama kita. Namanang selamat pagi kuana. Nek semuanya ada kenal dengan ada benar kuana. Landi Lambi dan Devila bersama kita. Amin Realme bersama kita lagi. Ada lagi Valerian Yan BC. Namanang selamat pagi semua balik ke Pink WFM dia. Anit Anit. Ada lagi selagi Ji Chung Fo bersama kita pagi ti. Namanang selamat pagi kuana. Selamat pagi minggu dengan semua balik ke Pink WFM dia. Paul Skin menang. Selamat pagi next semua balik ke Pink WFM dia. Dari pagi ti harap kita semua sehat jerebu. Kuana ada tiba-tiba ya, semua kawasan ada jerebu ya. Kengiran ada kucing kah dapi-dapi saja memang dah masa tingkat anu kita berjerebu. Apa kemanipan ada berbagi jenah keadaan jerebu de pasar kucing kuan kita ya. Meh nak kurang asuh nak kita harap na keadaan ti terus bikurang makin bikurang makin bikurang kuan kita ya. Sebab kadang-kadang kerana meh anu dah tanan-tanan sirup kuan kita ya, jerebu pandai ditambah kuan kita ngin angin masa Kalimantan ngeban nucu nak kita Siti. Okey, terus kita akan kasih ke pengabar kita ada Kali Siti. Halo, selamat berpagi ni minggu.
1: Selamat pagi ni minggu duduk di Jelinda, selamat bertugas.
0: Iya, yeah, selamat berpagi ni minggu semua Grinas.
1: Ya, yeah, ya yeah, aku.
0: Okey, terus teruskan salam mo.
1: Okey, thank you untuk DJ. Salam untuk Inyan Leh, untuk susu para DJ-DJ di Kelangkono juga bertugas dengan hiburan untuk info di suaknya. And then suak pen kerap seluruh Green Life di sopakan ni. Madih Ayu ada kupuk serapit, kupuk rasa unik, rasa duo. And dengan-dengan Berendaja, Fransi, Miri Saru, Berendak Tambi, Angela, Anjabi, Anjado, Medesem, dua susu para dengan dikenal aku. Di kupuk stas leh, somba, tuak somba dan no. Ti lagu, minta lagu yo, tahan DJ je yo, lagu Iban yo.
0: Lagu ni kan?
1: Sanggup lagu sanggup aku, sok Giwen, Giwen.
0: Aha, okay, mati kita main dia.
1: Ya, wah, thank you DJ Linda.
0: Ya, selamat pagi dan minggu, Mok. Okay, bye-bye.
1: Ya, ya, ya, sama-sama, bye-bye. Dadah.
0: Okay, selamat tinggal, selamat kena sama kita ada berapa kita ya, terus dengan lagu Bible kita pagi ini sama dengan Linda Chaba Dasan Laut Biru.

Okay, semakin lagu masuk ke pelan Ezra dengan lagu Run Deep Kuana. Okay, dengan tipik dengan jimatan besi batang lupar de udah ketutup ya masa 2 minggu de rimpas. Senci bagi nyugon laluan ne kerja-kerja kia dengan jangka udah buka bau ne kini ratus. Menambah dah buka anunya nona dengan rimpas kerja-kerja engkia ataupun membaik pulih struktur Siti Meh Ubo kemenunya nona. Jadi pindahan perkara tip pengarah JKR Sarawak Datuk Dr. Kasidi Morris menang pemuka bau Jumatan ti senceh cuma cadangan urok sinadang tinan bagi muta-muta dipet saja berajah dengan keadaan struktur Meh Atuhai kuana. Jadi motor bahat ataupun lori-lori bahat dopi tayen minan laluan alternatif de beken bagi pimpanu luah dengan meret na betong bagi ngurang jarabi badak anak struktur ataupun tinan ngurang beban ya jimatan Siti lebih bilaki jimatan ti meh tuhai jadi sesuai untuk muto-muto dipet saja. Okey, saya Martina ani da komanda pengarah JK Sarawak Dato' Dr. Kasidi Morris berkait dengan pemuka bau jimatan besi batang layar Siti. Okey, mari 50 minit pas pukul semahang bupaki. Jadi masalah lagi bagi bila kita ada mungkin luah agak pipih saja penuju kita pagi ti ni cek dua taruh kali kawan kita ya berlaku cikam berlaku cinla berlaku susus karen sebab kita luah berubi dah berupaki anu minggu Siti.

Okey, semakin aku masa Gwen sanggup aku ke mana. Okey, terus dengan lagu Bibur kita pagi Siti. Mungkin sebelah kita ada tengah pita nak ada naranganu Siti. Ingin jam kita berpukul seminggu ini berpagi. Sampai-sampai kita pita nak kita berhibur dengan lagu masa kumpulan Dijegan Cinta Nomor Ni ke mana.

0: Itu lah dodoria ku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Hodaran duak sodaran ku. Pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukon gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah, mau tau ada no.
0: Kurut baku ngujit musina ne. Liu, nya mune di bemakung baku ti ngujit musina di no ne. Ade.
1: Eh, mau tu benar dah pot gitu, mau terbati.
0: Eh, tunggang baku terbati ni nengak mau, nengak aku gong steering gitu ya.
1: Agong saja, muman mogo ne, kuning nengak mau monu mau shoti ya, kau nakot, mau nali lia, mau terbalitnya.
0: Eh, tongkon di ku ponu tu ya, kaki ku guyu guyu ponu doi, tongkon. Bunuku, nogu gemototi.
1: Bukan ni, aku soto eh, bukan aku soto eh. Kalau di dengan ku ni ni ni ya, soal apa ni? Gagal ayun dua kuat ika. Nang dope idoh dari noni nang tonggon panu. Paling ngapu kati pus kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup tahu ku sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dogo pernah coba aku Kristen kau gigi pakai dogo berani ni. Kamu mak, ngah tak boos lagi ya. Iti di doli aku ni. Coti aku sinar sadiku. Ini aku nang memang mau te mabuk. Nggak mau tua tanamu kau nada aduh. Ini tua telegi no aduh. Mereka gaya ti. Asa bu butih mau bawa dang kereta. Atau gaya ti tenet pagi bata balik.
2: Mak coba mau tole mabuk. Baha

0: Okey, semua hati lagu bibur yang masuk Beethoven ke buah asing ke kuana dengan cek tanya kata sikap pengapa kita ada Kali City. Hello, selamat berpagi di minggu. Hello.
1: Hello, Linda.
0: Ya, yeah, selamat pagi di minggu.
1: Ah, majara non Linda. Tujuan ku nganai, jara iklan mau dinahi. Ini jam ku nganai.
0: Iya.
1: Ayo marabatan ku telepon.
0: Ayo, tak Puan Daurin, dah juga salam dengan si.
1: Ayo, juga sawat, salam dengan Mami Cegu Ista, Robert Jawa, Sinda Boy, Sila di Puan Morning, Amang Padel, Babi Katang, Donilit mu je ni ya.
0: Iya.
1: Iya mu. Negot nega babe dengan tayung asida in cabin kah. Datamang semua bala ada tiar nak kula di je.
0: Aiyah.
1: Aiyah batu jarak aku nganai lagi ya di je.
0: Aiyah. Saya saja kan.
1: Aiyah nengyung dat single ni Puan Linda. Bala de bau kating ku ce. De babar nyana ada radio ni.
0: Aiya.
1: Aiya aku ngancak abu main lagu.
0: Iya lagu ni.
1: Cinta tunuh kertas.
0: Cinta tunuh kertas ya.
1: Aiya. Kan cuma penyanyi enggak sebedaan ya.
0: Aiya. Oke, terima kasih. Oke.
1: Ya, terima kasih okay. Nekine semua ya.
0: Aiyah, sampai kini minggu. Aha.
1: Aiyah, okay, bye.
0: Okay, saya nampak Puan Daurin bersama kita di pagi Siti. Ada menang jarak dengan penyeh, dengan nama saya lain kita berbar. Mempunuh kawan yang harap sabar semua belah keping kita. Okey, dengan nama saya lagi, sama kita ucap dekat dari Asen. Bersama kita ada berpagi Siti, ada lagi Michael David Prostor C. Menang selamat pagi kawan semua belah keping YFMD ya, ada pagi T kawan. Okey, dengan cek tangan kat Asen lagi pengabar kita dekat di Siti. Hello, selamat berpagi di minggu.
2: Hello, selamat berpagi di minggu, DJ Linda.
0: Ya, yeah, selamat pagi di minggu, Siti.
2: Mami cikgu Esther yeah. Masuk kapu baru.
0: Iya, yeah, sama jalan kita ya. Okey, dan juga salam dengan Siti pagi Siti, Mami cikgu Esther.
2: Ya, selamat dan minggu, selamat beristirahat dengan semua para ting-kating YFM Bidayu. Kayak kamet, Anti Dorin dah mati, nah, kayak ku kamet, nah. Kita dapur lagi lah, mati zoom minuti. Kayak kamu nak bala geng-geng PPS MBK, Dorin Kubes, Raja Marikan, Ben Stylo, abang saya mami, abang besar, masa yang lagi bala debuker lah, mau bala ku Lawrence Mike, MG, bala ku Ambrose Nirod, dan dengan semua bala ada kenal aku lah, bala ku Amang Padel, Tahir, nah. Kan aku memang biasa kaping dah udara aja lah, tapi lihat terkejut lagi lah kena kaping Nadeng juga salam dengan aku. Ya, terima kasih dengan Mang Padel. Enak aja lah, kan ada jani main lagu dari Sadung mati ya.
0: Iya, lagu dari Sadung ya.
2: Iya, dari Sadung muka berapa tanggal, Linda?
0: Nginep rasuh, berjerbu kan kita, iya.
2: Iya, jaga-jaga, maka jaga je. Ada yang tangan cek-cek, Tin, mau budak.
0: Mau budak balik lagi?
2: Budak balik lagi.
0: Ayah. Harap cepat buhu mah ya.
2: Ayah, enak je harapan ya. Okey ya.
0: Okey, terima kasih.
2: Terima kasih. Bye-bye.
0: Okey, saya Martina. Awam juga Esther bersama kita pagi. Siti, adik kita tumbuk tayo. Ni kawan kita mati na IPU. Indeks pencemaran udara. Atau pukul semeheng. Berpagi je lah. Jadi bagi IP di Serian masih kekal 100 microdua. Semerahan 160 PE. Kuching 165. Seriaman 162. Bintulu 154. Sibu 152. Serike 100 Mahi, Semelaju 100 Mengindi, Miri Pri-Pri-Pri, ILP Miri Pri-Pri-Ju, Limbang Pri-Prima dan Kapit Mahi Purtaruh. Jadi semati nak ILP ataupun indeks IPU kan kita ya. Indeks penakas orang tarun setakat pukul semahang berpagi icana. Okey, jap sama-sama kita habis hibur dan bagi ti habis semangat Syah Jawa Pingudip.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Anu ti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak. Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sino aku milih ha.
2: Ani bukti ya. Kio gi ador muda.
1: Memang doi ador na, tapi aku dengar laba semua no, sengot-sengot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Eh, doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga nadonku. Josh, Josh. Midoku. Jadi aku mid lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mid barang aku dan back ti. Pensel no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kiyo gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai ya. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul di nang ku tie. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Okey, semakin lagu masa Jackson Bosson, Dayung Punca Borneo ke mana dengan selamat berpagi kita mengucap negara balan dengan kita. Okey, sebelum dengan kita bersama kita pagi ti Christopher Muni bersama kita pagi ti manang. So pagi kuanda harap balap dia pun sama sehat lalu terhibur keping lagu. Okey, cuma kasih ayah Mr. Mida Sam dan Martina bersama kita Wellington Mine manang. So pagi kuanda anak suara balap keping setia Radio FM dia serta fan club Sumu Grinas kuanda bauh luah. So kerja kuanda ya. Cuma kasih nak Wellington Mine bersama kita pagi Siti. Okey, dengan Miss Aggie, Lawrence Mick bersama kita pagi tin menang. Selamat pagi dan minggu kuana dan geng-geng awah PPS MBK bala dan keping radio berdaya dan berpagi ti. Selamat berpagi dan minggu kuana. Bibiana Ivy bersama kita Nurul Artika ada lelaki. Masterpiece kuana. Selamat pagi kuana. Selamat dan minggu tujuh nak semua PKPW FM berdaya. Berkat tampak bersama dengan kita semua kuana. Terima kasih nak Masterpiece dengan Selamat Nurul Penyeberanak. Anak Kelly Hazel kuana. Okey, James Pinggiran bersama kita lagi. Jack Colin, Nur Azira Azira lagi sama kita ada pagi ti menang sampai pagi kuana. Nu semua belah geng-geng awal yang pemirsa setia FM dia ada kenal dengan adab na. Saya lagi anak semua bala piking-piking radio kuana. Agustin Tin bersama kita. Dan menang selamat berpagi negah semua bila geng-geng awal salam sejerbu masa dalam kampung Pangkalan Amur terbetul kuan. Okey, teruskan lagu pibor kita ada berpagi Siti lagu Cikgu David Aku Meh Pincen kuan.

Kemuncak Bintang Kecil 2026 Redo ngatur nga 25 September pukul Pruis ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurimah 25 September pukul 10 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

Okey, semakin lagu penyibul kita masuk Harry dengan Stephanie dengan lagu Susah Senang Adi Bersama ke mana. Okey, jadi sama-sama kita berjoget dan jaga berpagi. Tiap bekerja jaga berpagi. Memeresuk narangan lu ya. Semakin kita nak ma pilu hadas kita. Habis sama dengan kumpulan Dewa Res Jaga Joget Tase Biru.

Okay, sematinah lagu masuk Deloitte dengan lagu hidup di Bui. Dengan sebab kita ucap nak ke WNTT, sebab kita ada berapa lagi Siti, Miss LG, Chrysler Jacobson, ada lagi Will Patrick. Sebab kita ada berapa lagi Siti, dengan nasi lagi pergi ke ping kita, ya, Sylvia Nigol menang sebab pagi kuana. Salam damai Rami bin Hud Bau kuana. Bye-bye content bersama kita pagi ti Charlie Chung Tizam Live bersama kita. Salam masuk Semenyih Selangor kuana. Okay, saya mati nah. Apalah pekamping kita bersama kita ada Facebook Live Terima Pagi Siti. Terima kasih untuk semua balik keping WFM Media dan berupa kita yang bersama aku ketua yang terucap masa pukul peri berupa pagi atau pukul 92 narangan lu setimati dengan pukul 92 narangan setimati kita terus nak ke Mir FM dengan WFM Media dapat lagi dua keping pukul 6 kemudian timati dari segmen Ngancang Puta. Habis sama dengan Api Ngarun Amir Bekan dengan sen aku Lina Chakir mengucap selamat berpagi. Selamat berdua lagi dengan salam Malaysia Medani untuk semua bala keping WFM dia. Dan bersama aku dah berpagi. Ada Minggu Siti Rupuruk Nubrapri 2026.

segmen yengan diare para kandu sopukor pri isanisan nepukor semengdua yunandu kaes di YFM Bidaya gerak bersama.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lain hapan.
2: Men kucingnya semarahan,

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

0: telah menanam aminah Taman Hinan dan menghasilkan anak-anak ataupun generasi alang taat dan takut te Tuhan, alang nyalam Tuhan, sehingga dah am te nyayang menkinah dah. Alamun Allah hati, Taman Hinan perlu hipun hubungan pribadi dahin Tuhan melalui sembahyang ataupun doa. Poin alang kedua, alang perluan Taman Hinan na hati, lajan nyetalau menyembah Tuhan, mengemaran Tuhan, kita meju Tuhan, hin mahak aran Tuhan hati, kita mengakun Tuhan hati hujung kat lim-lim. Alang ketelau ehakna basah dahun Tuhan. Alang kepat ehati teh dahun Tuhan alang un telau basahnya. Nusi petelau sang basahna antelau gam jadi pengetahuan tua. Taman Hinan nanti perlu unaklah mempraktik dahun Tuhan nanti dalam murid. Dahnya salat dan dahnya barik Taman Hinan. Pengaruh Taman Hinan nanti dalam murid dahnya mana sangat sangat besar.
1: Ngelara, ngeluan, dahin hapan.
2: Pakai FM G07.7 dahin FM G06.J.

Pantalole. Mencuri tahan tanda pesok lah anda ni. Dan ni hati gate 22 bulan pitan di rumah 2026 hati megak te dau migu. Saya dau migu menitam lim. Aku di jari dalam senggeri kita mengajar lo segmen tamalang una lo hati segmen ngelarah ngulaan dahin hapan dalam pahmau matoh men pukun 22 atang pukun telur lebih. Yang nun dengar kelak bakai-bakai kuai lang kelenghi radio kayan jaka adi hahino tak kelote jaka ni. Kina ku menita mahita mageh-mageh pagar ya. Lahu menita malam peji dahi kati tabdang kelenghi radio kayan taman ni. Ngejelo FMG 06.G dahin FMG 0G.2. Lahu dang lim kaitan peji kelenghi radio kayan taman ni. Ngejelo radio online. Ihati RTM klik. Tegu kalau bayang pala page radio kayan nanti kalau dengin dang live kula hujakan ni tenah link lah waktu kongsi nanti nak kalau dang menyak nato ah hitam dang peji kelengi radio online ni matoh men pukun 22 atang pukun 6 lebih putung-putung dau. Lalu mengkelak bakai-bakai ku alang ni peji dahik gejeloh live alang tehak page radio kayan menghadau ni peji dahik. Lahu menghadau ni meju maukusu halam. Lahu hati kongsi kenankah dengah kalau alang kelenghi radio kayan jeka ni. Kalau utaya anau kalau utaya kuman kah katana ya. Teh lo barang penguman kah, teh shopping kah. Wah. Lahu kena tangan duit kalau kena kui hati lim malah duit kalau nanti. Dang lim kalau nadahin sayur. Yang mendengar keluar lahu aku sementang mendengar keluar bakai kulang kelihi radio kain jaka ni ya. Aku sementut lim ngapana ni. Hino mendengar keluar alang teha pasen ayah hak kucing. Lahu men keluar alang teha si munjan. Tai tapalah hasam marahan mendengar keluar. Lahu men keluar alang teha tembedu halundu. Lahu men keluar alang teha asa jaya. Lahu men keluar alang teha betong. Alang teha seriaman, sarike. Inilah mengkelu alang teha Bintulu, mengkelu alang teha Miri, mengkelu alang teha Semenanjung Malaysia, lahu mengkelu alang teha Hawang Dale. Ya, kini aku menitam itam mageh-mageh paket ya. Lahu tena tak tahan ngapan kerana Nabi Telang ak basah hati matoh tulungah ma'ap lisu nalang sakne kapan. Hati dopik tu minta meli mengkelu alang teha nahadui Hawang, mengkelu sang lalek nahadui Hawang. Lahu menghadau hati kalau mesti pakai tabun ba dahin tabun urung ya. Lahu teman kalau ni hati tegu teman hang kalau matoh ni ajak noh kalau menghadau tenah pelalo te pesuk duktun ya tenah ha klinik alang jalang tek kalau lahu tenah ha umah perah alang jalang tek kalau lahu hati menghadau dui tangan-tangan dui atak tua hati atak sak pah-pahkannya sayak tebuk alam jidau lahu teh kulik badi mengalina hadui Hawang pakai tabun ba lahu mangna jako. Ha. Mangna jako lahu hati mangkelah hadau. Tunggu kalau nak hadui Hawang. Nek kalau uli hamin menghadau mayau usu. Mayau nang kalau ni pakai sabun dahin atak alang maang. Okey, nantuan nak hati dah hop hituk alang ni menakui. Lahu ban aku sang kunci. Kenangkan anda program tam ngejelos segmen. Ngelarah ngeluan dahin hapan tam ngedau ni. Biar pandang anda aku sang keritam. Kelenghi ji lagu alang kenan Evelyn Ajeng hati lagu Ika Ak Nyala menitam lim.

tau na baradaha. Itam dang baradaha dahin daho alang sayo, lema dahin bang tanok bunga daha. Awit jam katah na, itam boleh lap manbeh kelonan alang najako, awit kelonan alang najako anan melok jelang beh kak sayo kak lap manbeh na. Ja kak am nyerut lisun jako alang anak na anan. Jilahu tegu teklonan alang najako haunan ka atau behka ika dang bara menjuka awi katahna ika madat urung dahin baka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan bara terus terang maniha akai asi dang ka maram jako ka ya awi ampah ke

0: Mengkelo sepun taman hinan harin dahin anak-anak alang najako dangka pelihai melakna ja maok sayu man ageh batong kak sendiri dahin daha alang peji dahim.
1: Ngelara, ngeluan, dahin hapan.
2: Pakai FM G07 Petusu dahin FM G06 Puenji.

Kerennya aku sengkeri tam tak inang. Kenakah anda program tam ngajalo segmen ngelarang luan dahin hapan tam ngedawa ni ya. Hati bukun peluduk jundang ai tam peji alam segmen bitung urip tam hati tam sampeji dahin pasta babu jauh hati tengah rantai tu apa batang dahok nak dawa ni hati kifah te ligit. Lalu hati men pukun ji tam peji kena hidengah alam pahmau men pak undengah angkasa puri Kuala Lumpur. Lahu man pukun ji 5 minit di tanpa ji. Alam segmen dahok dawa ni. Tina aku sengkeri tanpa kalai te dahok seluah. Menita malang jam kena kerti seluah ni. Men kalau alang hipun hawa. Nainah mata nak tepan nainah metai kata dahok dawa ni. Ngejelah segmen ta malang aktai hak pos. Pes radio. Kaya lahu kalau ada mata nak ngejelah WhatsApp. Tahu aku ti man kalau alam te Facebook ya. Hati lebon WhatsApp konti. Ini kusang kunsi na menita melim. Kusung ji telok, ji saya kusung ji patusu. Lalu aku pasang keluar, kusung ji telok, ji saya kusung ji patusu. Lalu lupun WhatsApp ni, nusiha ji nafan tino tak sematan kata dahudah ni tu habi. Tunggu temen hang keluar ni, sang kata lagu ka kata ni ya. Sang kata lagu, sang kata dahudah liven ka, dahudah bahat ka. Dan lim ka keluar mata nak ngejelah WhatsApp tam hak konti. Lahu mempukun ji junang itam peji alam segmen dahok tangan dahok tebaratam. Lahu mempukun ji 45 itam peji alam segmen dengah kelia. Lahu mempukun 25 minit itam peji alam segmen adat asen. Lahu hati mempukun 2 junang itam peji alam segmen lung alang jadi tek dawani. Lahu mempukun 2.45 itam peji dengah alang neman hawang dale. Nunana no program tam matoh mempukun 12 atang pukun telah lebih. Saya berada dahin sayung larah men itam lim.

0: salom dahin sa ipopsok manitamlim kaya mankulat taman hinan harin sa pun anak ta alang tanya lam talamaran to Jesus Kristus hinahino toa itampet yakani ya kuya ni Pasta Thomas sang anak bara marong tukji pang alang sang andalo School of Act na kaya hak sibu ni te malam 22 malam 23 dahin malam 24 do bulan pitan hatih minggu maring. Ya, jadi Reverend Raymond Moy, ya langsang gerida huntuhan, dahin na langsang pelalo sebayang manihihi, itu alang perluan sebayang untuk kujakanan lah. Nah, jadi alang dahok ini, aku ngenap mentala alang tejelang, jelang sibu ni ka, sarike ka, hino tu lah. Alang jelang-jelang kawasan sibu ni, tangai telok nai, usia telok tuak nai, bit na telok geri, ang telok geri dah, bakeh telok, harin telok alang ampayan jam Tuhan, jadahat na yung mangalami, tingan Tuhan, sayo Tuhan, tuko jaka panganil ho. Nunana dahok, nangan talo lim, dahin man kalo alang suke, tangay talo masi, sabayang man pangani, jama Tuhan pakai, Reverend Raymond Moy ni dahin luar biasa, jatingan Tuhan tula, manhihi, to alang nepak ni nepak pangani, tuko jaka na naa. Okay, jadi no, si pihak pang malam tua, tek ke seminar lah ho, seminar Jihima, Jihima 22, 24 tanan, anal ho jadi nunana dahok bara marongtok pangani manhihialang jelang tangai telok nai manhihialang su tangai telok nyukung pangani halam sebayang kaya nantua Tuhan Yesus Kristus memberkati tamlim hina hinok tua ngamantam tejakani amin
1: nelarah ngaloan dahin hapan menpukun 22 ngedal atang pukun telok lebih hak radio kayan miri FM.

Nena nama Adi Tampeci Kelengi lagu Alang Kena dan yang Bampa lagu Alana Batungku ya. Tidak lagu nan geritam kerani hati tepat pukul 22.20 saya minit. Empat yang tampeci dalam segmen tam ngedawani hati ngejelah segmen Bitung Urip. Ini ku segeritam tepa yang jaki tepa la page radio kaya nanti tepa ketam. Alang nain jemau metai komen nah ini. Bakitam Afian Mahyu salang naiman mempawah Kalimantan Barat. DJ Rin, saya belum tahu kena ini ya. Ceria selalu DJ, saya belum tahu menlim. Bake-bake Alang TH Radio Kayan. Miri FM kena ini. Lahu hai nuk tuan delote. Salam ceria, saya kena menikah DJ. Sayu mana hadui sayu belawat daun menikah. Ya saya kena menikah Afian Mahyu salang naiman teng dengah kan ni pa. Ya saya ke kalau Alang TH Miri ya ni. Lahu hati saya belum tahu menikah. Kina kui hati ikat pun mageh-mageh pagar hak perjiati. Sampai tak pecah dalam segmen tam, hati ini ku segeri tam te inang kenung kakyo lun kaidau mina alang sang jadi alam dale tam ha Sarawak darat telodau matoh mendani jima dahin duji. Hati info ni aku ialah ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan ini hati gak te 20 do bulan pitan duma 2026 pedah jima dakia usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan ha tata Sri Aman kapit dahin ha miri lahu hati dakia aletam ha Sarawak darat telodo matoh mendani jima dahin duji. Hati info ni aku ialah ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan ni hati gak te 20 do bulan pitan duma 2026 pedah jima dakia usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan ha tata Sri Aman kapit dahin ha miri lahu hati dakia maaf disun mina sang jadi ha tata betong bintulu kucing muka samarahan sarikai serian sibu dahin ha limbang pedah lebih dakia bahui belare mina sang jadi alam kuri-kuri navan hatata bintulu kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang lo hati jerebu hatata Sri Aman dahin ha betong nunana halang jadi pedah malam dakyo usan minasang jadi alam kuri-kuri nawan hatata bintulu kapit kucing miri samarahan serian sibu limbang lo hati maaf lisun hatata Sri Aman betong muka dahin ha sarikai kesudau doani hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nenana hati minalang senjadi alam dalih tam doani 20 do bulan pitan duman 2026. Lalu hati jima jima gate 20 ji do bulan pitan duman 2026 hati gate dau 1. Pedah jima dakia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan. Lalu hati pedah lebih dakia bahui belarik mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dalih hudik. Lalu pedah malam dakia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dalih hudik ya. Kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nunana mina senjadi dau jima 20 ji do bulan pitan ya. Lalu hati duji duji gate 22 do bulan pitan duman 2026 hati gate dau 2 pedah jima dakia hati itam telunga maaf lisun. Lalu pedah lebih dah kio bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dalih hudik. Pedah malam dah kio usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dalih hudik. Kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nunana hati mina lang senjadi dawa alam darat telok daun ni matah mendani jima dahin. Duji info ni hati menita melangsung inang nalaan. Telok dang tepala laman web rasmi www.met.gov.my. Kerana aku perlu gerita mati pecah dalam segmen tam ngedau ni. Ngejeloh segmen Bitung Urip. Hati alang geri daun Tuhan daun ni. Pasta babu jauh. Batang dahok kivah te ligit. Saya ngelarah menitam lima.

Salom akui mauktabi menitam panak parilim hinakta tampe sebabai tamalang teh hudik nanapalaho itamalang teh halapuluma nanapalaho menitamalang murid haddari hao Tuhan teh dahintam mayak hitam tubuh hitam dahin nalang memberkati tamlim dauni kenuntua adiulang antamna dauni kui sanggeri telok teji petang katok hati nyalam teh ligit pakat lim katjiak nuna nalang jadi batang katuk telok menampayan telok pelalau tidak dengan Tuhan ini telok sebayang una kuibiri telok lem sebayang amai alang maang lan hak seruga dalam marahan Tuhan Yesus kalau panak paharin dari palaika Tuhan sebayang menjai menbe dahum alang kalau pelamana jemani bayinai kalang masih alang memberkati kalau tidak humani Tuhan jadahum an kalau kelenghi dawan ni hanagi dako alang murid alang dang maok kenap alang maring pulamana alang maring ina alang maring mencolok ngapain kolok nae tagang nae tu a dalam katu hati masih kalau lim buka kenap pipin kolok dia kolok mengerti tiada humani amai terima kasih haleluya dalam marang Yesus kau sebayang dinakai dengan amin kalau bahasa dalam Ji Timotius tulan 6 ayat 7 dahin pulu nuni dahun atinan bi kluna nalang ngenap jadi kaya atih jatuh alam pesak dahin alam hato alam kahum kivah alang amte bangna dahin alang napra alang na klunan ngenai alam tasa alang kaisa tasa ayat awin halam tek digit atih nah pakat lim naan diak dihakkah dahak balai alang nangayat ngenap sangalana huuh nyayang mencinah dahak dahin huuh gak kuri naan dosa kurib dahak guna nalang jadi batang katuk telok jadi ayat daun Tuhan nalang antolok basa ihati megak menbeh nyalam teh gigit. Jadi menitam panak parin lim marung gigit ni adang lim hitam kulunan murib ni adang hitam perlu gigit. Nusi teh jilong menitam alak am kasih gigit adang lim hitam perlu gigit. Awin man gigit hitam dang belek kubantam belek lim keperluan murib tam hati man gigit. Di hak kita tinya dui pa awit tang mata perlu ligit maligit ate lawan tamurip lawan tamalaku mantam jadi alam hanute antolapan mana jemane nuna patokna sekah nanun pa tawit ligit anan kulunan apa kalim di ap anil antolapan mana jemane jadi una lo antolok pelamanak ini ihati salah ilau ligit salah ilau ligit jadi hitam kelunani ada ang lim hitam ilau ligit kah ada ang hitam nyadui kah hitam na na lumak kah na kebun kah nundun hadu hitam ati ala hitam ilau ligit gawan tamurib jadi alang antolok pelamanak ini ihati salah ilau ligit jadi kahum kelunani salah alan hailo ligit musiha tenang jadi abinanan manitam salah hailo ligit anina jadi paun salah ihati kahum kelunani tam jam kelunani kahum na anurit tam kelunani abin kelunan tamak menap hipun ligit hipun kaya hipun nareh kunati binusi dah teatang abinanan dah puluwat kulunan puluwat ini kahum na analan puluwat ni tebalik puluwat kulunan menhadui hadui lang dah na puluwat kulunan te gaji dah puluwat kulunan te halga legah barang na meju legah barang ngiyo kenap hatua nuna pelaho puluwat kulunan te kahum na an antuk ngawan puluwat kulunan ani reti na tinan
dah usala ngawan dah lalu lagi tanah dia. Jadi nuna pelaho ke hometown kulo nane bilau lagi dihati ngendap alan shortcut kulin dah deh ngendap sang salat kaya, ya ngendap sang salat kaya hati dah main pakau, main tiket podi, main spot toto, dahin ke home naan laan laan alan laan ngawan dah lalu lagi. Abin main-main pakau ni anak lelaki nak ikan ngendap dalam lagi salah tetipa ngendap sang megak jawa-jawa anak ku megak nore-nore kahum niki kahum ketam ngalam penap tam anak ji salah ngapan tamelo lagi tanah jadi nuna pelaho tam pelamana kulunane kahum anurip tam kulunane tak balai lang nakau jadi nusita pandha nusidang tin nyadui nakau na dah tak palang tak merompak beng jadi lim-lim ane ihana barik alang salah ngapan tamelo lagi. Nuna pelaho kuluna nalang lale-lale alang alang kuman rasuah alang kuman suap kulina hak deh jadi ani ji salaya lan jadi anana sebabna iha jadi pakat lim ka di akte habin lim-lim hadu ani hada hadu lang salah habin tabit ligit nuna pelaho kahum kulunan urip kerene hana skema-skema ni hana kuluna penipuan melalui telefon pedong-pedong ligit kulunan haman pade alam bank kahum penipuan kerene marong bisnes marong pelaburan musibah te te wujud nak jadi kahum melalang kulunan ute gak peluat nunan atuh satu ribu tua juta tua singkul nak upade abin tabit skema ne anina barik-barik alang salah salah lima nipas salah ngapane lo ligit tepa balai tam kulunan ne tam jinang alam dale te alang te juan batong dah nah hadu yang dimasap nah di tungtong jadi lim-lim ane di salah anina pakat lim katalang jiak nak na nyalang te ligit anan jadi nuna pelaho pedong-pedong hitam panok petek tek harta tek dawan laho pedong-pedong hitam nusiha dari kelonan habeh tua bi hitam pedong-pedong manitam panak paharin sendiri pelaho pedong-pedong panok petek petek tek tanah petek tek harta petek harta wasiat urip taman sepun dah belak melak pelek tanah pelek dawan lim-lim ane ha alang na hitam te salah na hitam te panok pedong atang matai pelaho kelonan panok petek abin tabin ligit abin kahum kelunan dah hadu-hadu jiak abin tabin ligit kuman dada laho abin tabin juan dada lim-lima ni tam jam ani na barik alang salah salah ni pa ilaw ligit ka tibi hana salah lana nusia na tenang itam ilaw ligit ni manu ata man hadu itam na man bisnes alang sayu nusi provide kelunan anan boleh tam ilaw ligit nunan bi tagu itam provide kelunan tinan ha salah tagu itam nakau kuman roswa lima ni ani ngawan na salah pulubat kulunan anan hati salah jadi anan na sebab na nyalam te ligit ani hana di paulim katalang jiak jadi alang katlo na ihati salah pakai ligit jadi ani pa perlu antolak pelemana laho lebih ani ihati salah pakai ligit na nun ko kuma salah pakai ligit nunan jadi awi tam-tam kulunan kita awin te kulunan nalang puh ikun ligit kulunan nalang ko kaya. Jadi kahum kelunan ni oh salah pakai ligit dah. Pedong-pedong dah rasuah kelunan, anda hak suap kelunan, anda hak bayan kelunan, nyuhuti nadu jiak, bahkan nyuhuti lemate kelunan nunan kah wi dah leh. Anda bayan dah upah kelunan teh nadu jiak. Jadi lima ni hana kita usalan dan pas salah pakai ligit alang tetam. Baik pebale alang salah pakai ligit dah teh dah mau rasuah. Awi dah am ok rasuah sang teh kelunan kuman rasuah dah dang teh mak kelunan lang mak nak ya ketek dah lang kuman rasuah teh jadi anina salana salah pakai ligit nanan awi kam ok rasuah main kelunan mak suap main kelunan jadi tam jam kahum ayat alkitab dah kumak marung suap kelunan teh pengadilan ketek jadi salalan jadi nuna pelaho itam kelunan ni kahum tuk tuk ngawan tam salah pakai ligit pedong-pedong ligit ni ngawan tam anak dijiak ngawan tam mabuk ngawan tam kuman dadah lima ni ika usala pakai ligit tepa balai menitam kulunan ni abin dah o hipun ligit kahum sukati tuan na dah te pesta pora suki tuan na dah dui sukati tuan na dah paan-paan na urip senang urip meliman nakat na urip mewah paan urip dah
Jadi dalam hanuti kita ko amnuna sayu amnuna salah upakai legit. Jadi abin hanunan talok lim mang talok salah pakai legit awi terurip talok uti berkati Tuhan awi tamu an Tuhan pakaya mauksin kahom legit kahom sayu talok pakai na dehin sayu mang talok salah pakai na mang talok sang na kepentingan diri sendiri Tuhan mang talok sang na tok-tok palang salah teha abin hanunan anina maninina limpaon paon ini na sebab na dahon Tuhan al telok basa ni hati marung nyalam kay ligit dihanah pakat milim ka diak adang lana ni ita minang urip tam kulunan kerene jadi kalalaw lalik na di ako suntana ni adang man paun ligit at ika pauna man hadwi salah at ika pauna awi jamit tam pulamana pedong pedong pa kulunan pulamatay purindaha jangun siasat siasat uli uli pala ligit kihaloh nanapa tam nyenang karene awi jam penipuan nanan juan kulunan pelobat kulunan nanan tam nyenang hong kulunan upade awin tawin ligit dahat ang ala juta juta ligit jadi lim lima ni hana kejahatan lima ni akar segala kejahatan ala cintawang nyalam te ligit hana pakat lim katalang giak jadi awin nanan sayu kalau pelamana sayu mang ligit ani sang nasa tanpa nak paharin mang ligit ani awan tamtang isu mentuhan mang tawit ligit ani hitam amdang te sebayang mang tawit ligit ani hitam hadau te Tuhan mang tawit ligit ani hitam nyadui nyadui tua ampe masa ampe waktu tam ngawan tam sebayang ngawan tam milo Tuhan jadi lima ni alang sang na hitam te suman Tuhan alang na hitam te beleh kinah tam abin hitam lalek lalek nolonga elo ligit tua jadi ayam dahok menaring na deh nusika hasalai te ligit ni imitam perlu ligit bi sayu tam pelamana sayu sayu awin awi tam nalungak ligit tua pelamana nunan tua adang jaket tayu lina anan alang awan telok jaga ya mang telok sang melai tay lega kenan ligit ne jadi awin nanan anina oke dok renungan telok aku ok hom terima kasih menitam lim lebih Tuhan Yesus kalau panak naik palaikat Tuhan baras mau ketak menikah awin tay naji masa ni ngapain kalau pihak-pihak pakalai tay dahum majulah narangka Tuhan Yesus abin kalau jam ikat sayu terima kasih abin ikat oh Tuhan kalau pakato kalau lebih ini terima kasih dalam marah Yesus kalau sebayang dinakai lima ini amin.

Program Bintang Urip tam ngajalah segmen tam menadi hati tam peji dahin pesta babu jau hati tetuk kivah te ligit ya. Lalu kerana tepat pukul 22.57 empat hati tepat pukul G berdan ai tam sampai ji kelenghi dengah alang pahmo menpaun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Lalu dapat mitam lim hati mengkelo alang peji dahik menghadau pukun ji peliman ai tam sampai ji alam segmen dahok dawani yaitu tam sampa kalai te dahok seluar ya menitah alang jam kenungkan reti seluar lalu mengkelo alang hipun hawa hati kelo dang matai kata dahok dawani ngejelo segmen tam lalu hati pukun ji peliman ai aku sembasa lim kata-kata alang kelo bakai kui alang kelo tai ngejelo pes tamani. Kerana aku sengkiri tamih hati kelenghi ji sape alam tampidah paham hati dengah alang neman angkasa puri Kuala Lumpur alang pahamau pukun ji na'ah.

Akta Tahanan Rumah tangani isu kesesakan penjara. Nahas helikopter Long Lelang Punca masih disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 1 tengah hari.

0: cadangan mewujudkan akta tahanan rumah bertujuan menangani isu kesesakan penjara, khususnya melibatkan tahanan reman yang majoritinya memenuhi penjara kerana masih menunggu proses perbicaraan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan cadangan tersebut bukan perkara baru. Beliau telah membawa cadangan itu sebagai antara ikhtiar Kementerian Dalam Negeri KDN sejak 2024 untuk mengurangkan kesesakan penjara dan memastikan pengurusan sistem koreksional negara dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Jelasnya, Kabinet juga telah memberikan persetujuan secara dasar kepada KDN untuk memulakan proses menggubal dan membentangkan akta tahanan rumah di Parlimen. Siasatan keselamatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang Ulu Baram masih dijalankan. Punca serta faktor nahas tersebut belum dikenal pasti. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata siasatan dikendalikan bahagian siasatan kemalangan udara BSKU. Menurut beliau, pasukan penyiasat BSKU telah berada di lokasi kejadian pada hari kedua atau ketiga selepas nahas bagi menjalankan pemeriksaan dan mengumpul bahan bukti. Siasatan meliputi pemeriksaan lokasi dan bangkai pesawat, rekod operasi serta penyelenggaraan, maklumat kru dan keadaan cuaca.
1: Pada peringkat ini, punca dan faktor penyumbang kemalangan masih belum ditentukan lagi. Siasatan masih berjalan dan pihak DSKU ataupun bahagian siasatan kemalangan udara tidak akan membuat sebarang kesimpulan sebelum semua bukti diteliti.
0: Jelas Datuk Hasbi, BSKU dijangka mengeluarkan laporan awal dalam tempoh 30 hari daripada tarikh kemalangan. Laporan itu kemudiannya akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menyatakan akan mengemukakan cadangan untuk semakan semula berkaitan struktur pemilikan pusat tuition. Cadangan tersebut merupakan penjelasan KPM terhadap garis panduan pendaftaran pusat tuition. Menurut KPM, ketetapan berkaitan struktur pemilikan pusat tuition telah diperincikan dalam buku dasar institusi pendidikan swasta yang diterbitkan pada tahun 2006. Kementerian turut berpandangan ruang pendidikan perlu kekal terbuka kepada semua pihak yang mahu menyumbang kepada pembangunan dan pembelajaran anak-anak Malaysia. Sementara itu, sokongan ibu bapa terhadap pendidikan anak-anak perlu diperkasa semula susulan kemerosotan tahap sokongan berkenaan yang dikesan dalam laporan program penilaian pelajar antarabangsa PISA terkini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata perkara itu antara kebimbangan yang perlu diberi perhatian segera selain kemerosotan prestasi matematik.
2: Yang dimaksudkan dengan sokongan itu, pertama, bukannya kita kena hafal semua kurikulum anak-anak kita ini. Sebab kurikulum anak-anak kita ini memang dibuat untuk mereka, bukan untuk ibu bapa. Dan bukannya kita nak minta ibu bapa duduk 3 jam buat homework dengan mereka. Tetapi sokongan yang diperlukan adalah dalam bentuk sokongan bertanya kepada anak-anak kita. Are you okay today? How's your school? How's your teachers? How's your friends? Itu yang diperlukan oleh anak-anak kita.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Dukungan berterus akan diberikan kepada penggiat seni dan industri kreatif bagi menghasilkan lebih banyak karya bermutu. Ia sekaligus

Berita seterusnya. Luar negara, kebakaran tercetus di sebuah depo bahan api berhampiran lapangan terbang antarabangsa King Khalid Riyadh selepas kumpulan Houthi mendakwa melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke beberapa sasaran di ibu negara Arab Saudi itu. Jurucakap Houthi Yahya Sari berkata serangan itu menyasarkan lokasi strategik di Riyadh serta kemudahan Aramco di Yanbu. Sementara itu, bunyi letupan dilaporkan kedengaran di beberapa kawasan di Riyadh manakala operasi penerbangan di lapangan terbang berkenaan turut terganggu sebelum kembali normal. 1.5 tan kokain dirampas polis Ecuador dalam operasi pada waktu malam yang melibatkan penggunaan bahan letupan. Menteri Dalam Negeri John Rimberg memaklumkan bahan letupan digunakan untuk membuka laluan ke sebuah tempat persembunyian bawah tanah berhampiran bandar pesisir Manta. Lokasi rahsia itu musnah sepenuhnya dan 1,353 bungkusan kokain yang disembunyikan dalam 55 guni. Polis menyifatkan rampasan itu sebagai tamparan hebat terhadap kewangan dan struktur jenayah perdagangan dadah. Sukan permulaan sempurna Arsenal dalam usaha mempertahankan kejuaraan Liga Perdana berakhir selepas dibenam Brighton 0-3 sekaligus menamatkan rekod 7 kemenangan berturut-turut dalam semua pertandingan. Pascal Gross membuka jaringan pada minit ke-31 sebelum Karalampos Kostulas dan Chima Andres melengkapkan kemenangan Brighton. Kekalahan itu merupakan yang terbesar Arsenal dalam semua pertandingan sejak April 2023. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet wushu lelaki negara Muhammad Danish Aizat Firdaus Chua terpaksa melupakan hasrat untuk menghadiahkan pingat pertama Malaysia selepas menamatkan saingan Chang Kuan di tempat ketujuh daripada 21 peserta. Pingat emas dan perak menjadi milik wakil Macau manakala pingat gangsa milik Indonesia. Kem wushu negara meletakkan sasaran 2 pingat pada temasya itu yang membuka tirai secara rasmi semalam. Pemilihan kepimpinan baharu Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA yang bakal berlangsung dalam masa terdekat diharap dapat menghidupkan semula persatuan itu serta memacu pembangunan bola sepak Kelantan. Naib Presiden 1 Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Datuk Seri Rosmadi Ismail berkata pemilihan perlu dilaksanakan secara baik dan teratur supaya KAFA dapat kembali berfungsi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akta Tahanan Rumah tangani isu kesesakan penjara. Nahas helikopter Long Lelang punca masih disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ito na naman adit ang pajihat tiklang hida nga halang pahmaw man paunda nga ang kasapuri Kuala Lumpur. Lalu dia tamu lepas jalan segmen ini tak jaka alang pihal antek dau jiman hul lebih ini hati pukul 5 lebih ya. Lalu hati kerana ini tanpa lepas jalan dalam segmen tam saya mengen dahok dan ini nak kusang kiri tanpa kalai tak dahok kenunkah hati dahok tam seluah kenunkah reti seluah tunggu tatai minang tunggu tatai payang pala pes radio kayan yaitu tak gaban ala akta kunci tini kalau dah nginang nak seluahan ni hati-hati nak barang hati-hati terlampau dekaya. Okey, nana hati seluah. Kata nah ini, seluah nah pakai seluan ani. Aku inai nyuang nah hani kurik. Okey, nana kata alang unak lalu. Alang kedua, kata nah hati seluah lahan basung anante ikaduyung. Tai tepah basung anan belut dap tegu ikat tai panau pasan. Okey, nana hati dahok seluah ni di lahu mangka bakai-bakai ku alang samete kata dah doni dang lo ke kelomete na jasa ku kunsi na peji den lo bakai tam alang te klengi redo kayan ngadawani hapa lebih na aya. Okey dah aku sambal sekenap man bakai tam alang ne nyamau lo alang ne metai ma aku suhalam ngejelo segmen dah doni una lo sambal sekenap man jau anyi. Saya kenap men Uward Juk, saya kenap men Zuki pilihan Abdullah Zul ya. Saya kenap men kalau alang ni peji dahik, lahu alang ni maju usu ma'uk husu halam. Kerana aku segeri tam hati ngelarang jaki, kelengi lagu alang kenan Rosiana Urey, lagu Doh Kayan Liling Menitam Lim.

Taman Negara Gunung Mulu, nerepah anrana din aran Taman Negara Mulu, yakna Jibusang Long Alangaya, hak Sarawak. Ayan tuan longanan yakna 520 kilometer persegi din Taman Negara Muluanan, au an lo arana ta'alam, tapak warisan dunia UNESCO, Teduman 2000. Taman Negara Mulu hipun urip tuan kayo urok dihid tulah jerak alang murid tak alamna. Jibusang tuan long alang pegan alang jas karik dan anpuya kat alang tek tak alamna. Hipun leba avan mankluna lalai kam TPW ngelarah ha atahanan menjamna panu tudak ngejeloh jahit kanopi mulu tino avananan dan naitam hani hindang urip tuan ngejeloh jahit aruna 410 meter. Dahin jahitanan atna lalu tek hang-hang larung kayok-kayok tuan ayak alang tek awananan. Dahin jahit alang atak arulan hak usun tanane. Lubang bato alang tek hak Taman Negara Mulu hipun jutana alang selap. Hipun lubang bato kapur atak alang tening dahin di alang pior ne mentuan nyemit alang nak lentam bengka sayu. Taman Negara Mulu, jatua awan alaikam an kelunan lemak pala awan hak ngelarah. Bi ji awan mendahak kerunan alang ikam te ngelarah jaki lap menhawan urip alang te tak lem pasar. Dahin ji awan alang hajak sayu mendahak alang pahaseh nyutok pano tak lem tuan. Taman Negara Mulu dan anep pala pake bilun. Dahin mendah alang hikam nak depna tak lemano dah dah dang limkah pakai bot ekspres alang leka men Kuala Baram miri atang merudi wanan joreh dah teh Taman Negara Mulu. Bi alan alang putah sayu yak dah pakai bilut.

si Hati Kelengi, lagu Alang Kenal Margaretha Long, lagu Datah Benuang. Lalu kerana aku segeri tam hati pen terpecah dalam segmen tam ngedah ni, enggak jelas segmen dahok tangan dahok terbara tam. Ini hati aku sengkunsi Marung Carnivore. Carnivore perpaduan setakan 2026 hati tena dau alang apatah dau alang maring udah natep. Sengdah na te 2 bulan ani dah sengna Carnivore perpaduan setakan ani hati 2 atang 4 bulan puluh duman 2026 ya. Ani hanji dahok bara alang naimen Majlis Perbandaran Kota Samarhan MPKS hadir peji dahin kahum naan pihak alang tavin ya mana ngeluak Carnivore perpaduan setakan 2026 alang empat ni dah taguh tedau alang maring sengdahana hak pusat komersial Taman Uni Sentra Kota Samarahan. Hati jekan ini kahum naan aktiviti alang kajau alang sang pahapan kunan bangu hati jarun Carnivore ni sengdahana lahu kunan bangu anda uvoi jangan nak lo nenepa nai kerana lamai dau Carnivore perpaduan setakan 2026 ni. Nana hati info alang unalo. Lalu info kedua alang sakusi manita mani mendaha alang kira sang ilo sang akai jadi suka relawan hati jadi pengawas pelisa SPM duman 2026 ni hati kelo dang matoh maten aran ateng pahbaya hati 20 sayak 2 bulan pitan duman 2026 hati megat teh dau 1 minggu jil ana jil ang hati hati kalau dang maten pengakai kalau ni ngejelo aplikasi e lembaga peperiksaan ELP lahu kalau dang tepala portal e lembaga peperiksaan https://elp.moe.gov.my. Okey, ini halam mudah halang sengakai jadi sukarelawan pengawas peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM Duman 2026. Dan nanti info alang akun si Menitam Lim hati keren ni. Tepat pukul G, 34 minit aku sengkerita pala pejoh. Hati panan aku sang pahapan hitam kelengit lagu alang kenan GMF Live. Hati lagu Sio Manise Menitam Lim. Pala ni pala pejong alam segmen tam ngedah ni ngedah segmen dahok tangan menitam lima.

mangit ang takot ang nalunga pasak alang nait alang murid ta. Ita mesti lawan tusa alang te alamaran Tuhan Yesus. Abin Tuhan na lang atam dahin mau menang menitam. Limlim itam nusitam te takaw te pasak alang te. Bi Tuhan alang aku aman itam dahin akay Tuhan alang te linta. Ay dahon Tuhan alam di Korintus 70:23 telah dang basa nadap alang kuma nusi Tuhan kalong itam kapasak manu o atam biha nalang ngaban tamusang jaitam dang nangayat pakalah dosa ati man kinasal. Jadi iyo o akinatam kapasak alang teteta nusi pasak ati hui manu akinatam iyo halam surat Tuhan na alam di Korintus 70:23 tegutam nalunga pasak alang te te alang tamusang kanan Tuhan bimang ilaw alan habe ilaw na Tuhan dihin lalan kanap tam alam sembayang tam nunatuk itam karayne teg itam usidia sang nulunga limlim pasak din bahuy dalam urip tam ya amin Tuhan Yesus ihan na Tuhan alang ningan iha pasang pakalah tusah lupak alang nait alam urip tam nunapa nusi Tuhan sang pakalong itam bihana ngenap praong janji na manitam jaitam ngiyoyan.

orang kenan. Ibu ajang lagu Meng Lemah Meng Duya ya. Kina lagu nanti upah pantam ngedawa ni men kelau lang te penci dahi kalang gelihi radio kain jakani hati aku di jerin lang keritam matah men pukun puluh doa atang pukun telah lewi ngejelah segmen ngelarah ngeluan dahin hapan doa ni ya. Ok kerani aku perlu segeritam hati pecah alam segmen tam segmen dengah kelia hati dengah kelia halang unang lesang kusi menita mi hati Niah Regatta 2026 malang sendana Migu Maring Gate 25 hatang 27 dah bulan Pitan Duman 2026 Alang Sendana Hania Sarawak. Jangan ini nak kahum naan hati petading sendana menhang na hati dasang na bot reksi hati petading haruk hati lahu hati dah entek na power bot action beh menanan dah na hati petading traditional sport hati kira petading adat asal ni lahu alang kepat hati tenadhana mengkunan bangu alang naik kira naik keluan jakaanan tedah dah arti salang sang naik papa ni tam lahu benan ban anan tedahana pejuan barang penguman barang duit dahin hadui usu jakaan ni lahu mendah negeri anaknya tedna fun fair games lahu sang dahana Denana hati info marung Niah Regatta 2026 malang dah na te 25 do bulan atang 27 do bulan pitan duman 2026 ha Niah Sarawak lu mak bake-bake ku alang te klenghi radio kanan jaka ni men ku alang te ha bake kalau apa panak lu alang te ha Niah hata pa jelang ha miri ka ya hati kalau dang ni movie de lo hata pa nyu lo te nyu hata pa te pe ngluan Tapi pahapan ya, hati tetek jakat hana Niah Regatta 2026 ni ya. Lalu hati info lang kedua sengkunsi menitam info kliah hati tenan hana Cat Parrot. Hati anan hagri seng tenak joh petgu dau Kuching International Cat Festival. Ani sang hana bulan maring hati gata telok dau bulan pulu duman 2026. Alang matoh menpukun saya junang malam ha Kuching Waterfront. Lalu menita malangi pun seng ha kalau senggio senggri do seng kalau ni tengyo dah na joh seng ni di. Hati kalau dah maten aran kalau lalu hati dah buka penyertaan atau pada halang maten aran atang tulok puluh kontijen tua. Lalu hati kalau mesti geri pah pah pah pah kanya ha. Sepatu kalau tengyo dah na joh seng si tekel geri seng kan ha. Hati kalau mesti geri pah pah kanya hati ji seng tunggu kalau geri seng ini tunggu kalau tengyo dah bertanding tunggu kalau menang hati kalau seng geri uli sin prize 5,000 ligit lahu lubun dua hana telok libu ligit lubun telok hana 2,000 ligit dahin lubun 4 atang lubun 6 ihana kalau seng geri uli ji libu ligit tunggu kalau na persembahan alam paling atak sayu hati kalau seng geri uli ji libu ligit ya. Lalu tunggu tak tenggelaan tak tuk hadui hati Cat Parrot petgu dau Kuching International Cat Festival ni kalau dang telefon ilau lubun kusung GG2 5GG2 tusu 2 kusung ya aku pasang ngeluar kusung GG2 5GG2 tusu 2 kusung lalu kalau dang telefon kusung G2 tusu 6 kusung pitan GG okay, aku pasang lo hati kusung G2 tusu 6 kusung pitan GG hati bahagian perhubungan awam ha, nana hati marung Kuching Parrot pergoda Kuching International Festival telok dah bulan pulu info lang bayar lo info kliah lang sekusi menitami hati marung Maludam International Explorers 2026 hati sengdhana bulan maring gate 20 telok atang 25 do bulan pulu duma 2026 ha dataran budaya Maludam ya yati menhalang sengio hadu ini tena legah-legah na menitam Malaysia hati 60 ligit dehin ha kira menhawang dale hati 70 ligit ya tunggu kalau sang matenaran kalau dang ilau telefon kusung G4 saya pitan 46654 hati kalau ilau dah arana ni hati Fai Nur lalu kalau dang telefon hati Bana kusung G4 5 tusu saya G pitan saya tusu lalu menhalang nyoh petading Maludam International Explorers ani hati kalau sang geri uli prize tunggu kalau menang yanah 5,000 ligit
Lubun dua hana telok libu ligit. Lubun kasi lubun dua telok libu ligit. Lubun telok hana dua libu ligit. Alang-alang lubun empat hati senggeri uli. Tusu atuh ligit. Lubun lima hana enam atuh ligit ya. Hati ini anda buka menji atuh tusu puluh lima aran tu alang tengiyoh. Yati kliah Maludam International Explorers 2026 ni. Yati kelun ke lim perlu keluar geri atapa kelun langsung keluar kelan tunggu keluar ngiyo. Dah ani hati keluar sengala goodies bag. Tena pinget menhalang ngiyo dahin t-shirt dahin e-certificate. Kenana hati marung kliah Maludam International Explorers 2026 langsung dahna bulan maring 20 telok atang 25 do bulan puluh. Berana hati dengah kliah langsung kusi menitam lim. Kerani aku sempah panitam hati kelenghi lagu alang kenan Christopher Clawing. Hati lagu Clawing menitani hati keluar sengala goodies bag. Tena pinget menhalangiyo dahin t-shirt dahin e-certificate. Berana hati marung kliah Maludam International Explorers 2026 langsung dahna bulan maring 20 telok atang 25 do bulan puluh. Berana hati dengah kliah langsung kusi menitam lim. Kerani aku sempah panitam hati kelenghi lagu alang kenan Christopher Clawing. Hati lagu Clawing menitam lim.

0: Ya, salam dahin suai popsuk, menitam lim, ke menkelok taman, hinan harin sepun anak tak, alang tak nyalam, tak lamaran Tuhan Yesus Kristus, hina hinok tua, itam pek jakan nih. Ya, ku ini, Pastor Thomas, sangat bara marung tuk jipang, alang sang andalo School of Act nak, ke hak sibu nih, ke malam 22, malam 20 telok, dan malam 24, dua bulan pitan, hati minggu maring. Ya, jadi Reverend Raymond Moy hak langsang geri dahun Tuhan dahin langsang pelalau sebayang menihihi itu alang perluan sebayang untuk kujakana lah. Nah, jadi alang dahok ini aku ngenap mentelak alang tejelang jelang sibu ni ka sarike ka heno tu lah alang jelang-jelang kawasan sibu ni tangai telok nai usia telok tua nai bit antelok geri antelok geri dah bakeh telok harin telok alang ampayan jam Tuhan jadah nai mengalami tingan Tuhan, sayu Tuhan tuku jaka panganiloho. Nunana dahok, nangan telok lim, dahin man kelok alang suke, tengah telok masih sebayang man pangani, jama Tuhan pakai Reverend Raymond Moy ini dahin luar biasa. Jatingan Tuhan tula, man hihi tu alang nepak pangani, tuku jaka anana. Oke, jadi nusi pihak pang malam tua, tek ke seminar lahu, seminar Jihima, Jihima 22-24 anan, analho jadi nunana dahok bara marong tok pangani menhihi alang jelang tangai telok nai menhihi alang su tangai telok nyukung pangani halam sebayang ke nantua Tuhan Yesus Kristus memberkati tamlim hina hina tua ngamantam tejakani amin.
1: Temah peji dahin kami ha Miri FM Radio kalian Miri FM ngabci itang.

Nana na mari tampati hati kelengi lagu langkanan lian ngau lagu Liviana ya kina ku menitam lagu na upa pantam ha hino tok lete jaka ani lawi ni ku sengeri hati info menitam alang te meloha bintulu hati dana kempen ngawang atapa mepepeng lim uvung-uvung alang da andaha kita semula nyati tiha uvung-uvung karen da elektrik doni hati lim uvung-uvung alang habeh tiha minyak ada pa ani alang uan kalau pakai ya ani sang dah nak hati petgu dau World Cleanup Day 2026 hari cuci Malaysia. Okey ini sang dah nak 26 do bulan pitan duman 2026 ha dewan suara hanapan kalau parking kelita dia ani matoh men pukun pulu jihima atang pukun pacunang levi. Kedudukan lim barang-barang dan kelop pakalui atau lima ni dan kelop pakai akan sih dan kelop pakalui jadi sin ligit ya. Nanti kalau dan grip dia laptop alang usi tak kelop pakai laan dahin hati desktop monitor dalam CPU dan ni telefon alang udara lahu TV alang dan kelop pakai laan ya lahu tekna kamera keyboard dalam ni printer projector ijin sup kelok, tena ikon kelok di, tena Facebook lah ho ya, dan lim kau kelok gerina, jasa dah apa kalau nak dahin sin ligit dalam okna mang kelok. Lahu behman anan, tena tunggu barang-barang sang basa ni, hati dah sang ala. Hati tunggu hahida telok kilo, dusi dah bayan kelok ya, hati tiada lo kimia barang-barang kimia dan ni tena barang alang kira tiap tong set ke ni tena hati bateri ke bateri bateri kelita ke bateri jam ke ni dang lim kan ngabang na ala namun kalau lahu bi tugu hani hui mentelok kilogram ha ni kalau sentai masau ni tugu hui mentelok kilogram tena tuken dahasang cas keluar ya. Okey nana hati marung dau hari cuci Malaysia dahasang naha bintulu ha dewan sorah parking lot te 26 do bulan pitan duman 2026 alang mato men pukun pulu jihma atang pukun pat junang. Lalu hati dua info lang kedua sengkusi menitami hati marung dau atapa hari sedunia hari rabies sedunia. Ani sang dahana ha kucing 27 do bulan pitan duman 2026 ani menlim dah alang te hipun hulung aso ya ani hanusi ha bayan jakat dau hari hari rabies sedunia ni dah sang na dah men PM vet sang ngatun G program ma o kata pan daftar lisin aso dahin metuk microchip nusi te bayan ani sang dahana matoh men pukun pitan jima atang pukun 4 levi nyati dah sang naha PM Vet MJC Batu Kawah MP Vet Kota Samarahan dahin MP Vet Seri Aman ya ani pah pah kahum sang nama ok hati mentelok hasok putung wang amin dahin hati mendaha alang meloh hatatah ngavan anan lahu tegu kol geri asok lo ni tak lalisin dahin tayang metok mereka cipan ni mengkelo hadau kalau mesti geri tiki kelo lahu hati mengkelo hadau kalau mesti geri kad vaksin asok lo ni ya lahu hati anan tuakah hati marung hari rabies sedunia ala sendahana. Kerana aku sengeri tam jaki ngelarah kelingi lagu alang kenan kayan Kalimantan hati lagu bitina ampen tapecoh alam segmen tam love ya ni.

0: paan mageh jakak dau taga. Tangan dui atak tua, manglalek dui atak kefen, atak bisa nurepa atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluar, mengkesahna senaman alang bahat, dahin manglalek darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapau lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dang duh japah ngam batungka. Dau halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Kerani Radio Mesir Kayan dan Ankerian pakai FM G0G.Tusu dan G06.G menpukul pudak ngedo watang pukul telah lebih putong-putong do. Lahu Radio Mesir Kayan lemkah dan Ankerian menpukul telah lebih atau pukul 6 lebih pakai FM G0G.Tusu dan FM G06.G putong-putong do.

0: Nenana mari tampaji hati kelengih lagu alang kenan kayan Kalimantan ya. Lahu kerani hati tepat pukul 20 minit. Empain tampaji halam segmen tamlubiani hati segmen adat asal ini ku sengeri info dua info. Hati alang naiman program Sarawak ku sayang jaga Sarawak into Sarawak. Hati gak teh minggu maring 25 do bulan atang 20 tusu do bulan hati ha sengna. SKS ha betong ya. Lalu hati gak te dua do bulan atang pat do bulan puluh hati dah sengna ha zon tengah ha bagian muka. Nunanda hati marung program Sarawak ku sayang jaga Sarawak into Sarawak. Kerana aku pula segeritam pejohalam segmen tam lebih ni hati segmen adat asen aku segeritam pahapan jaki kelenghi ji tekna alang nai men inai urak bawang hati tekna laban men itam lim. Kini aku menitam itam pahapan kelenghi tekna alang akmilia ni.
1: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu asen timah lale. Kalau men radio kayan barasayu keneplan menitam alang.

Kami di manunak lalu.

Ah!

0: Tamah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabci itang.
1: Human Meta Pneumovirus ataupun HMPV. Okey, alang lana virus ani si haji virus alang maring. Ji virus alang darah kitan kelunan, kitan doktun. Ji virus alang piah, alang tutap na kelunan mirap mon manuna. Ji keluarga dahin virus alang habe hati RSV ataupun respiratory syncytial virus. Okey, virus ani lang lana usia virus baru. Virus ini lebih lemah jika lale naik temperah ke. Ya, wiji virus alang amdha peduli di menona. Ya, ji virus alang na common cold. Aitangata banding na dengan influenza. Virus ini lebih lemah. Pihak RSV ataupun respiratory syncytial virus ya doktun amnono peduli virus ini memenonam bi virus ini traini nai tula lanpa virus ini lemah bi men dahnya malang liwa mao lima duman ataupun mendah ala o muku mungkin 70 ke atas ka ataupun dahalang kahum perah dah te lama, te COED, te kencing manis, te buah pinggang, anan. Kalang kurin hati, immunocompromised. Sistem imun harus itu alaan. Te dahan ini, virus ini kira bisa nunan. No,

0: Ci, hati kelengi lagu. Akan saya sape Korintus leban hati la sape lasan lu hati kelengi tepat pukul 2:30 minit sampai tepat jauh dalam segmen tam yaitu segmen lung alang jadi te dani. Ini ku sengkusi info men itam ya hui mekelo alang te meloha kucing. Yaitu dah hok barani lang nai men upis age Malaysia Klinik Kesihatan Kota Sentosa. Yaitu matoh menci de bulan pulu alang sang nai ni. Yaitu nusina tek dahana perkhidmatan X-ray hak klinik age Kota Sentosa KKKS. Apa sih? KKKS ya. Yaitu ani sang dahana mok awang mendaha alang sang manau hadu petmai na sayu hatatahina. Nahu men kalau alang santai na ataupun perlu ala perkhidmatan X-ray keladang tai pala KK Siburan mendaha alang tai hata tangaban padawan dahin pucak bonyo lahu keladang tai pala KK Tabuan Jaya mendaha alang melo hata Sentosa Staping dahin Kuching. Okay, nana hati marung perkhidmatan X-ray lahu sang hakap tak jidu bulan puluhan ni hak klinik kesihatan kota Sentosa KKKS. Kerana aku perasan geritam, perjuang dalam segmen tam, hati segmen lung alang jadi tedo ni, lahu palo pahapan kerangi lagu alang kenanta dan lagu sayulan men itam lim.
1: Lung alang jadi doni. Doni 20 do bulan pitan duman pelipitan tu 10 ji lembaga padi dan beras negara LPN 60 ong. Alangnya pelong hadianan hiaknah yang amat berhormat Menteri Ayat Tun Abdul Razak bin Hussein habilik gerakan negara Kuala Lumpur. LPN Amputubun jadi ji badan berkanun tidak akta lembaga padi dan beras negara bilangan 47 duman pelipitan tu 10 ji. Batang ayat pengani hiaknah pubohlim naan hadui tek baha nunalim ke hadui nak mutam market. Hadu lawan tejo legah paan anjoh dahin dah alang nalu mak pare dale dahin lahuhi pun tanggungjawab tolong dahin petme aturan tejo baha dale wina tegu perintah ungakun aturan tejo baha ngejelo hadu alang anna teda jawatan kuasa LPN adi hadu petubuh alang layang trit anjoh wina tejo hadu nubu pare musang hasil kilang dahin pebelek baha halam market dale nunanah doani halam sejarah alang sedia skripan anda hendak Nuruzuliana kemeruzaman menarkip negara Malaysia.

Kita pada pukul 2.40 minit. Aku pula sengkeritan pecah dalam segmen Tam Leviani Hati segmen dengan halang Naiman Hawang Dale. Lalu dengan halang Naloh Sansekusi Menitam Hati Ji dengan halang Naiman Jakarta. Hati dalam pasukan hadipa besar tak daun lima alang lalu di upasuk tak lima kasi telok laan patai alam ji kapan alang tak terbalik dan ngenai hal laut Java. Hati li malang matai jaka ni hati pitan laung tak daun alang kenam operasi yang hadir pebehanan endhana. Dah barani alang Naiman seladu banget Indonesia. Juru cakap tak seladu banget Indonesia Laksamana Pertama Tunggul Bara dalam alang taina hadu nyelam menidi tai masuk alam kapa alang tai kaha menanahu pasuk tek patai dua laki dahi jido. Bemelanan dalam alang nailhu tek pasuk dua atu pulu uvung-uvung alang tai halam dahin hat jelang-jelang kira batung kapa nanandi sang dahat jai tai pala jawatan kuasa keselamatan pengangkutan kebangsaan Indonesia jadang pejoh hadui siasatan. Dah barani hati alang Naiman Komander Pangkalan Tentera Laut Indonesia Habar Jarmasin Galih Nurha Putra. Kapanan alang arana tiha Virgo Transport Umudan 243 laung alang Naiman Surabaya ha wilayah Jawa Tengah hati sentai pala Banjarmasin tino kapanan nanti tai terbalik tawid dau alang jia tai pesunjih ma dau migo alang lalau dia hati data rasmi kerani Tadi itu sahaja orang alang dang anda hakira selamat. Pitan orang anda menglan matai nahin tadi itu 20 pitan alang pada lo. Nunana hati dengah alang unaloh hati dengah alang Naiman Jakarta. Dengah alang kedua sekusi menitam dengah alang Naiman Brunos Aris. Yati polis Ecuador Ohile Hui menci puan lima tan kotken alam operasi alang dhanatek jaka malam melalui hati pakai uvung alang na ngetu penidik hati dah barani alang Naiman Menteri Dalam Negeri John Reinberg hati tak donam di ngejeloh lasan media sosial X ya bara bahan letup penidik anda pakai jadang muka awang atau keradang buka awang mendahak dang tepala ngavan ha nihuk ha idah tanah jeleng pasan pesisiran mata. Hati lim ngapa-ngapa hati nyihok ni dia. Oh tasak. Tasak ayak kena leni tasak lim. Rainbird barat. Polis upesuk hati alam ji libu telok atau 50 telok bukut kot ken alang dahuk. Alam 55 guni. Hati lim belegah na alam huiman 64 USD. 65 juta ke si 65 juta USD lahu dulu polis barat hati dulu metai legah nak hati alam USD 45 juta guna nak hati dengah alang kedua dengah alang Naiman Bruno Ares lahu tang tini na segmen dengah alang Naiman Hawang Dali alang kuih kunsi menitam lim hitam dan pejil alam segmen ni te jaka alang pilan te daujima. Jima

0: Сливы FM.
1: Nuna na maari tampat jik, lagi lagu alang kanan. Sos hati lagu tiada lagi. Yang paling aku makap segmen tam. Segmen larang andahin hapan tam doni. Nuna lagu sebarang sekenap mengkelu alang peji. Dahik darah tulo jam ni. Lahu hati tena baki tam. Nyati nenek cegas alang nyemau ngeceloh. Pes radio kayaan habara hai DJ Rin. Nun dengah kuna ini DJ nenek cegas alang neman lundu. Darah emyoh komen ha RTM kaya. Kira henung tu jaki kuna ini ya. Kerana kuna nyemau laan DJ kuna nenek sang akar tok tabi menlim bakai-bakai alang minat YFM kayan hati lahu alam sektor Ivan tena Brenda Brenda Francie Mary Saro Mak El Lam Intan Mak Jowi Mak Te Mak Deni Fan Club Sumuk Gri Klinas lahu hati Biro Wanita BDNA Cawangan Lundu dahin dijerin. Aku sang makai medak lagu Ivan hati lagu Sanggup Aku alang kenan kuen saya kena menikah DJ ya. Lahu ni ku kira pu ai ha sik aku dang sang medak lagu nan nabi ku sang makap lasan ni kaku ni ha. Bi wah ni kaku nyihu DJ lah sang geri ta mengejelo segmen peji dan kalau sanggup nu penghakai nanan. Lahu atang tini tu nak segmen ngelarang anehin hapan tam hati tepat pukul telok levin ai tam sampai ji dahin DJ alang senggeri tam ngejelo segmen program peji dahin kelo. Lahu aku DJ Rin main so kenap menitam alang tangan peji dahin kelenghi radio kayan ha Miri FM. Lagu lah meka pelasan tam doni hati ji lagu alang kenan Tracy do lagu ngesayu kenap ka men itam lim pesuklan. Bye bye.

Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itah.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Penghina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun 12 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik Pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji.

Okay, shalom dan lahor sayu dan migu mani tamlim kerana tang pejuh paji alam segmen tamalang kedua hati segmen PDK perjedahin kelo perjedahin ke DJ Baun. Jadi unalam aus kena mendijerin ala upah apa ni tamlim ala mato mampuku na puluh dua beluah dodi atang puku na telok lewi ani. Okay, mani tamlim dani hanah 20 da bulan pitan doma 2026 dan lahor dani hati gate adau amigu. Amang kelo kumak dani donam habi dani hati dau amigo ya. Jadi manitam nanti hak kucing seria nan lunduk bau nan pelahu men kelelan tahak samarahan mengkelo hadau pejo-peji kelang hira do kai mire FM pakai frekuensi FM maji kusunom penji dan lahu FM maji kusunji pentusu. Nan pelahu manitam nanti hak pasan nayak miri kelang kelang hira do kai mire FM pakai frekuensi FM pita 5 pentusu dan lahu FM pitan sayak pentusum. Jadi manita melenteh ada lehudi kuih naman kelenteh telang usan, lemting, apoh tutoh, belaga dan lahu menkelok alang su mana pasan miri kodang kelenghi redo kaya miri FM pakai lupa di SWG G665 kHz. Napa lahu manitam alang hipun Esro Rahimai TV mengkelah hadau nepoji dahik ngejaloh channel Esro Setu Suji dan lahu My TV Tu Suji Kusung. Napa lahu manitam malantai halam dalehkan napa lahu hawang daleh jaka ani kodang kelenghi redo kaya miri FM pakai radio online tam nurepah RTM klik dahi manitam alang hipun Facebook mengkelah hadau nekelah ngeju ojaki halasan tam nurepa ha live a page a radio kayan. Jadi mengkelah bake-bake halang tenginan live lebih ani mengkelah hadau ne meja usu mau keji pusu halaman aku dan lahu mengkelah hadau share live ani mana bake-bake tam alang tehnuk tua jaka ani dan lahu umpan aku hadau tira lagu alang buka lasan taman adik upah apa ni tamlim tekelah hiji lagu ala kenan Harry Parren ihati haleluya. Jadi men onin aku sengkerita tam tekleng hi lagu Lim Hok Dahin Lukui.

0: meluh dahin sayur kenap dan peji besok dahin kalau laan te daun selok kajau dan utuhan naman telok jadi nak lah berasa aku nak mentamai lang hak syurga bini hak lang oh pian nyapau puboh telok lemu dua telok mau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telok menudu telok asam pejohan nau telok an lemu riban ni matau mandawan ni lah ke rasa aku nak mentuhan lah oh bini hak mau denak alam kenap tam, alam beluan tam, dahin beluan lah, beluan maang, alam tedin tam, anak alam hitung geri denak pendamai ya, menita alam ginah te Tuhan, pahinang sayu telo, dahin Tuhan, te dahin tam, te tugu mitam, te masih tam, nak alam Matthew G, gelap telo le, Emmanuel Tuhan te dahin tam, Amin.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak talang bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak penghuman tek kreativiti dihin uge kat talam hadui lang emna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngepji itam.
2: Radio Kayan Miri FM. I like. Shh, I like.

Okay, mau selawi mani tamli majadi ana naji lagu ala kena na lungan wan ihati liva ngakanap kui tron lagu na negeri itam pula 20 minit puku na telo lawi. Okay, selawi sunglara dan sopesuk mani tamli mahu nama kelo bake-bake halate kelengi redo kaya mire FM ngejelo segmen PDK peji adahi na kelo. Okay, tini bake tam sutuyut selawi domigu DJ mauk sayudo klara man itam lim lawi ani kato tabi malim kalau hari klim alang jam akui nginatam amageh paen Tuhan memberkati itam paen te alam urip tam dengah man uma arutam lungwat jakani lasu lelandau dani hungai pahda uklana DJ mengtam kurang dui ata jaka lasu adi. Okey, sekena manika sutuyut alung ukusi agak do man lungwat jaka ani. Okey, manitam lim hui nama kelo bake-bake letih ngawa dalang lasu dahin paan tagak jaka ni ama kelo hadau do dundi mangkala hadau doi ka homata nelahu mangkala lale gatan amatan dau lahu ya dahi nanti ni aku senap kusi pelalau anau segmen PDK gate adau amigu hati 20 da bulan pita na duma na 2026 okey tino puku na telo 30 minit na ai itam apa ji alam segmen surat adenga man wana ni tam tek lenghi long doni alam sejarah puku palavi hana itam apa ji alam segmen ngelarah jaki pukul 4.5 minit hanitam peji alam program Bitung Urip pukul 4 tajunang hanitam te kelenghi dengah lewi alam pahama meredokayan Miri FM dahi man ohanan aku sempah panitam lim te kelenghi takna dan lalu tepat pukul 5 lewi tam sentai payang jaki te kelenghi dengah man paundengah Angkasa Puri Kuala Lumpur jadi man kelolong teh hadale hudik man kelolong teh hapasan ayak miri dan lalu man kelolong pakai channel Esro Satu Suji Rahimai TV Tu Suji Kusung tino pukul 5 lewin a kalau pejidahin teli dia kenya bila manuti awi kelonap kelenghi radio kaya na Miri FM atau pukul 6 lewin a keledang kelenghi pakai radio online tam nerpah RTM klik dan lahu keledangin nang live page radio kayan. Okey, pukul 5 junang hanaku senggeri itam pujuh peji alam segmen dengah kelia menuanan hanitam peji alam program Abis On Air dan lalu tepat pukul 6 lewi itam lasi ngejeloh segmen PDK peji adahin kelo. Okey, dahin lalu hananah anau segmen PDK menitam lim lewi ani alamatoh mepukul telo lewi atang pukul 6 naa inana lim dan panau pahapan dan lalu dan mauk info man itam lim. Jadi empan itam pejabat dalam segmen surat dengah tini aku senepah apan itam lim teklenghi lagu alangku mak kerana salibmu.

0: salom dahin sa ipopsok manitamlim kay mangklo taman hinan harin sa pun anak ta alang tanya lam talamaran to Jesus Kristus hinahinok toa itampe jakani ya kuya ni Pastor Thomas sang anak bara marong tukji pang alang sang andalo School of Act na kay ha sibu ni kay malam 22 malam 23 dahin malam 24 do bulan pitan hati minggu maring. Ya, jadi Reverend Raymond Moy hak langsang gerida huntuhan dahin langsang pelalau sebayang manihihi itu alang perluan sebayang untuk kujakana lah. Nah, jadi alang dahok ini aku ngenap mentala alang tejelang jelang sibu ni ka sarike ka heno tu lah alang jelang-jelang kawasan sibu ni tangai telok nai usia telok tua nai bit an telok geri an telok geri dah bakeh telok harin telok alang ampayan jam Tuhan nai mengalami tingan Tuhan sayu Tuhan tuku jaka panganilho nunana dahok nangan telok lim dahin man kalau alang suke tengah telok masih sebayang man panganih jama Tuhan pakai Reverend Raymond Moy ini dahin luar biasa jatingan Tuhan tula man hihi tu alang nepak nepak panganih tuku jaka anana. Oke, jadi nusi pihak pang malam tua kek ke seminar lah ho seminar Jihima Jihima 22-24 tenan anal ho jadi nunana dahok bara marong tok pangani manhi hialang jelang tangai telok nai manhi hialang su tangai telok nyukung pangani halam sebayang ke nan tua Tuhan Yesus Kristus memberkati tamlim hina hinok tua ngamatam tejakani amin.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang imna, wi nak talang bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak penghuman tek kreativiti dihin uge kak talam hadu lang imna, asen hadu. WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngap G itam.
2: Panopiwe pedah te alan, plihe sayu asen timah lale. Kalau man radio kayan, bara sayu keneplan, menitam,

0: ไปกะอกูไปยังไปฮู้แลกะฮรดทะละอองกูไปสิหาอุนันฮีโนละอานปะเอฟเอ็มปะจีตึงกะละ
1: Kena naji lagu ala kena naji rimba ya. I hati aku ya kelunan tua. Tino lagu nan hati lagu pengakai abake tam ubung jok man adi. Okey, kena tini selavi do migu. La sudau lavi anih man lung sepiling. Harap ita mageh lim lavi anih. Aku Aku nganap kata lagu ni mendalok harik dahin sauku hinok tua te dan kamadak lagu aku ikunan tua ya DJ kunat ini ya. Jadi aku ngina mendalok lim alang te kelenghi redo kami re FM lovia ni hinak lo te kelenghi lagu aku ikunan tua men adi ya. Dahin nanti ni te ji info laan seku si manitam lim ani te jo program vaksinasi anti rabies microchip dan lahu pelisinan aso alang andahakna doa ni hati 20 dobelan pi Tana Duman 2026 Hataman Bulatamiri Matoh Mepukun Pitana Jihma Atang Pukumpat Lovi Ani. Jadi mengkelop poket pidoh amai inai langan dapat geri asok kelola tusuk anyekang perah rebis ani. Mesti kelop jam umun asok kelop di telur bulan berhujung Nusiha mali dahin nusiha mo anakna. Alang kedua makalah hadau sedia tiki kelo. Dahin alang bayaloh awi hadang menuh kelo geri asok kelo ala tusuk anyekang perah rebis anidi. Amang kelo makau asok kelo teh peji dahin asok alang empayan ala tusuk anyekang perah rebis. Okey dan dahok pihituk manitam lim. Hui naman kelo alang endap geri asok kelo ala tusuk anyekang perah rebis adawa ni. Ihati 20 dobulan pitan hak taman Bulatamiri mato mampuku na pitan jih madih atang puku 4 lewi ane. Jadi hawah loka wik kalau ngendap ageri asok loti ya. Jadi kerana aku senegeri itam kalau pejauh peji tek lenghi long doa ni alam sejarah dahi men onan item tek lenghi jelagu ala keran iba wajeng ihati daho urib
2: nu alam jadi doa ni Doa ni 20 bulan pitan duman pelipitan tusu peluji lembaga padi dan beras negara LPN 60 ong. Alangnya peluong hadianan hiaknah yang amat berhormat Menteri Ayak Tun Abdul Razak bin Hussein habilik gerakan negara Kuala Lumpur. LPN Amputubun jadi ji badan berkanun teda akta lembaga padi dan beras negara bilangan 40 tusu duman pelipitan tusu peluji. Batang ayak pengani hiaknah puboh lim naan hadui tek baha nunalim ke hadui nak mutam market. Hadui lawan tejo legah paan anjoh dahin dah aleng nalumak pare dale. Dahin lahuhi pun tanggungjawab tolong dahin penme aturan tejo baha dale wina tegu perintah ungakun aturan tejo baha. Ngejeloh hadui aleng anna teda jawatan kuasa LPN adih hadui petumbuh aleng layang trit anjoh wina tejo hadui nubu pare musang hasil kilang dahin pebelek baha halem market dale. Nunanah doani halem sejarah aleng sedia skripan adih hendak Nur Zuliana Kamruzaman Menarkip Negara Malaysia.

0: Alarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakat nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Inilah video kayan putung-putung do. Jaga-jaga age, jaga SOP. Mang tai-tai hado. Video kayan ngepi itam ngaluan dahi halo. Sayo kenap man akui jono.

0: Kuya lah jaka lang sa'yo ani. Jadi kina dahil tama lang semangat na lang maring pagjahol ko lang sa'yo. Palalaw ako kuya lang peluangan ni muna para iti alang tayo panaw kira hikik tiba ni alang tayo great lita ti alang alun sa'yo klo berhati-hati paikun na rambuti di na defensive driving ataupun pemanduan dalam berhati-hati ke. Dan pembedong kita alam malah dalam tenang, kita kumak dan tenang, kita alam mungkin tidak berjaga-jaga. Jadi anda nanti nak defensive driving nanti. Jadi anda tua, saya menakui, ada di sekau, kau kira ya telok, dan pusu-pusu telang usang. Terima kasih.
1: Radio Malaysia Kayan Pejir Hing Kelo. Radio Malaysia Kayan Pejir Hing Kelo.
2: Kena naji lagu ala kena na deli amerai hati ku dayung dayung perahu ku tino lagu negeri itam pula 50 sayak minit tepuku na telok lebi. Kita nak ku sambasa dahum bakih ta malane komen nge jelo live fa page redo kayan. Tino tetlo ina nge dahum bakih ta makitan uban unak ring. Kena tini bara melu kenap mentuhan ala mau gedena. Danih bara sukenap mengkelolan teha konti ngebji itam ngejeloh dio dahun kayan aneh. Tapi dena melu sayuman itam lim Tuhan ngepnu itam te asina. Okey sukenap manika kita nuban dahin nanti nih bakih tam Asfian Mahyus mempawah Kalimantan Barat DJ selovi DJ dahin lahu sayu kenap DJ dahin sayu bertugas. Okey sukenap dahin selovi manika lahu Asfian Mahyus. Jadi kerennya aku segeri itam teklenghi aji apa itam punya pajak dalam segmen ngelarah jaki tetuk lenghi aji tuk aneh unak ring.

0: Tafran kita. Jadi sidak dalam kubur pun senang, si ada dengan kapal lagi. Jadi ini mencantikkan Bandar Miri dan kita juga bangunkan sosial tempat penempatan orang yang ada di kawasan tersebut. Ia menjadi satu tarikan, satu bandar kecil, bangunan yang apa nama facing the sea. Ia adalah premium. Dan kalau ini dapat kita bangunkan, insyaAllah Miri akan menjadi satu bandar macam Shanghai di China.
1: Saya masih ingat di sisi Orient. Saya menjanji bahwa kita akan tak pasang perang termasuk jalan daripada Miri ke Bukhara. Kita saya mengatakan ada masa tak tahu dia ada kan. Begitu kita pergi lah cara mengudi ke Long Terawat hingga ke Long Panai, Long Lama. Tidak tahu dengan kereta mula kiraya daripada mengudi sampai dekat mulai. InsyaAllah 2029 kalau saya dah akan menita jalan tu akan siap dari Miri terus ke kuasa. Jika kalau drama dan Long Panai hingga ada nickname mungkin Long Lama si lama lagi. Long Lama jadi Long Bangun. Sebab apabila jalan dah siap, infrastrukturnya siap, maka perkara-perkara yang lain akan muncul. Termasuklah bekalan air yang konsisten dan juga elektrik. Walaupun ini tu kita tak ada pakai diesel.

Salam, aku Oktabi menitam panak parilim dina to tampe so pai tamalang teh hodik nana pelaho kita malang teh halapoloma nana pelaho menita malang murid hadare hao Tuhan teh dah hitam maya hitam tobo hitam dai nalang memberkati tamlim daunin kanun tua abio lang antamna daunin we sangri talo teh je patang katok hati nyalam teh ligit pakat lim kadiap nuna nalang jadi batang katuk talo menampayan talo pelalau tidak untuk hana ni talo sebayang una kui beri talo lem sebayang amai lang maang lan hak seruga dalam arahan Tuhan Yesus kalau panak pahari nai palai kat Tuhan sebayang menjai menbe ada hum malang ai kalau pelamana dia mani bayi nai kalang masih alang memberkati kalau tidak humani Tuhan jadah hum an kalau kelangi daun ni hanagi dahok alang murid alang dang maok kenapa alang maring pulamana alang maring kina alang maring mencolok ngapain kolok nae tagang nae tu a dalam kat Tuhan ni masih kalau lim buka kena pipin kolok dia kolok mengerti tiada humani amai terima kasih haleluya dalam arah Yesus kau sebayang dinakai dengan amin kalau bahasa dalam Ji Timotius tulan 6 ayat 7 dan 10 nuni dahun natinan bi kelunan alang ngenap jadi kaya atih jatuh alam pesak dahin alam hato alam kahum kivah alang amte bangna dahin alang napra alang na kelunan ngenai alam tasa alang taesa tasa ayat awin halam tek digit atih nah pakat lim naan diak ihakah dahak balai alang nangayat ngenap sangalana huuh nyayang mencinah dahak dahin huuh gak kuri naan tusa kurib dahak tuna nalang jadi batang katuk telok jadi ayat daun Tuhan nalang antolok basa ihati megak menbeh nyalam teh ligit. Jadi menitam pada kuarin lim marung ligit ni adang lim lim hitam kulunan murib ni adang hitam perlu ligit. Lusi teh jil ong menitam alak am kasih ligit adang lim hitam perlu ligit. Awin man ligit hitam dang belek kumantam belek lim lim keperluan murib tam hati man ligit. Di hakik tapi nyadui pa awit tang mata perlu ligit meligit tadi ngaban tamurip ngaban tamalaku mantam. Jadi alam handuti antolapan mana gimana? Nunak patok nak sekah nanun pa tawit ligit anan kulunan apa kalim jiap. Anila antolapan mana gimana? Jadi unak lo antolo pelama nak tini ihati salah ilau ligit salah ilau ligit jadi hitam kelunan ni adang lim lim hitam ilau ligit kah adang hitam nyadui kah hitam na na lumak kah na kebun kah nundun hadu hitam ati ala hitam ilau ligit ngawan tamurib jadi alang antara pelamana ini ihati salah ilau ligit. Jadi kahum kulunani salah alan hailo ligit musiha tenang. Jadi abinanan manitam salah ilau ligit anina jadi paun salah. Ihati kahum kulunani tam jam kulunani kahum na anurit tam kulunani abin kulunan tamak menap hipun ligit, hipun kaya hipun nareh hipun hati binusi dah hati atang abinanan dah puluwat kulunan puluwat ini kohum na analan puluwat ini tebali puluwat kulunan man hadwi-hadwi lang dah na puluwat kulunan teh gaji dah puluwat kulunan teh helgah-legah barang na meju legah barang ngiyo kenap dah tua nuna pelahu puluwat kulunan te kaum naan antuk ngawan puluwat kulunan ani reti natinan
dah usala ngawan dah lalu lagi tanda dia. Jadi nuna pelaho kehom tampil nane pelau lagi dihati ngendap alan shortcut kurin dah ada ngendap sang salat kaya, ya ngendap sang salat kaya hati dah main pakau, main tiket podi, main spot toto, dahin kehom naan laan laan alan laan ngawan dah lalu lagi. Abin main-main pakau ni ana latina ikang ngendap ala lagi salat tatipa ngendap sang mega jawa-jawa nak ku mega nore-nore ka hom ti ka hom ketang dalam penaptam anan ji sala ngaban tamelo lagi tanda jadi nuna pelaho tam pelamana kulunane ko hom anurip tam kulunane te bale lang nakau jadi nusita pandha nusidang tin nyadui nakau na daha te palang te merompak beng jadi lim-lim ani ihana barik alang sala ngaban tamelo ligit nuna pelaho kulunan alang lale-lale alang alang kuman raswa alang kuman suap kulin dah de jadi ani ji salaya lan jadi anana sebabna iha jadi pakat lim ka di akte habin lim-lim hadu ani hana hadu lang sala habin tabit ligit nuna pelaho kahum kulunan urip kerene hana skema-skema ni hana kulunan penipuan melalui telefon pedong-pedong ligit kulunan haman pade alam bank kahum penipuan kerene marong bisnes marong pelaburan musibat te wujud na jadi kahum melalang kulunan ute gak peluat nunan atu-atu libu tua juta tua singkulna upade tawin-tawin skema ni anina barik-barik alang salah lima nipas salah ngapane lo ligit tepa balai tam kulunan ni tam jinang alam dale te alang te juan batong dah nah hadu-hadu masap nah hadu tungtong. Jadi lim-lim ani di salah ani na pakat lim katalang jiak na na nyalang teligi tanan. Jadi nuna pelaho pedong-pedong hitam panok petek te harta te dawan laho pedong-pedong hitam nusiha dari kelonan habeh tua bi hitam pedong-pedong manitam panak paharin sendiri pelaho pedong-pedong panok petek te tanah petek te harta petek harta wasiat urip taman sepun dah belak melak pelek tanah pelek dapat lim-lim ini ha alang na ikam te salah na ikam te panok pedong atang matai pelahoh kelunan panok petek awin tabit ligit awin kahum kelunan dah hadu-hadu jiak awin tabit ligit kuman dada laho awin tabit juan dada lim-lim ini tam jam ani na barik alang salah ni pa ilaw ligit ka tibi hana salah lana nusia na tenang itamila ligit ni manu ata manhadu itam na man business alang sayo nusi provat kulunan anan boleh tamilo ligit nunan bi tagu itam provat kulunan pinan hasala tagu itam nakau kuman raswa lima ni ani ngawan hasala provat kulunan anan hati sala jadi anan na sebab na nyalang te ligit ani hana di paulim katalang jiak jadi alang katlo na ihati sala pakai ligit. Jadi ane pa perlu antolak pelamanak laho lebih ane ihati salah pakai ligit nan nunku kuma salah pakai ligit nunan. Jadi awi tam kelunan kita awi tek kelunan nalang ikun ligit kelunan nalang kaya. Jadi kahom kelunan ni salah pakai ligit dah. Pedong-pedong dah rasuah kelunan anda hak suap kelunan anda hak bayan kelunan nyuhuti nadu jiak bahkan nyuhuti lemate kelunan nunan kahwi dah leh anda bayan dah. Upah kelunan tenah dijak jadi lima ni hana hitam usalan hana pas salah pakai ligit alang tetam baik pabale alang salah pakai ligit hati dah ma ok raswa awi dah am ok raswa sang te kelunan kuman raswa dah dang te ma kelunan lang ma ok na ya kete dah lang kuman raswa te jadi anina salana salah pakai ligit nanan awi kam ok raswa main kelunan ma ok suap main kelunan jadi hitam jam kahum ayat kitab dah kumak marung suap kelunan te pengadilan pete jadi salalan jadi nuna pelaho itam kelunan ni kahum tuk ngawan tam salap bagi ligit pedong-pedong ligit ni ngawan tam anah dijiak ngawan tam mawuk ngawan tam kuman dadah lima ni ika usala pakai ligit te babalai menitam kelunan ni abin dah hipun ligit kahum sukaki tuan dah te pesta pora suki tuan dah dui seperti tuan dah paan-paan na urip senang urip meliman nakat na urip mewah paan urip dah
Jadi dalam hanuti kita mo amnuna sayu amnuna sala o pakai legit. Jadi abin hanunan talok lim mang talok sala pakai legit awit urip talok ubi berkati Tuhan. Awi itam o an Tuhan pakaya mauksin ka hom og legit ka hom sayu talok pakai na din sayu. Mang talok sala pakai na mang talok sang na kepentingan diri sendiri tu ha. Mang talok sang na tok-tok alang sala teha. Abin hanunan ani na manini na limpaon-paon. Ini na sebab na dahon Tuhan al talo basa ni hati marung nyalam kay ligit dihana pakat milim ka diak adang lana ni hita minang urip tam kulunan kerene. Jadi kalalaw lale na di ako sung tanan ni adang man paun ligit at ika pauna man hadwi sala at ika pauna awi jam itam pula mana pedong pedong pa kulunan pula matay kurindaha jangun siyasat siyasat uli uli pala ligit kihalo na napakitam niya ng karene awitiam penipuan na nan juan kulunan kulubat kulunan na nan kami ng kahong kulunan upade awin-tawin ligit dahadang ala juta-juta ligit. Jadi lim-lim ani hanah kejahatan lim ani akar segala kejahatan ala cintawang nyalam te ligit hanah pakat lim katalang jiak. Jadi awin nan sayo tolak pelamanak sayo mang ligit ani sang nasa tanpa nak baharin mang ligit ani awan tamtang isu man Tuhan. Mang tawit ligit ani itam amdang te sabayang, mang tawit ligit ani itam hadaw te Tuhan, mang tawit ligit ani itam nyadui nyadui tua ampe masa ampe waktu tam gawantan sabayang gawantan melo Tuhan. Jadi lima ni alang sang na itam te suman Tuhan, alang na itam te beleh ginah tam abin itam lale lale nalunga elo ligit tua. Jadi ayam dahok menaring na deh nusikah salai te ligit ni imitam perlu ligit. Bi sayu tam pelamana sayu sayu awin awi tam nalunga ligit tua pelamana nunan tua adang jiakat tayu lina anan alang awan telok jaga ya mang telok sang melai tay lega kenan ligit ne. Jadi awin nanan anina oke dok renungan telok aku ok hom terima kasih menitam lim lebih ni Tuhan Yesus kalau panak naik palaikat Tuhan baras mengetah menikah awin tay naji masa ni ngapain telok pihak-pihak pakalai tay dahum majulah narangka Tuhan Yesus abin kalau jam ikak sayu. Terima kasih abin ikak oh Tuhan kalau pakatok kalau lebih ini. Terima kasih dalam marah Yesus kalau usah bayang dinakai lima ini. Amin.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Tangandak YFM Kayan, Kelangi Sape Pahu Kayan, Jam Dengah Alam Dahun Kayan, Pahapan Hitam Tetek Nak Kayan. Tangan telah nyivan nyia sape lake kayan, melunah pekeloan menuju mahak Tuhan. Kelok lake kayan menglale hapan, tengayat na telok nyia Tuhan, jat telok murib ngaliman.
2: Okey, mau selavi menitam li menana ji lagu ala kena na joli jangan ni hati doh iseng alungin nanti no anan hati lagu pengakai bakih tam John ngo. Okey, kena tini selavi DJ jelemih keliam DJ lavi anih kum amai kitan uban. Maaf dahin lasu tuku kusing lavi anih DJ kahi lagu doh iseng alungin tutui pahapa pahalau itam lavi daw ani. Okey, saya kena menika John ngo. Dahin nanti ni bakih tam happy doan selavi menika DJ sepabunglaan lavi do migu ani nginah danih lim itam hipun kenap alang mayu alang amelu sayu dahim batung alang mageh lahu usan hini DJ aku ngadap akan lagu pakuli baya nusite gunah ala kenan Christopher Kelly sayu kenap ayak dahim DJ asem hado kena tini ya jah selebih menikah lahu nak aku madak lagu pengakai ka dahim nanti ni bakih tam Alexander Anyi selebih DJ serba tugas dahim sayu daw migu dahim nak cari apa ana DJ. Okey, sekenap menikah Alexander Anyi. Okey, menitam ni wila kurik menadih tino pukul nepat 45 minit lebih ni aku sengkeritang perlu pejo-peji tek lenghi tekna ihati tekna injil.
3: Oh ayah endo lamai do ngapa Tuhan Yesus masih kendonan bangun.

Hai, mendengar. Aku Wawa Menyelimas, kering nah radio kayan, ngelarah ngeluan dahin hapan, men pukul puluh dua ngedo, ateng pukul telok lebih, pejin dahin keluk, men pukul

salom dahin suwe popsok manitamlim ke mengkelak taman hinan harin sepun anak tak halang tak nyalam talam aranto Yesus Kristus hina hina tua itam pek jakani ya kue ini Pesta Thomas sengendak bara marung tuk jipang halang sang andalo School of Act na ke hak sibu ni te malam 22 malam 20 telok dan malam 24 dua bulan pitan hati minggu maring. Ya, jadi Reverend Raymond Moy hak langsang gereja untuk Tuhan dan langsang pelalo sebayang menihi itu alang perluan sebayang untuk kejakana lah. Nah, jadi alang dahok ini aku ngenap mentelak alang tejelang jelang sibu ni ke sarike ke heno tu lah. Alang jelang-jelang kawasan sibu ni tengah telok nai usia telok tuak nai bit antelok geri antelok geri dah bakeh telok harin telok alang ampayan jam Tuhan jadah nai mengalami tingan Tuhan sayu Tuhan tuku jaka panganilho nunana dahok nangan telok lim dahin man kelok alang suke tengah telok masih sebayang man panganih jamau Tuhan pakai Reverend Raymond Moy ni dahin luar biasa jatingan Tuhan tula manhihi tu alang nepak ni nepak panganih tunggu jakana na ate okay, jadi nusi pihak pang malam tua te ke seminar lah seminar jihima jihima 22 24 tenan enal ho jadi nunana dahok bara marong tok pangani menhihi alang jelang tangai telok nai menhihi alang su tangai telok nyukung pangani halam sebayang ke okay, nan tua Tuhan Yesus Kristus memberkati tamlim hina hina tua ngamatam te jakani amen.

O itam alang te habaram dahin belaga paanlah peji dahin radio taam. Ake masalavi den la homa oka sanglara manitam li majade maditam utai kelenghi aje lagu ala kena rosa na urai i hati akui maju aranka tino lagu negeri itam pela plus saya minit tepukun 5 levi den la hotine kema usalavi den la sanglara manitam lim hui nama kelo bake-bake lampaan kelenghi redo kaya mire FM hino pangawan kelo te jakani den la huskuna manitam lim ala unai maja usu ngejelo live page radio kayan ake tine kema usalavi lebih dengan selebau mandalah bakih-bakih tam suhui nak man Gabriel Laing Alexander Anyi sayu lebih man Daniel Ngau Pidoan John Ngo Magret-Magret selebi man Kitan Uban Sutuyut Dublin ke baja dan lahu bakih tam keling temawai MJ ok dan lahu bakih-bakih tam malung unai maja usu menepul huwalang nai penjadahik ngejeloh segmen PDK Levi Ani. Okey, tina kusun-kusi je info mani tamlim. Tino Festival Sastra Sarawak enhakna 5 dau mato te 20 telok atau 27 bulan pitan duman 2026 ha Indoor Stadium dahin Pustaka Miri. Dan lahu te kuri-kuri naan hadu ya lendahakna teguanan hati te tarian tradisional orang ulu ala enhakna te 26 bulan pitan iha tiga te 26 mato mempukun pitan jihma atau pukun 5 lebih. Ani terhad men 20 peserta tua jadi manita melengenap ngioh tarian tradisional orang ulu ani mengkelo hadau register dan lahu wi kelo ngendap tang lebih dalam tetukan ni kelo dang perhubung dengan puan Jos Jiana lalu bana kusung jipitan 412-6764. Beh menanan dah lahuna topik manik orang ulu T24 atau 25 bulan pitan duman 2026 hatiga T24 dahin 25 matoh mempukul pitan jihma atau pukul 5 lebih lahu ane lahu terhad men 20 peserta tua. Beh menana dah lahuna asas sulaman labuci dahin manik orang ulu T24 atau 25 bulan pitan lahu mato mempukul pitan jihma atau pukul 5 lebih dan lahu terhad men 20 peserta dahin lahu dahana petading tekna petading tekna ni dahana T26 dah bulan pitan hati agak tedau 6 matoh mempukul tusu lebih atau pukul 10 malam hak Sarawak Literature Festival 2026 Stadium Tertutup Miri dan lahu teka artis alang endah ubui teguanan ihati Rosana Urai dan lahu ini terhad mempulu kumpulan tua. Dahin T24 bulan pitan hana persembahan Simpomi of Borneo matoh mempukul tusu lebih atau pukul pita malam dan lahu menita malanganap ngiyo nginor panginang persembahan ini anusi te bayan anha akai dan lahu te persembahan alanai mana Taylor Lewis Mawat Anderson Kalang dahin teater Labu Sakti. Anana hadui alang dahana petgu dahin Festival Sastra 2026. Jadi menital mentah miri mengkeluh hadau ala hava ni tidak keluh peji dahin dah tenginang dahana festival ani. Okey dahin kerana aku sengger hitam perlu peji-peji teh kelengi aje lagu ala kenana David Tejuman ihati halam Tuhan.

0: Tuhan melayani kami.
1: Aku Ruth Ngau Pelahina Radio Kayan Miria FM.
2: Saya kena manhadui kelok lem. Aku punya ngerong.
3: Halo, aku Devan.
4: Hai, aku Daniel Ding.
5: Halo,
6: aku Usun.
4: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai non dua telok teh dahin. Cayong Radio Kayan, all the best.

Okey, masa lebih dan lah huma oka senglara manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kena Fabian Juk i hati Tuhan Yesus na haruka. Okey, dan lagu nang geri itam pala 35 minit pukul 5 lebih. Dahin kerana aku senggeri itam pula paji ala segmen dengah keliah. Okey, dengar kelihatan Allah lah nama kucing tino larian EV5 2026 ala kena Persatuan Pengimport dan Peniaga Kenderaan Melayu Pekemar Sarawak dan Mejat Kahum 2000 peserta tengok acara anan Hafoya Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS. Presiden Pekemar Dato Muhammad Nazari Nordin Bara Tunuk Lim dah alangnya acara anan adeng kui mana target taloi hati jilibu 200 peserta. Lelau kena tini yang pada ni acara alam pihak endahakna dua hangun hak Kuala Lumpur dahin Cyber Jaya empayan dahana acara anan hak Kuching alam duman ani. Dan lahu atur ada pudunganan ada dua kategori hati telok kilometer dahin tusu kilometer. Okey, kita dengar ala nama na kucing dengan hal kedua ala nama Nagoya. Tino atlet wushu lake daleh Muhammad Danish Aizat Firdaus Chua kira emdang ala pingat alang unat loh mendaleta Malaysia alam sukan Asia Aichi Nagoya 2026 menuiha deng ala lubun tusu dau ani. Alang ala pingat emas ihati wakil Macau Chin Hin Huang tino ihadang mepeng pitan puen tusu dua telok mata. Dahin dalang ala pingat perak ihati Song Chi Kwan dengabang pitan puen tusu dua kusung mata. Jadi dalang ala pingat gangsa ihati atlet alumni man Indonesia ihati Saraf Naro Siregar tino ihadang mepeng pitan puen tusu dua kusung mata. Okey, dah hina dengar kelah lembai lo lenai Nagoya tino skuad hoki lake daleh buka kepen sukan Asia Aichi Nagoya 2026 tino dalam dan pekalah Uzbekistan tusu kusung alam aksi unaloh kumpulan B adau ani. Pasukan Hidausu Brandon Karolan deng nagol unaloh ngejeloh Nur Syafiq Sumantri Teguh minit alang ke Pluji empayan Faizal Sari deng nagol 4 minit menuh anan. Faizal lahu adang nagol teguh minit alang ke 24 empayan Azimuddin Syakir Kamarudin deng nagol alang ke 4 teguh minit alang ke 36. Faizal dana hat-trick ngejeloh minit alang ke 40 telok mendaletam Malaysia. Beh menanan Azrai Aizat Abu Kamalahu deng nagol alang ke 6 tugu minit alang ke 50 pitan empai Faiz Helmi Jali deng na gol G minit menuh anan. Okey, manitam lim nana kuri-kuri ada ngakliah dah kusi manitam lim ngejeloh segmen PDK. Lelahu dengah kliah dah hitam kelehi tek jaka alampia lavi jima.

0: Ngelara Jacky, men aku Widya.
1: Nun hanui ka, aku Viviana.
2: Ini semua orang saya kenal.
1: Abis Pak An Peci dan Dedekan.
3: Saya kena men klolim dalam kelarah peji dahin kami Radio Kayan Miri FM lebih ani Radio Kayan te peji matang dengar dah hari tolak lang te hak merudi alang tawin dalam hadui na penguman itam peji dahin hari telo janggut 40 angira dengar alang ne mendah hari telo alang te hak merudi ngua lebih ani.
4: Halo sekece usun manati Emiri. Semoga sehat-sehat bagi Pak Batung Tamlin. Kata Tamlin kalau limpinan menimlim DJ nah in rekan-rekan pendengar RTM.
3: Saya kena melimka win teh wah puji di hena kami eleven ni. Okey hari janggut 40 dan kak bara tak jo. Akhiran kak una hari nak gede kak ni deh.
4: Kena doh ke bara segala kemuliaan Tuhan dah in. Syukurlah nawin oh apa pasien nak gede janggut 40 ni deh. Bermula ke 23 di bulan 4 2020 nama ini.
3: Hani pita nyenang hadui alang an kuat na ni. Nono tok konsep gede alang an kuat na ni.
4: Jadi nono na konsep na konsep tapau. Jadi the whole kedai nan memang anok na kedai kui.
3: Jadi hai tanya nang ate jo hadui ta balang na gede penguman ni. Tekah menbeh cabaran padang nak dap heran jaka ka paksa penguman alang ngesak in problem.
4: Jadi aku akan masak sepanggan jihima lah. Sepanggan jihima apa yang buka kedainan. Jadi jaga office hour dan jaga staff jaga anak tokah cabaran nak kek abin kawak awak ni masih nabi siti kawak teh kedai nak dapi kita dibantulah tinggi staff kawak ya dalam jaga muak anak.
3: Jadi kedai kat ni nak matoh menepukal kuri we nak tek dah keluna lebak alang ikam sang ne tapau melek penguman alang tek an kuat na hak gede kuat ni lah
4: pukul 6 jima ate atau pukul 2 bua dau anu nana pan-pan petong dau lah
3: nono tugu jong migu dah hen tugu dua ya segap
4: do 6 do migu dah hen cuti umum memang tutup lah.
3: Nunanah tangkui jaki pejirin harin telok janggut 40 alang nah hadui kede tapau alang teh ha merudi aku ingi yuk ate manahang telok alang ujam iha ha merudi kuring saya kena maniha abin teh apa peji pergi sok din telok barah hadui alang anak na ha merudi.
4: Terima kasih menika DJ Usun Nabi Pak Hitok teh kami alang suami.
3: Okey, nuna ni tam peji ngelarah jaki ngari yang tangkui peji dahin harim tam janggut 40 tejo hadui alang anak na na kedai tapau hak marudi. Saya kena menihak je hanggun gua.

0: ね。
1: Radio Kaya Miri FM.
2: Okay, masalah ini adalah rumah Oka Senglara Manitam Lima jadi Manitam Utai Kelenghi alam program Based on Air dan lahu kerani jam tam hak koti hati 45 minit pukul 5 lebih dan lahu melak 10 jim ni telaan empen pukul 6 lebih tindak kusung barang sukena Manitam Lima lantai pejedahi kedara teruk jam anidi dan lahu sukena Manitam Lima lang umili redukayan jadi bakai keliah dahin ngawan hitam pehapan hak utau jadi dengan itu ana segmen PDK tam leviani man onin ah na dalo FM man bidayo alon ay man RTM Kuching pajoh ano segman na dalo jadi tedua lagu nga makaplasan tam leviani tino jilagu alon kuma bapa yang kekal dahin jilaan lagu hati Yesus matay tabit salakoy okay so lovi dahin lahu sayung larah man itamlim dahin sayu ujung migu lahu

그걸 놈, 놈이. Selamat kembali semangat sahaja muti pun pun nombor. Tragedi helikopter FDS. Ribut awal berpeluah dan tipuah taruh puru onu. Rawang mangsa tragedi terima pinulbranya dua kaunseling. Pat projek pemasang de punca Borneo obah ponu nuna takah. Selamat ngumi bersama doku Filomena Buang dan Abar Ngumi YFM di Deputi Tengah Nabar. Report awal kerja nyasat tragedi helikopter de Long Lelang Ulu Baram saka obo peruah Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU dan tipuah taruh puru onu seropas har. Gapi Menteri Pengakut Dato' Hasbi Habibullah nang report obo nai nuna atur Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO NX mengtaruh Sibayo Botobad nudu jemaah menteri. Ia nang kaban penyiasat BSKU adi medetopat har ngan nguruk bukti prati gaya rakang helikopter baya prosa rekod operasi dua kerajaan biki pinorang kru dua gaya onu. Kerajaan nyiasat pun terima ke kerjasama teknikal syarikat helikopter The German dua syarikat The Nainin The America Syarikat. Tragedi dan Mohen Bram Pri'i ino mengabas ni orang pilot 24 orang petugas Opis Menteri Kesihatan. Rawang Bidau Debra Moset ni orang sok mangsa tragedi helikopter Perkhidmatan Doktor Udara FDS. Kitu bu obongin perhatian ngirusuk pinurung beranya dua sokongan kanseling. Menteri Pemasang Dayung Rawang Dua Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri nang Opis Kebajikan Masyarakat JKM mengimpin urung beranya rikas nuduk bonen dua sinar bidau.

Rawang Bidau pun terima agak taruh ribu ringgit. Pingungin ehsan untuk Rawang atau mangsa bencana peka dari buah Yayasan Kebajikan Negara. Ia sob dan nitik tak kara di melawat Rawang Bidau de Kampung Semedang, Padawan. Pat projek pemasang de Puncak Borneo adin me obo tender dua ria obo ponunu nak takah. Ahli Parlimen Puncak Borneo Dato Willy Monginang kudu-kudu projek dia iti ngejawin pinura de kodak perubah tukuh projek dua isu bayar ganti rugi tanah. Ianang projek PIN Puncak Borneo fasa 2 meh oboh tender dua saka ngin utung nuduk semumuh kupo. Kerajaan naik sekolah menengah kebangsaan Puncak Borneo pun menerima pinyibonar pakai suka beranya moy perut rima juta ringgit. Sementara itu, orang Bia Jaber menerima pinyibonar berita persekutuan dom kodak senyaan dekaku tanah metet pimitia sen bayar ganti rugi. Projek pibas Kim Pinopat bau empangan bengoh. Bitoket 45 juta ringgit pun meh oboh tender ga. Dua projek program transformasi luar pasa RTP. Bitoket 150 ribu ringgit mesiap oboh naik de batu lintang undop Seriaman. Projek ino tar orang akses pakai beranya 200 ribu ringgit. Dua kakak takah gelanggang sepak takraw pakai beranya RM150,000. So dua projek, mau bertaja setiausaha sulit gapit Menteri Pemasang Bakat Jilid Itar. Projek saka angin utung nuduk ratus desogi pemuda orang, rekreasi dua aktiviti sukan community.

kita buat doa bar. Nom bakat sesua taruzon saka braga dan ngarob kemuncak bintang kecil 2020 nom pakai persembahan dan pakai konsep Spectrum Music. Penerbit bintang kecil 2020 nom Nadia Fadila Ali nang konsep ini berpilih santobat boga masa genre music rasa nyin peruang nuduk peserta pikiran kreativiti dua identiti odapa. Edisi ke-40 ini saka dia toban pikara ada saruh sembaranya ada nek onu rimah ini. Sementara itu, urus setia bintang kecil 2026, Jeffrey Jack, nanggaya kabus asu pun berperatiga dengan nota pinyihat para peserta obah jaga. Ya nang, aktiviti deruar di obong orang, dopi makai tutu nung do boba obong gorak de kuasan tibuka. Iti, saat nota pinyidia dua pitunya peserta doi obah pasas. Kemuncak bintang kecil 2026 edisi ke-40 rebonai The Auditorium P. Ramli RTM Kuching pukul peringarum aduri mahiti dari abah peruah The TV2. Soalnya ada minuk kian mesti bertanggungjawab jaga fibrosi seropas yang mokok minuk. Ahli Parlimen Tanjung Manis Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab nang iti saat notap sumber kian dua kawasan raut kita buah-buah jaga. Ia nang, bardemunu pun mestiga propas kian darok suah suku bas atau spesies debang lindung saat jaga ekosistem laut. Tibiat jaga abang torun dua pinglamat patut jagin gaya idip komunitinya ada minok kian saat aktiviti ini dapat buah kita buah secara selamat dua-duai perusak Abang Torun. Ratus de kuasan ruang pasar baram Arab Belanjawan 2020 ngin perhatian nuduk kos pingakut demar bayar penyedia stesen nyua de kuasan ruang pasar. Ketua Kampung Long Lati, Bujadin, nang pimuda ini biguna ngenyak ngurang pinusah beranya ratus. Sementara Ketua Kampung Long Lilim, James Sud, Arab isu geografi dua pimudah berubat pun bongin ke perhatian. Gapi pengurusi Majlis Watas Marudi, Kaunselor Raymond Apoy Balan, Arab lebih sebagai suka beranya obo sidia, nanya kakak takah orang raya dua pimudah ratus. Ia nang, orang depagu dapat ngurang pinusah pimudah.

No, gora aktiviti ekonomi bayang ngurang nyaa buu kekuasaan pasar. Ketua Masyarakat Kuasaan Baram Hilir, Pengulu Anthony Ngau, Arab Belanjawan 2027, ngin perhatian nuduk penyedia PIN berosi, internet, pemudah penyihat dua pemudah elektrik. Nganku ngomas sabar ku basabau pun-puna. Tragedi helikopter FDS, report awal berperuah dan tipuah tarpur onu. Rawang mangsa tragedi terima pinurung beranya dua kaunseling. Pat projek pemasang de puncak Borneo oboponu nuna taka. Demutis Jabar FM di de penyusun da Nur Akila Arbain, de penukar kang Sinabau, da Josh Martin, sen section da berita awas masa, RTM Kuching, Salam Malaysia Madani.

Era kita terbang pada Dioma Ragu. Ada dana kenangan kita ya. Jadi jam tadi sudah mandi nama 20 minit lepas pukul 6 Sungai Mendu. Selamat Sungai Mendu ke Soprik. Salam Malaysia Madani. Kadamai ke Soprik.

Selamat sekali anda watak berapa dengar di drama segmen Ngancang Peta tadi Sungai Mendo Noti 20 anu bulan September sawah 2026 anu minggu ya. Terima kasih kerana pergamai lagi bersama kami lagi di YFM bidaya segmen Ngancang Peta Sungai Mendo Noti nekang apu korang pergi singarem DJ F in the house. Hadir lagi bersama dengan sopring so tikati nekang apu korang pergi singarem. Tak sama-sama nyeraman adep ta derem ta sama-sama guru payak derem ta sama-sama nyedia adep ta rek nurak dengan kerja pengandai ta di andus pagi ya hari pasal dua anu anu rea ta anu satu nga anu hati yen marata adi deh kerja pakai shift. Okay, jadi yang ni mana dia berangai ngapukor 6.5 Sungai Mendo te agah di drama Piminyo biatah dapat dog kedingah ya. Okay, jadi ngana atau pujuk dengan peramenta kareti ragu so dagendas band bak bigorot karipasana Valeritiam Dawoi.

Orang kena tambah nama Valerie Tiam Ragu ada dan Dawo I Adi Madi Nati Mertabat Nata Nekang Apukor 6.30 Sungai Menu. Report awal berpawa tengah har helikopter FDS rebu di Long Lelang. Donya jaka re dapa dog peruah dalam tipuh taruh peru anu so tipuh har ane jadi. Rawang mangsa har helikopter rebu di Long Lelang terima penurung duit saman counseling. Empat projek penyekembang di kawasan Puncak Borneo re dona tap pakai takah. Selamat Sungai Mendu bersama ngaku Francis Farrell Chu di drum agah Sungai Mendu Sok YFM Bidaya. Pitak Kerajaan Yasat Kemalangan Udara BSKU Donya Jaka re peruah report awar bepaut ngahar helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS adirebu di Long Lelang Ulu Baram dalam tipuh taruh peruanu sok tipuh har ana jadi. Gapit Menteri Pengakut Dato' Hasbi Habibullah Kin Adnan report awar ane redo taban ke Jemaah Menteri ke Madinati BSKU gibaben naik kerja nyasat ke deh red naik tedek penetap kira pasar setegar har ane jadi sebayuh pereg bukti dog periksa. Ati sama naik pemeriksa di Tarunian har ane jadi periksa rakau helikopter, rekod operasi ngak rekod miki helikopter penerang barak kru saman gaya anu ditika har ane jadi. Kerja nyasat ane menegah dong naik nga kerjasama so company adi naik helikopter ane di Germany saman company adi peruah injini di Amerika Syarikat. Opis Kerja Penurung Masyarakat JKM Pejuu Jaga Kebajikan adi saman penurung kaunseling ka rawang bidu Debra Mosset ni sok mangsa har helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS adi rebu di Long Lelang. Menteri Penyekembang Kaum Dayung rawang nga masyarakat Datuk Seri Nancy Syukri Kin Adnan JKM mengen tabung bantuan segera ka benah saman sine bedau Debra ka plan agi geh dog nai yen ngen penurung warga emas RM600 ni buran ka sine i peguru seberan Oktober adire. Minyo tipuh muah ka remin rawang bedau Debra di Kampung Semedang. Datuk Seri Nancy Namahnang penurung ka rawang mangsa susah ong PK perungan taruh RM1,000 diribu Yayasan Kebajikan Negara menegah dongen ka rawang bidu Debra. Empat projek penyekembang bas di kawasan Puncak Borneo madinati meditakah peruah tender KI dong netap pakai takah. Ahli Parlimen Puncak Borneo, Dato' Willy Mongin Kin Adnan, sebayuh hati projek ane meh nurak bagi penyemar adi saman pengubah dalam reka bentuk saman stika bipawet nga tanah. Ayanang tender ierna projek penyeruah piit Puncak Borneo takah dua madinati meh dog peruah ka projek ane donya jaka ringgian utung ka rakyat di Semengmai buah kampung. Bekan soana, projek naik sekolah menengah kebangsaan Puncak Borneo menegah betul je benar ngak perintah beranya mai puluh lima juta ringgit ke projek aran Biak Jaber menegah mesin penyebenar so perintah persekutuan. Setelah Datuk Willy Namahnang, tender ialah projek pembayar skim mindah tarun rea dam bengoh berga 45 juta ringgit menegah medog kuka. Dua projek diribu program transformasi sepah pasar RTP berga taruh RM150,000 mekemas dongdai di kawasan Batu Lintang Undop di Seri Aman. Projek ana inah saman nak tar di aran akses berga RM200,000 saman projek Miki Kot Sepah Takro berga RM150,000. Rami kuka sok dua projek ana meh dognai bedak setiausaha sulit ke Gapit Menteri Penyekembang Bakat Jilin Itar. Projek RTP ana ringin utung ke daratus degina rebisi sok parat ke pemudah rekreasi aktiviti sukan komuniti.
pecuudinge nga agah. Nemnaan peserta sok taruh zon reswa bertanding derm malam kemuncak bintang kecil 2026 sabak di Patpro adi redongatur nga anurimah adi re. Penerbit bintang kecil 2026 Nadia Fadila Ali kedatang bertanding sewati teban konsep Spectrum Music adi yang penandang beragam genre music. Ayadang konsep ane rengana peluang ka para peserta yen keren kreativiti saman identiti ngera. Setadatana urus setia bintang kecil 2026 Jeffrey Jack kinatnang ni sok perkara adi Dr. Bitbat malinati inah susah jerebu nga natu para peserta sehat kadapet naik penyedia ngera. Ayanang rakah berjaga-jaga adi Dr. Mit inah sama nak ngurang aktiviti sepa ka pakai tutup undung ngan babak tipuh ngara ruah ke sepa. Bintang kecil 2026 redong atur di auditorium P. Ramli RTM Kuching pengurus sok pukul peris ngarem ka irik dok peruah radus di TV2. So perengera ada naik aktiviti misis dah patut tinggi ke tanah sepok ngera di kawasan rawat. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab Kinatnang, ati inah nganatu sumber piin nga kawasan bengen rawat adu-adu bising ke nakit dok jaga. Ayanang ngera ada naik aktiviti misis menegah dok mite beda ruan pari ikan adi sit saman ikan adi nakit dok jaga. Dato' Insinyur Yusof damah nang adu-adu jaga abang tarun nga atur seramat patut jadi urah ka batan depan ngera sen aktiviti misi sana dapat dongnai derem gaya adi seramat nga lestari. Rakyat di Baram harap belanjawan 2027 re benak temit bat di kos pengakut adi begatung. Ketua Kampung Long Lati, Bujadin, menegah harap stesen inyo dong nyedia di kawasan Jo So Pasar. Bukan so ada, Ketua Kampung Long Lilim, James Sud, kedatang gaya abang tarun pejuu jadi penyemar ke rakyat sepa pasar adi teban pesakit yang siin rawatan ngera. Setadana, Gapit Pengerusi Kaunsel Gadung Marudi, Kaunseler Reman Apoy Balan, harap penitah beranya adi lebih sebaga dongen yen miki aran raya saman pemedah ratus di kawasan sepa pasar Baram. Ayanang aran raya adi kena deh dengen senang tunduh pemenuh rakyat ka kakat ekonomi tak dapat geh ngurang susah rakyat berpindah ka kawasan pasar. Sedanana pengubah masyarakat kawasan Baram Hiler Pengulu Anthony Ngau harap belanjawan 2027 rekna penetan bas tunduh perkara berpaut nga penyeruah pin bising nga elektrik pemudah internet saman pitak penyihat di kawasan sepa pasar. Ngaku nga masagah ku pari basa pun puut ni. Report awal berpaut ngahar helikopter FTS Rabu di Long Lelang dan jaka rek dapat dok peruah term tipuh taruh pro adu so tipuh har ane jadi. Rawang mangsa har helikopter Rabu di Long Lelang terima penerung duit saman counseling. Empat projek penyekembang di kawasan Puncak Borneo rek dok netap pakai takah. Karena kasa tidak agah di drama pemenuh biatah yang yang sungguh mendo Anwati adi mudah nyusun beda Nur Akila Arbain sok section berita ehwal semasa RTM Kuching. Seramat sungguh mendo, Kak Salam Sejahtera.

0: Mari Kerja
1: Ngirayah Pikir
0: Sama Dengan Abi The Segment Ngancang Puta
1: YFM Bidaya
0: Gerak Pisang.
2: Okey, jadi jam tadi sudah ada nedam simang minit tinggal dengan pukul raju sing ngarem ya. Jadi dengan pukul raju te ni mana di berangai agak di drama piminyo bukar sadung dapat dog kedengar. Jadi yang nana adi gebak bersama dengan kita di YFM Bidaya Seramat Sungai Menu. Selamat sama-sama nyiraman adep tak nga ragu-ragu peraman adi muka dan nyusun yang sapreng so tika hati nega nga pukor priis ngarem ya di derma segmen ngancang peta
3: Jerebu dapat teban enam kapurung tak rebis i bepaut nga saluran ngaseng tak daya ratus rebis i anak-anak barang nyamba saman ngera adi bian ada bepaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepak rebis i kemai indeks penyakit sebak IPU begatuhi bekan soana bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag ada tipu jerebu ka begau temit rawatan kemai atam beket betih pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

ุคลิชูเล่ามาตะดูสบุงานสบุงพุนากา Nahas helikopter FDS report jaga ira peluah abi timpu taru peruanu. Mamba mangsa Nahas FDS terima penolong belanja counseling. 4 projek pimancang de Puncak Borneo ira tundah bi peringkat-peringkat. Selamat bertemu Salam Malaysia Madani bersama dengan aku Mildred Anin da agah lama tenu YFM Bidia di Tengah Naga. Report jaga nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara FDS de Long Lelang Ulu Baram ira peluah bahagian siasatan kemalangan udara BSKU abi timpu taruh peru anu masuk anu bilaku. Timbalan Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah Pidaan report jaga ira kenudung dengan jemaah menteri. Siasat masa tundah beda BSKU kiberut periksa nehen lokasi, periksa bangkai helikopter, rekod operasi serta kemaskini maklumat kru dengan keadaan gayanu. Tegal hal berlaku masih bayu dapat tinatap dengan BSKU kai peluah sebarang report si bayu semua bukti do kaji lebih jijib. Kerjanya setunda kerjasama dengan sukung teknikal masu pengeluar helikopter masu Jerman serta pengeluar injen masu Amerika Syarikat. Nahas Wang Mahi Aduan Perii Darimpas Ngiruban Juru Terbang dengan 4 petugas Opis Menteri Penyihat. Kebajikan 6 Mamba Turang Debra Moset ni orang masu mangsa helikopter Perkhidmatan Doktor Udara FDS Pisilung Tumit Bahat pada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Menteri Pemancang Dayung Memba dengan kaum Dato' Sri Nengsi Sukri Pidaan sukung kaunseling pen dok sedia sekirap

di Selong Aga. Enam baka cilik masu taru Zonira bitanding kemunca bintang kecil 2026 dengan persembahan minan konsep Spectrum Music. Ihong genre dengan gaya muzik edisi ke-40 sarati jangka rangeban pintusa nek penonton dengar kemunca wang ngara anurimati. Penerbit Bintang Kecil 2026, Nadia Fadila Ali Pidaan, konsep Spectrum Music dok pilih ira pitengah ihong banca genre muzik. Ti ramogan peluang ne peserta pitengah kreativiti dengan identiti masing-masing. Inya ada minti bertanggungjawab mempasti urus dengan tedeh-tedeh barang aktiviti minti kai kanteg de kawasan umon. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Dato Insinyur Yusuf Abdul Wahab Pidaan, ti tinanjaga sumber ikan de kawasan umon pisilung dog jaga. Inya ada minti sungka pelepas ikan de kai ngajah standard size tinetep atau spesies de ngelindung mantu ngekel ekosistem perikanan. Ngamal jaga uhong tarun dengan penyelamat perlu jaji tingah masu budaya ngambuh balainya de minat minti supaya aktiviti ti dapat pisilung tunda abih keadaan de selamat dengan lestari. Inya ratus de kawasan utak terun baram ngarep bajet 2027 ngumit bahat nekos pingangkut de datu. Ketua Kampung Long Lilim, Jem Suud Pidaan keadaan geografi de kawasan utak terun jaji cabaran

pertama, wang ngeban pesakit de perlu berian. Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Marudi, Kaunselor Raymond Apoi Balan Arab Bian Belanja bahas dina naik taraf jaran bahas dengan kemuda akses de utak terun barang. Jaran bahas de pagu dapat ngurang beban penyalan inya ratus serta mantu ningkat aktiviti ekonomi dengan ngurang inya ratus bipindah nek bandar. Ketua Masyarakat Kawasan Baram Hilir Penghulu Anthony Ngau harap Bihan Belanja 2027 ngumit bahat nek pingada umum bersih internet kemudah penyihat dengan pingada karen de utak terun. Mangan agak tipu nabi naca lagi. Naha selikota FDS report jaga ira peluah abi timpu taru perandu. Mamba mangsa nahas FDS terima penolong belanja counseling. Empat projek pemancang de Punca Bonio ira tunah berperingkat-peringkat. Agak lama tandu de senusun beda Nur Akela Abain masu section berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Iya, ragu tepatnya pada Steve Cross ragu ada dana karik pinyonang ya. Jadi jam tadi ya sudah madin 20 menit repas pukor ju singarup. Jadi terima kasih ke sopra gadi ya Gip sama nga kian gitu di YFM ya bedaya di JF in the house. Jadi ini mana di barang nga inga pukor mai singarup teh ya program arana pemudip dapat doga kedingah. Jadi ini nana adi ayana derma pemenu ta ke tempat kerja ta didikati ian barata adi kerja anu di peguru kerja so pukur mai singarep. Nah kena kita pan moto senata selamat menega tempat kerja ta ya. Menega ian barata adi kede abu kerja pukur mai singarep te. Jadi desabar kajen abu jam kerja ta. Jadi sabar ya lagi dan marong 40 minit dengan so madit. Okay, jadi ngana tajun dengan peramenta kali kita sama-sama kedengar ragu so Josh Turner, your man.

April 2026, redo ngatur nga 25 September pukul pruis ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta rebetanik ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti E. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Azan Sapuan Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Kerry dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 10 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

0: Mari kerja.
1: Nirayah pikir
2: sama dengan Abi.
0: The segment ngancang pete
1: YFM Bidaya
2: gerak bisa.
3: Okay, jadi jatuh sama-sama tinggal ada report gaya nota ia na sungguh menu Wanwati neka isan-isan pagi ya. Adi dosen so opis meteorologi Malaysia yang tipus mendua jam so ngapukur 4 sungguh mendu tejah leka ngapukur 4 isan-isan sepagi. Jadi sungguh mendu dunia cakap nang re agi ujen saman duduk ijat jadi dindik dua tempat di Sri Aman Betong Bintulu Kapit Kuching Miri Mukah Semarahan Sarike Surian Sibu Ngalimbang. Jadi sengarem neka awar isan-isan sepagi dunia cakap genang reagi ujen di ni dua tempat di Sri Aman Sarike Sibu Bintulu Kapit Miri Ngalimbang. Jadi gerumang di kawasan Rawut Sarawak in gatung so ni negni setengah meter ke sebab poso turak ke barat laut di raju 20 nektar pro kilometer ni jam. Jadi suhu pun kata kaparas di desa 24 nektar perpat darjah Celsius. Jadi anda inah report gaya nota yang sungguh mendo Anwati neka isan-isan sepagi di doksian so Office Meteorologi Malaysia yang tipu simang 2 jam. Okey, jadi tetap jangan permintaan kali kita sama-sama kedengar ragu ada teman benda develop ragu di dan amu dayung bidaya perjuh minit repas pukul ju sing ngarep. Afina House nekangan pukul pri singarep.

Lagu di depan pada Elawati, Ragu, Adi, dan Dayung ya. Okey, jadi kena lagi di tempat Tejah lagi hujan ya. Jadi kena kawasan di Kuching lagi dogu pakai hujan lagi Rabu. Jadi kena kadi kena jerebu. Jadi tak ada sama pandang atau dogu bitayan benda pakai tutu undung apa kami atau ruah apa kata atau di kesepa ya ngajaga atur seramat adep tak. Jadi menaga atau dogu mite ke benda nakit jaga penyihat per ngenanta lebih sega kami atau inah ni so terbarat tadi biar risiko ya lebih sega bara nyama jadi nakit tu nak so perga penyitayan so pita-pita adi bikuasa ngata jaga atur seramata kesemenaga ngara adi beken ya. Okey, jadi ada semang minit sama di nata dapat sama-sama kedengar program Rana Pemudip. Jadi ngana atau pejuang dengan Pramenta atau sama-sama kedengar Ragu Dog Ketaban pada Syah Jawa Pengudip.

Shalom, salam damai dengan selamat bidah pun. Nek semua bala kita dalam ganan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bisa mah lagi da abi pingisi program jaran pimudik da YFM RTM station bidaya. Da kali siti udok sidia bada gereja Seventh Day Adventist. Mengda biasa ne sebayu kita pisulung program kita da tipu siti, aku irangaban kita sama-sama kaping ini lagu puji dengan mulia negara tempat.

teks kita dating positi doktumit masubuku kitab Yermaya 23 ayat 9 lalu ayat tinya na yositi setagala kuti puan semua pingunah-pingunah daerah kungunah na dada kamu mengtimah sana tempat enma pingunah dan nyugod damai dengan beken pingunah dan abad pingusah dakan juga namu anu-anu dak puno dengan pingarap. Da buku ini Samuel mahi ayat ini sampai 22 ada nulis pasal ini cerita da pidaan na kita semua bahwa bangsa Israel mengunah ini pimutus ira ngakat ini orang raja masuk bangsa depna ngin selamati balati nganedok nuntun pada tampak melalui para nabi pakitin balati di sini asem lalu ira raja dan nuntun balasiti bekena tampak pak manusia dadok takat lalu mimpin balasiti timah pinyungka balaratus dan buku ini Samuel mahi siti pidaan bahwa nabi Samuel emetu'u lalu nengakat anak-anaknya marui jaji hakim dan tunuh semua inya Israel. Anak neda tayo tu'uh biganan Yoel. Anak neda nomor dua biganan Abiah. Dua-dua anak siti jadi hakim dan tarun biganan Baisyeba. Pak bala anak siti kaina mudip mengulah pimudip amang. Bala da dua siti ngan magau kayu da nyugon untung. Derima suap dengan kai piduli dengan kayu da adil. Agal siti semua inya da pinuuh bangsa Israel dikumpul. Lalu bala siti manek naput Samuel da ramah. Lalu bara ratu siti nyana dengan nabi siti. Amu umat tuuh dengan bala anak mukai mudip ngajah ulah ibu di pamu. Makasien akat mah datimputi ini orang raja dah akan nuntun nami lalu merintah semua ami. Sama mengbala bangsa-bangsa

nabeken. Da ayat 6 nga na yusiti. Da timpo balat nga na. Jugo nagami ini urang raja supaya boleh merintah ami. Sana balasiti ngancak Samuel rasa inga. Lalu Samuel pun semayang na tampa. Da ayat 7 tampa nya na dengan Samuel. Kaping masana bangsa siti. Da abis semua pikara das nana balasin dengan amu. Nginti beken balati kaga amu atau nulak amu. Pak aku da tinulak pada bangsa siti. San aku kai jadi raja da tunuh pimudip bangsa siti lagi. Saudara da abis punya Kristus. Sana siti cukup terang lalu pitangah na kita. Mengani bangsa siti mengilawan, lalu karan ira menurut suara aseng bala siti. Kan kita tebak na, selama bala siti luah masu kerja ulun da binua Mesir, tanpa manda nguntun dengan nyaga bala siti. Kita puan, tanpa nguntun bangsa siti matas laut bilaya atau laut calak. Tanpa manda nyayung bala siti, wang panu nguhang padang pasir. Nyugon ramang tinan nyayung bala siti masuk pare. Lalu nguntun 700 da padang pasir. Jadi tiang apui bagi nyaga bala bangsa siti wang bingare. Lalu pijuho bala binatang da buas. Masuk ngaco bala siti wang bingare. Makasih en. Wang bangsa da beken tebek pikara da tusa siti, bala siti kai nepegan ira nyarang bangsa siti. Tegal tanpa ada bisama dengan bala siti. Kita puan, wang balati luah masu binua Mesir, anyap balati puan cara biperang, atau anyap sidadu tina nyaga bala siti. Kan ngajah pimpuan pikir manusia, timah bangsa da paling lemah dengan duko dokinala. Pak da buku kudus pidaan. Bala siti kai dok ginaco pada bangsa da beken. Sungguh pun bangsa siti luah masu binua Mesir. Anyap balas dadu na. Bala ti luah dengan harta emas da ahi. Pak anyap bangsa da beken berani iran rupak. Tanpa ada bisama dengan bangsa siti. Tanpa timah raja dan ngulu pimpanu dengan pimudip bangsa Israel siti. Pak Masu penulis da buku ini Samuel Mahi ayat 7. Bala bangsa siti umbah tarang-tarang nulak pinguntun tanpa sebagai raja. Lalu ira nganti nah minan raja manusia. Ti pinggira manusia bekena pingkira tanpa. Da ayat mahi nyana yusiti. Tapat mah mengdatunah bala siti dengan aku. Bitagih masu mele aku nguntun bala tiluah masu binua Mesir. Sampai tok anuitin. En mah ira kanteg aku. Lalu ira nyamah netampak de beken. Ti mah kayu datunah bala ti dadag amu datipu siti. Ti mah sana tampak neg Nabi Samuel. Si tagal sien, kaping mah pinyungka bala siti. Pak perlu pitayen bala siti dengan si mene-mene. Dengan pidaan bala bangsa siti pasal hak raja da akan merintah pemudip bala siti mati pagi. Tanpa pitayen neg Nabi Samuel pasal pikara-pikara da akan jinawi lalu dogereng pada bangsa siti kan bala ti milih raja manusia tinan ngulu bangsa siti. Ini pikara da kai perlu bagi tampa dengan nguntun bala siti selama siti. Da kai perlu anih-anih minak bala siti menurut lalu taat ngajah pinguntun tampa. Maka semua kayu akan marui dengan selamat. Pak kan bala siti untuk nuntun pada raja manusia belati beken saja menurut pak perlu nyugol semua kayu da sungka raja. En badakan kita tebek dayat semeheng tok semengi.
ati Nabi Samuel pidaan neg bangsa siti sana demandeg masuk tampa. Pasal pimilih raja manusia dadeg bangsa siti. Lalu sana Samuel, iti mah jadi hak raja dan akan merintah semua kine. Anak-anak kine dadari akan doktumit, lalu balati akan kiraja jadi ulud raja, dan ngatur pimpanu dengan kuda raja. Dengan bala anak siti akan birajung dan jauhi kuda raja. Anak-anak dayung kine akan doktumit, lalu doktinan kiraja jadinya dan tukang nyampur rampah-rampah, jadi tukang nanek dengan pala nyidia timan. Beken en saja, bala hasil kabon pun boleh doktumit raja. Dayat semumpatnya na Yositi. Masuk bari kabon, kabon anggur ramu dengan kabon zaitun akan doktumit hasil da paling paguh, lalu semua siti akan dokjugon negbala inya dabi pangkat da kiraja dengan raja. Ayat siti kain mangan ati. Dan kita maca lagi, Nabi Siti Pidan ada lagi perkara dah perlu bala inya ratus puan pasal hak-hak raja dah perlu bala tingajah. Dah ayat semengerima nyana yo Siti. Masuk gudang ngemu dengan hasil kabon anggurmu. Semeng peratus akan dok tumit, lalu semua Siti akan dok juga neg bala inya bipangkat dah kiraja dah istana raja. Dengan bala inya bipangkat da beken. Anak-anak darimu serta anak-anak dayukmu bala jalu da paling paguh. Keldai-keldayamu akan dok tumit, lalu doktinan kiraja da deg raja siti. Masuk kambing domba amu akan dok tumit semuang peratus, dengan amu pun akan doktinan jaji kulin. Ingat da timpus en kine akan magan nyesal setagal pingkira raja dak pilih kine. Pak dak tipusen tanpa kai akan nyaut pinyungka kine. Bala kaban biradi, mene bangsa siti maru bingkeng dengan keras asem. Dak ayat sumpri nyana yu siti. Pak bangsa siti nulak kaping sana pitayen masu Samuel. Lalu balati nyana, kai, mesti ada raja dan merintah ami. Maka ami pun boleh sama meng bangsa-bangsa da beken. Raja ami akan ngakim ami dengan nguntun ami wang masa perang. Wang Nabi keping pinyungka atau pinyaut bala ratus siti, Samuel pidana tampa. Da pangan bab siti da ayat 22. Tanpa nyana anak Samuel. Kaping mah pinyungka bala siti, lalu takat mah ini orang raja dadeg bala siti. Kemesen Samuel pun piragah neg inya ratus Israel. Panu mah kine, masing-masing mari neg nehen pinganlai kine. Wang kita tebek lalu kaping masu cerita dame doktinulis siti, kita puan manusia ti selalu irang lawan tempat. Lalu ira nurut suara asem, lalu nunyul pingkira adepna. Selama siti, tampak ngan setia mimpin bangsa dadok pilih na siti. Selama na jadi raja dadok bangsa siti, bala siti sentiasa dok lindung, dok tirakat, dengan murah jaji, lalu marui bangsa da bahas. Bala bangsa da mene da tanah da nuhang bala siti pun tirawa na ira marang bangsa siti setagal tanpa bisamah dengan bala bangsa Israel siti. Pak itin tegal aseng da maru tuas lalu sina tebek bangsa da beken ada raja manusia dan merintah da binua-binua, maka bala siti birubah pikir lalu dengan ini aseg nyungka raja manusia sama mengbangsa debeken. Ti ini tanda bala siti emeh agak nerima tempat sebagai raja dak nguntun bala siti.
walaupun Nabi mempidaan bawakan balati ira dengan raja manusia, bakah pingkira dak perlu balati ngajah termasuk menyerah pimudip ruang mama serta harta balati negeraja. Balati masih sanggup tetap walaupun bala ratus puan pikara ti akan ngamban penyusah dak abih pimudip balasiti. Masih mabalati ngilawan lalu tetap milih raja manusia lebih masuk tampak. Kan kita maca balik da buku Yeremia 23 semengni. Tagal aku tipuan semua pingunah-pingunah da aku munah na da degamu. Mengti mah sana tampak. En mah pingunah da nyugon damai dengan beken pingunah da ngaban penyusah. Da akan nyugon namu anu-anu da penuh dengan pengharap. Kan kita kaping balik teks siti, kita puan. Tanpa ira nyidia kayu da pagu da abih pimudip kita. Beken saja da masa itin, pak da masa-masa ira maneg. Ini pikara da nyugon penyenang, beken na penyusah. Pak malang, kita manusia siti tege-tege dengan anih da sinuka kita. Walaupun kita kaipuan pikara da sinuka kita bayu tantu dapat nyugon pinyanang da abih pimudit kita. Setagal aseng kita karan raya, kita nulak ira kaping sana tampa. Setagal siti tampa ira nyugon piluang na kita. Nurut saja atau nanah saja penyuka kita. Maka kita pun ngunah pikara da sinuka kita. Wang pikara dak kira kita siti ngaban penyusah dak abih pimudip kita. Kita pun nuduh tanpa atau nyiken mani tanpa nanah pikara da biek mangka pimudip aku. Sedangkan kita dak kai peduli sana tanpa. Bingkeng lalu nege pingkira aseng kita. Bala kaban beradi dak abih pinyet Kristus, kita perlu tebek sanak siti lalu dipikir terup-terup sebayu kita nunjul pikira kita ngilapih masuk pikira tanpa da abih pimudip kita. Kadang-kadang tanpa akan nerima penyungka kita sien, beken setagal tanpa mekai peduli dengan kita. Pak setagal kita meh agak kaping lalu ngilawan tanpa. Timah kuasa dan juga tanpa ne semua kita. Kuasa milih. Tanpa kaya akan maksa, pak tanpa selalu pijuan dengan pitayan kita. Nah selalu nyayang kita walaupun kita ti manusia dan biek dan doadu ngilawat. Tinan mangan cerita siti, wang raja dak si bungas emedok pilih en mah raja Saul, bangsa Israel selalu bijawi dengan perang. Selalu dok naco dengan selalu kalah masa bijawi dengan bangsa da beken. Dabi pemudip bangsa siti pun kai senang setaga semua kayu da puruh, balanak, jalu da kudip, semua ne boleh dok nampu lalu dok tumit pada raja. Raja manusia kai ne sempurna. Kan kita minaning ne dengan tanpa sebagai raja da semena. Pak ani bodaya, timah kayu dak keran bangsa siti dengan nyak kita sama-sama semayang. Tanpa ada bahas babi kuasa da binua syurga, dipuji gananakam dalam timudip semua manusia. Akan mah tanpa ada peduli, tanpa ada selalu irapuan tentang semua pikara da bilaku dalam timudip kami manusia. Akan tanpa ada nyugong timudip dengan punca semua birakat. Sekali siti Tuhan, ami medok gerakat pada sana pijuan nakam dan medok tinulis da buku ini Samuel Mahi. Biar sana siti nulung ngajar ami supaya ami tebek terep da abih pimudip ami lalu nyerah pimudip ami sipuno dengan pingkira serta rancangan akam. Ami puan pimudip da dunia bidusa siti kaina selalu senang. Ami dok jugon kuasa tinan milih. Biar makam mantu tiap kami milih pikara da paguh da abih pimudip kami dengan pinulung masuk kuasa Roh Kudus
damandag maswakam. Aminyugon, ahi terima kasih negakam. Sebab akam masih lalu nyeut, akam setia dengan semua ami. Biar pimudip ami dah sepenuh mengikuti dok muntun pada akam, lalu dok berakat pada akam. Ami rapisagan, aseng ami, lalu nyarah buat semayang ti negakam. Dengan penuh iman percaya, ami nyungka semua ti minan ganan anak akam Tuhan Yesus sebagai juru selamat dengan pilih bos semua ami. Amin. Tanpa mirakat semua kita, shalom, haleluya. Program Siti Modok Sidia pada Gereja Seventh Day Adventist. Terima kasih dari semua kita dan mesetia bersama sepanjang program Jalan Timudok Siti. Setakat Siti saja buat tengah masuk kitab dan dapat kita belajar. Itin, aku Pastor Terry Raden Simon, Ira ngucap selamat di kita sampai kita didapat lagi tak program dan berkena. Abah kamer, lalu mah kita semayang, minta berkat masuk tanpa, minta menjaga dengan penuntun masuk tanpa. Tanpa merakat semua kita, shalom, haleluya, puji

0: Mari Kerja
1: Nirayah Pikir
2: Sama Dengan Abi
0: The Segmen Ngancang Peta
1: YFM Bidaya
2: Gerak Pisang.
3: Okey, jadi jam tadi Stadium Adin bertaruh pro 6 minit lepas pukul mai singarum ya. Jadi give out aja tamu kau sama-sama ke dengan program Arana Pemudip di so Gereja SDA Pangkat 7 The Adventist. Okey, jadi terima kasih kau sopan gadi give bagi bersama ke di kita di YFM Bidaya ya. Okey, jadi tak perjuangan peraman tak kariti tak sama-sama kedengar ragu Dr. Bana Beda Alan ragu adidana gerongan Pijawa Ono.

Okey, jadi dalam 20 minit dengan apa korang pergi sengarang dengan selama ngarang di Mamba, ya. Lama negeri di Labus, di Mami Ivan, di Leno, di Angka Kiat, Mami Wen, Mami Ajek, Mayus, Mato Angkoy. Jadi harap ramai ngaragoti, ya. Ragu, so search Gadis Misteri.

Okey, jadi ragu teman-teman muda Eliza Suzina, ragu Adi dan Jabeng ya. Jadi jam tadi sudah madin dem semang di minit tinggal rengah pukul Rafri Sengarir ya. Jadi di mana dia kita anggota jangan pukul perite atau sama-sama dapat keringah agah so pusat berita radio Kuala Lumpur. Jadi sebaiknya sama-sama keringah agah atau sama-sama perama dan dapat dawa karitinga ragu so Mariana Cyril tegas sayang KF Supply goodbye.

0: Malaysia bersedia menjadi sekretariat dan Indonesia sebagai pengerusi sulung. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, majlis itu dicadangkan dilancarkan pada September 2027 tertakluk kepada persetujuan negara anggota ASEAN. Cadangan itu dikemukakan pada sidang kemuncak halal 20 kelima di Cibubur, Jakarta.
1: The council must also help our businesses by connecting certified companies to regional supply chains, halal parks, financing, logistic and ultimately new market.
0: Dalam pengurusan bencana, Malaysia menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan cerobu di Kalimantan. Tawaran itu mendapat keizinan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto.
2: Ini merupakan satu gesture yang menjadi keputusan oleh pihak kerajaan Malaysia melalui NADMA untuk sama-sama menangani permasalahan ini, bukan hanya untuk jangka pendek bagi memadamkan kebakaran berkenaan, tetapi kita telah berbincang dan persetujuan telah dicapai untuk perancangan jangka panjang supaya masalah derbu ini tidak berulang akibat daripada kebakaran.
0: Sementara itu, MOU antara KKDW dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia memperkukuh kerjasama pembangunan luar pandan. Kerjasama itu meliputi 8 bidang antaranya pendigitalan desa, keusahawanan, eko dan agro pelancongan, TVET serta pembasmian kemiskinan, bertujuan meningkatkan kemahiran masyarakat luar bandar dan membuka lebih banyak peluang ekonomi. Ashikin Abdul Halim, RTM, Jakarta, Indonesia.

Ano ti nga sawas mong pri ng propri draft atus pekat di asa Malaysia nga Ceylon, Sri Lanka, yenta su Cape Tamah, dok sign di Kuala Lumpur. Draft atus pekat ati dok sign beda yang berbahagia Tan Sri Muhammad Sharif bin Abdul Samad setia usaha tetap perbendaharaan yen pihak Malaysia nga NCS Sitampalam, Pesrojaya Asra dan Meris Ceylon sign yen pihak Ceylon. Sedunan draft ana dok agah ka peritah so dua buar is yen dok ngesah. Yang berbahagia Tan Sri Muhammad Sharif da Adnang penyiagi sepekat ana ringin pelepasan yen suke adi bertambah kengera adi Baya Suki di Sudur Is ke arit teruk nama kena mekanisme ia nyeresi aduan Suki adi kedua agi. Anu tidak siarah aduk sensor seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

Siang cina mati na lagu pi muka kita masuk Melton John yang ruruh atinku dengar ti. Jadi selamat bingar, selamat bideput lagi bersama dengan aku dengar ujung minggu de anu ti. Siang cina 20 anu perang pri 2026 de segmen ngarem pawon bersama dengan aku. Di jadi masuk pukul pri bingar sampai tepuk sumduh. Terus mengar ti mati. Jadi dah ngara tidak pukul semua bingar mati, kita orang keping agak bingar di menan sendak bidih bukar sadong. Dengan pukul semua suku bingar, kita ira bihibur dengan lagu-lagu penghibur. All this bersama dengan pernah bina si emotion Francis Ferrucci ataupun DJ F dengar ti. Jadi bila kita beling keping media YFM BD dengan frekuensi ni 0.6 MHz Kuching, juga bila kita ada nyanyi di kawasan Serian, beling keping media dengan frekuensi ni 0.7 MHz. Ataupun boleh lagi keping media dengan aplikasi RTM Click di abis handphone bila kita. Ini pun Arab semua ping-ping YFM dia dengar tisir dengan ceria selalu. Sama-sama kita berhibur dengan lagu-lagu penghibur dan masa sumber aku dengar ti sampai terpukul sembuh. Terus mengarut ti mati. Jadi dengar ti sama-sama kita santai, relax, berehat dengan lagu-lagu penghibur.

Jadi saya mencina Martina taruh buah lagu Pink hibur kita dengar arti. Saya mencina lagu masu Tony Peace Band napa-napa. Lagu masu Anderson Ngalai Semina duduk berimbai dengan lagu masu Ezra Run Deep. Jadi itu saya 40 minit rimpas pukul pre-i bengara. Juga balik kita ada baru muka radio di jam ti bersama dengan aku DJ D di segmen Ngaran Pawon dengan arti saya mencana Ngaran Anu Minggu 20 November PE 2026. Apa kita kembali pada pukul semua bingara mati kita orang keping agak bingara dan menang senap bidi hibur kar sadong dengan pukul semua suku bingara kita orang berhibur keping lagu-lagu oldies dan abis program oldies minggu hati bersama dengan DJ F. Jadi sebayu kita keping agah bingarik dap minan sendap daya bukar sadong dap pukul semang bingar mati. Kita pisilung tayo dengan lagu ping hibur kita masu Snipers Mr. Senuh.

nasib seput break. Kemaya tak teman moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atau meranggar kemay moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah gah teban moto pal setengah di lorong turak kata u puankah leg hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Jadi apa kita kembali pukul semang bingar romanti kita orang keping agah bingar dengan senak bila ibu karasa dong. Dengan pukul semang suku bingar kita ada bihibu dah abih program all this minggu hati bersama dengan penerbit nasi mesin DJF. Jadi terus bersama dengan Midwa FM bila ya gerak bersama.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Min balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak. Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya. Kio gi adon mura.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, sangot-sangot no. Selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Bidokku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mit barang aku dan back ti. Pasal no. Tipotil kiri na. Lebih kurang kiri na. Cikgu. Jod mi pasal ku.
0: Oni-oni gak ingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pasal ku.
2: Iya gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pasal ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuat nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti, doi guna sekiranya ada pakai eh. Doriak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul dinang ku tie. Ti memang pasal ku.
2: Minta maaf ya Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bi tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi. Belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Jadi saya mencari matina lagu penghibur kita Masu Ambrose and Rami Ngaro Minggu. Jadi itu saya sama-sama kita ira bihibur dabi program all this minggu. Ati bersama dengan penerbitnya saya mencari DJF.

Wouldn't It Be Nice So The Beach Boys Ka Sebayuhana I Get Around. Terdiri pasati atau sama-sama kedengar ragu so tebarat nanti kusabah nang cukup temegah ke ada enak The Platters. Terdengar ne atau sama-sama kedengar ragu I Adidon Crying in the Chapel ragu Adidon Diana Summon Earth and

sa praman so The Death Clap 5 nga Ragus Kasen Tejah Your Turn to Cry. Jadi repas hati ada sama-sama kedengah dinge ragu untuk tebaran pada tebaran The Searchers nga ragu adiden Ain't Gonna Kiss, Love Potion No. 9, Summon Sugar and Spice.

When you walk in the room, ragu sekasa na so tebara na The Searchers. Cedengan na, ata mendeka penebena program ta iyan all this mingwati ta iyan mingwati. Aku harap so pregemah ramen nga pemain ragu adi mukadok main iyan na so preg. Cedeng kemayagi ata adi bayu puas kedengah ragu all this. Manyakamut, ata berapa dingin dia nu kajama di samah minggu bau. Ngata peramen dingin adep ta nga ragu-ragu all this so artis adi bergendingin. Jadi ragu skasen di dalam all this mingwati tak inah ragu so Sly and the Family Stone ragu adiden everyday people summon you can make it if you try. Jadi negara tak berdapat bau aku juga nak selamat ngarem ka soprag ka damai ka soprag.

Jadi sim sinematina kita mabihibur keping lagu-lagu oldies. Dabi program oldies minggu wati bisama dengan penerbitna si Munchina Francis Ferruccio ataupun DJF. Jadi balik na aku DJ di desek mengarang pawanti sama-sama kita berhibur sampai tepuk sunduh terus mengarang mati. Terima kasih na balik kita ada masih sudi bersama dengan kami ada masih sudi keping kami the YFM day RTM Kuching dengan reti. Jadi mati-mati kita era berhibur dengan lagu-lagu penghibur dan mesesun pada aku sampai tepuk semdu trup ngara. Jadi kita pisilong dengan lagu penghibur kita masu Natasha Jagu Bunga Andunami.

Kemunca Bintang Kecil 2026 Redo ngatur nge 25 September pukul Pruis ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Nemnaan peserta re bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 10 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Jadi saya mencermati lagu-lagu penghibur kita masuk mereka Cinta Bisini Asing dan mengembang kita 44 minit rimpas pukul 10 minit bingara. Jadi di pukul 2 bingara mati balik kita boleh terus penghibur dan habis automasi YFM Bidia. Balik kita boleh keping lagu-lagu penghibur masuk pukul 2 terus pengara sampai terpukul 6 berpagi. Ini pun sebagai UCN kita berhibur tayet dengan lagu Masu Develo Amuk Dayung Bidaya.

Jadi dia janti aku mirang ngemas tugas aku dengan ngerti aku DJ D irang ucap sepenuh terima kasih nampaklah kita ada sudi bisa mendengar nami lewat FMB RTM Kuchi dan segmen ngarempawan dengan ngerti. Jadi selamat bingara, terima kasih semua. Salam Malaysia Madani, bye bye.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Kemunca Bintang Kecil 2026 Redo ngatur nga 25 September pukul Pruis ngarep di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Kerry dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 10 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

0: cinta.
1: Program Sarawak Kusayang edisi Muka redong ato so 24 Oktober 2026 di dataran Pehin Setia Raja Muka. Program Sarawak Kusayang Muka redong kuka bedayang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia ada saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan ke bisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesuat berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basal jual barang dan libur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Muka 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Muka. Sarawak Maju Makmur.

hari tu anu Alzheimer sedunia 22 anu bulan September ina anu Alzheimer sedunia penyita ati domna yang kedaan pasal 6 Alzheimer anu ina enam udah kemut saman peninga adi dah betul pasal 6 anu berkesok ngerak di dog 6 ati dogoh 6 dimensia pankah nyanyo manyah tandah kemut atau puan si anu adi de udah kemut pengerang adi berguna selalu rirok pasal jam tepat pankah gegep kak berubah sok parat kak personality ngak urah rakah amai ati ina tanda-tanda awal Alzheimer. Pengatan awal dapat turun dan mengurang kesan anda mati. Kabedak kena dengan kualiti pemudip siana adi dog enam anak sama ngerah adi jaga. Soa ati, tema penyita anu Alzheimer sedunia inah lebih awal anda tahu, lebih banyak yang anda boleh lakukan. Diagnosis demensia adalah penting. Tema ati nak penekan tunduk pengatan awal enam demensia ngah Alzheimer.

0: Pernah kau nak kering kata ya? Buka bukan? Kalau ti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ni balik pasal aku.
2: Aku dia kirim tu semen ti. Doi nyak aku kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Oh ni bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon tapi aku dengar laba semua no songot-songot no selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Bidokku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti?
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mit barang aku dan bag ti. Pensel no. Tipotil gini na. Begulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gengan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kiyo gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Doli aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan kunci senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuat nak mulan luas ke dia bisna. Pakai pensel ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi ya belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensel muti pali. Boleh aku tiap jadi penuku. Jaka doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nang kuti ya. Ti memang pensel aku.
2: Minta maaf ya Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Suba berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermuanya.
2: Yo cego.
1: Okay cego. Ke luar dia cego ya.

Jerebu dapat teban enam ka pereng ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba, saman ngera adibian ala bepaut nga ngaseng, berbetayan, melang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu pereng ta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedak arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA DRTM.

0: τι. Πονούνε και πονούν. Μου την τόση άτη που να έρθω μου.
1: Τι. Το δίκ μπορεί να το κουν κανένα. Το πόν κουπού ατε.
0: Ναι. Μου
1: τι άλλε εδώ. Πάνε παγκού από μου. Μπορεί να κουτούν μπορεί κάτι από μου.
0: Ινό ρε μπούτε να ινό ρε. Ισο ισο δουκούν. Ισο ισο δουκούν.
1: Μου και την πουάνι μου τι. Τι. Yo checo tas barang tia.
0: Dosa.
1: Kono nam nenu.
0: Ma saya dukun maaf saya. Aku tu auto menjan nok dati atau guru dati aja. Ya penuh. Tu di mid nomor pada tu sa dini dia. Atau mata berit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut ke depan. Cuma tu tiban tu buka din.
2: Asih di depan dam ti sebenarnya.
0: Nas, iya ti mon dam check iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti bo.
0: Iya leh ti.
1: Yo, yo.
0: Nah, ingat.
2: Gulu. Aba, terubu, ya,
0: betul. Gulu ti.
2: Kini ada ibu tanya.
0: Kali siapa mu? Siapa nas dia? Nimbang lagi dia.
1: Jess, tolong Jess, tolong.
0: Dah, tolong lah. Gulu ni nak. Gulu kulit sini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, balik nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang berlimpah sinyal sebarang je.
0: Iya. Enak sebenarnya lah iyo ti. Kau ingat siapa pagi jawit yang pucat mana dua kopi agong sakit lepu tonggan mau buyang. Aku mau tahu lu kiri iyo ti. Kadang iyo ti kau rasa le. So lagi so enok yang mau umur yang ti. Kau rasa doy ya di pesa atau pagi kau rasa.
2: Apa musen? Mesti rap ngecek sesa ngecek kedep.
1: Hah? Tapi aku si iyo na.
2: Kau kau ngecek kau mati. Kau
1: ngecek
0: itu yang si Ian makmu noh itne.
1: Ayo mai.
0: Oh, tapi.
1: Waduh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti bo.
1: Mau apa sih mai?
0: Nah, tanah dat nas ngatul. Dan bukan si Ian, dan si Ian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Iyalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngajak staff ku menit ngecek na.
1: Nol ku dulu, ku dikati, yes.
0: Sepulang nurse cek otopnya nyepuan ni onapnya terus ngin ubat ti dudukun puah-puah aku ni jadi ti ada ti ni paguh eh
2: selamat ti ada beringku-beringku nyam pakmu
1: ani nang lo
0: pakmu kaning ke terus weti
1: oh bergolot lah
0: ah bergolot lah
1: kada ragu lah
0: ali berkurang ni ya
1: pak bergolot
0: ah ngecek je ngecek
1: ke nang
2: so slow saja relax. Relax aja kata relax.
1: Okey mai tu. Ana lagi ada lain tu mai.
2: Ni cek adak mata ya, cek adak mu.
0: Dom ni lagi nas. Saya mau cek yo ti. Tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik. Yo ti jepanya tu berbatu. Tanon yo tu tepan yo. Mata tu lepas nu yo ti na.
2: Ada rasa ngecek lah muti. Ada rasa ngecek. Dengan lagi suhu muti pun tato lagi tebeku.
0: Hati mau katung. Patut meter mau tanggung dengan kamu enggak?
1: Okey, mati.
2: Okey, hal. Mati aku juga nuri. Buat perlu rehat ni andu lah. Aku juga siklip ni andu.
0: Doh ni tiak. Ni menang siklip tiap kadu di kata ya tiak.
1: No.
0: Rehat ni andu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak. Mau paksa naik bubur sama aku.
0: Ya, ya, ya. Asal mulai mana ubatmu, lahan berehat.
1: Ya lah.
2: Di surat siklifmu lah. Mitu bak, read sepak mati ya.
1: Ya, ya. Nas, nulis nombor telefon sekali, Nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okey.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment borang bau mendek lagi ya.
1: Ya.
2: Ingin aku rempuan.
1: Boleh, Nas, boleh, Nas.
2: Cek dah seterusnya lah.
1: Anu bukan dalam ketaban ya, Tina.
2: Ya, ya, boleh.
1: Sali-sali kunlog.
2: Bagus lah.
0: Nombor ni takut ya?
2: Ya, boleh.

Karito, Anu Alzheimer Sedunia. 26 September, ina Anu Alzheimer Sedunia. Penyita ati donayin kedaan pasar 6 Alzheimer, ana ina 6 udah kemut saman peninga adi dah betul pasar 6 ana. Begusok ngerak di 26 ati, dogoh 6 dimensia, pankah nyanyo. Manyah tandah kemut atau puan si ana, adi de udah kemut pengerang adi berguna. Selalu rirok pasar jam tepat pankah gegep kat berubah sok parat kat personaliti ngak urah rakah. Amai ati ina tanda-tanda awal Alzheimer. Pengatan awal dapat turun dari mengurang kesan enam mati. Kabeda kena dengan kualiti pemudip siana adi dog enam ana, sama ngera adi jaga. Soa ati, tema penyita Anu Alzheimer Sedunia, ina lebih awal anda tahu, lebih banyak yang anda boleh lakukan. Diagnosis demensia adalah penting. Tema ati nak penekan tunduk pengatan awal enam demensia dengan Alzheimer.

Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen sumbang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.

Kemunca Bintang Kecil 2026 Redo ngatur nge 25 September pukul Pruis ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Azan Sapuan Pulau Pinang dengan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram So Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezar Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurimah 25 September pukul Pis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Ataan pemudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu kejak. Kenu kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu kejak. Amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak, ini senaman kardio adi udah domnai. Setunggu yang perut takah umur, ka ongkos I dah bergatung. Jak, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, misak ke?

Pasok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik.rtm.gov.

0: Titik lah tuh dia aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ayo no, ku nanti eh. Hodak, nuk sodak, ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Nah, hadi, sinai mukun gitu ya. Hadi, itu ya, mau tanah bisa tau ada no.
0: Gorot bak ku ngujit musina nih. Liu, nyamunit di. Bumakung bak ku ting ngujit musina di no nih. Hadeh.
1: Eh, mau tiba nang ada podcast tuh, mau terbati.
0: Eh, tunggang baku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering titi ya.
1: Agong saja, mau mak mau go nih, kuning enggak mau monu mau shoti ya kono kot, mau nali liat, mau palitnya.
0: Eh, tonggon di ku monu deh, kaki ku guyu ponu loi, tonggon ponu ku, no ku gak mau tati.
1: Bukan tuh nih, aku shoto ya, mau gini shoto ya. Kalau di dengan ku nih, so lepas deh. Gagal yang dua kuatih kan? Nang dope idoh dari Indonesia you know, nang tonggon panu, paling ngapus push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup terlalu kau sebenarnya. Nah. Mau gak cuma nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan nih, aku tidak kau pernah terima kau Kristen kau gini pakai do keberani nih. Kamu mak me, nah terbohos lagi ya. Iti tidak lihat aku nih. Coti apa sih nasadiku? Itu aku nang memang mau mabuk. Nengak mau tua tanamu kau ada dong. Ini tua lagi no aduh. Oh, mau digayati. Asa bubuti mau bawa orang kereta atau gayati tenet pagi bata balik.
2: Mak tambah motor mabuk bahaya.

0: Jak samanya rami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti donya dia di saman pinikiran interaktif iperaduan, pinikiran so agensi perintah nga kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basar jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ke bergedingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak into Sarawak.
1: Oh, Sinomel, sebaninga onak mujike. Ida ke ni kemotoru nangi rabu?
2: Tanah naga. Asa mo rabu tiap puan mo nam.
1: Sinomel, dua beninga ai. Onak mo berumak bisike dan orang. Di toru nangi obor hangar ke?
2: Tanah naga. Nang pun berawan ke duduknya. Puan naria asa mo nam.
1: Oh, Sinuk Mel. Oh, Sinuk Mel.
3: Oi, oni nah. Oni lagi nah.
1: Oi. Oni, denai mutuk tu ya protek-protek tu telefon. Ogiknya kirin onak musuaman batu, ay.
2: Mama, mus barang napa onak aku tu? Doi onak ku reman koyuh dah koda inu nah.
1: Asamu dibisaya, suka depmu.
4: Nasal suni ondu, doi tiak gunaya. Pratileh, oni denai onak ingan. Pijua pada dimunok. Sopinusah dadah.

0: Asong rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Klik harito anu Alzheimer sedunia. 26 September ina anu Alzheimer sedunia. Penyita ati dong nayin kedaan pasal 6 Alzheimer anu ina enam udah kemet saman peninga adi dah betul pasal 6 anu. Bekesok ngera di dong 6 ati dogeh 6 dimensia pankah nyanyo. Manyah tanda kemet atau puan si ana adi de udah kemet pengerang adi berguna. Selalu rirog pasal jam tepat pankah gegep kak berubah sok parat kak personaliti ngak urah rakah. Amai ati ina tanda-tanda awal Alzheimer. Pengatan awal dapat turun dari mengurang kesan enam hati. Kabeda kena dengan kualiti pemudip siana adi dog enam anak sama ngera adi jaga. Soa hati, tema penyita anu Alzheimer sedunia ina lebih awal anda tahu, lebih banyak yang anda boleh lakukan. Diagnosis demensia adalah penting. Tema hati nak penekan tunduk pengatan awal enam demensia ngak Alzheimer.

Kebunca Bintang Kecil 2026 Redo Ngatur nga 25 September pukul Pruis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta ri bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Roblin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026

karito anu Alzheimer sedunia. Dopruni anu bulan September ina anu Alzheimer sedunia. Penyita ati dong nayin kidaan pasal enam Alzheimer anu ina enam udah kemut saman peninga adi dah betul pasal enam anu. Bekesok ngerak di dong enam ati dogeh enam dimensia pankah nyanyo. Manyah tanda kemut atau puan si ana adi de udah kemut penerang adi berguna. Selalu rirog pasal jam tepat angkah gegep kan berubah sok parat ke personality ngak urah rakah. Amai ati ina tanda-tanda awal Alzheimer. Pengatan awal dapat turun dari mengurang kesan enam ati. Kabeda kena dengar kualiti pemudip si ana adi dog enam ana sama ngerak adi jaga. Soa ati, tema penyita anu Alzheimer sedunia ina lebih awal anda tahu, lebih banyak yang anda boleh lakukan. Diagnosis demensia adalah penting. Tema ati nak penekan tunduk pengatan awal enam demensia ngah Alzheimer.

0: cinta.
1: Program Sarawak Ku Sayang edisi Muka redong atau so 24 Oktober 2026 di dataran Pehin Setia Raja Muka. Program Sarawak Ku Sayang Muka redong kuka bedayang amat berhormat Premier Sarawak Ketua Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan kebisak gesuat drum e-praduan. Bisak gesubah berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basar jual barang dengan ngibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak ke bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemut suat nirami, program Sarawak Ku Sayang Bahagian Muka 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Muka. Sarawak, maju makmur, jaga Sarawak, intu

Jerebu dapat teban 6 kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran nga sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beked betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Jumadan tepat sama tepat anak ngata paruah kudus. Amin. Nimun adep Kristus mengajar ata atas amanang sama amid di syurga kudus aden mai mandeg perintah mai jadi raan mai dalam uang nimun dalam syurga ngian dikeh dan watik pengumahan ami ampun sarah ami nimun ke ampun sarah dek dikeh deh nyanak edem penyesuba pakruah ke syurab. Amin. Pak dibisa pereg ingin terima kasih dik am sebab di puun anwati adingga ke re peguru ndai kerja pengenai mi nuna atur di kaam raan ke nai nga bisa ngien seramat di drum kerja pengenai mi ka mena ge isai ke bisa dapat pengutung so kerja pengenai mi ana nyam penyeraan mai ke ingin terima kasih di kaam sebab di setianti kaam mehgi nguan jaga ke di drum tade masam kerja pengenai adi ke nai di drum pengudip mi. Lebih edin wati kami take am pada puju'u gerindung jaga ke adire mun nyerja baik adire nai tadi masam kerja di barang kayun i isa ike dapat seramat nuna penyeraan mai menek ge nambah penyepuan akar di drum ke nai kerja pengenai mi di birang anu isa i kerja pengenai mi bisa dog nai ngade de kena nanyam penyeraan mai. Kami tega kaam isai kaam ngen di ke atin adi sabar di dalam ke endai tetap masam kerja pengendai ami isai ke bisa dapat pemutung adi kena lian ada pemi pak arbis i ngami bisa nyebragah adan mai di kudus. Ke semayang ke osama isai nimun kaam mahnya berkat kerja pengendai ami adi mesti anti adi ngak ke berdapat kenyam penyekena suka am madinati ge ke semayang metek kaam mada puju'u nye berkat kerja pengenai ami adi kere nai din duati isa i bisa jadi kena yun kieh di dalam pemudip ami. So pregati osama ke metek di dalam adan anak mai Jesus Kristus Tuhan ami adi udip ngadigen perintah sama ke kaam ngeruah kudus seraru ni tepak nek situ itu. Amin. Berkat Jesus Kristus Tuhan tak ngap nyerindu tepak kandi itong ruah kudus. Sia ni adu-adu re'e ngasuk pregta dengan setu itu. Amin.

0: YFM di 06.D MHz di Kuching.
1: Pukul 6.30 isan-isan. Ratus lima puluh lima acara sukan Batan Asar ngah music di Sarawak seut sokongan so opis Menteri Kerjanami Industri Kreatif ngah seni persembahan ngah sewa perjah. 160 peri peserta terima penurung lesen dreba motosikal B2 di Dun Pujut. 4 unit AED bedak berkiringi penyedia harpa gaut bipaut ngah atit sop di Miri. Selamat isan-isan bisa mengaku Marsling Kansi termegah so YFM Bidia. Madin Tenggenegah. 155 acara adi saman pita sukan Batan Asar ngah music di Sarawak seun sokongan so opis Menteri Kerjanami Industri Kreatif ngah seni persembahan Sarawak ngah sewa perjah. Menteri Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kida Adnang pingatur berak masam acara dekat esin gerak penyusua komuniti derem aktiviti sukan ngah Batan Asar pangin utung ka pita ekonomi bipaut pimendeg para peserta ngah pinami so sepak kawasan sutoi dapat katuh pemitik tundu perkhidmatan remin nyandong pinguman pingakut saman kerja dagang lokal ati ina kedak so pikara Dr. Mitbat bada opis menteri yen pijuu nyukong pingatur acara skala baga di Sarawak. Ayah kita nanti tipuh kejohanan golf amatur Sibu sebah adi dua bertaruh di Kelab Golf Sibu. Sedunia Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kida Adnang Sibu biun potensi jadi tempat ian pengatur kejohanan golf skala baga tipuh je. Ngana pita ii setia nyerjasama nga Kelab Golf Sibu ian pibayah dingi pengatur kejohanan ana. Kerjasama ana ada kaus berkait dengan sokongan pengatur acara pak teban ke aspek pemudah in tepat kejohanan ana. Pikara ana sama nilai penyeguna kawasan hijau nga arat nuju padang golf in nam penyeguna pemain nga penganjur. 160 peri peserta terima penurung lesen dreba motosikal B2 di Dun Pujut Mijah. Adun Pujut adi jadi ke Datuk Bandar Bandaraya Miri Adam Yi Siusang Kida Adnang. So program penurungan peserta kas bayar RM250 yang proses seun lesen. Program mana turut ngurang ongkos ngas seun lesen rebis i ingera adi kaus besengan ngah motosikal ngah jadi pengakut barang adu. Egera nanti tipu program mana di auditorium Sekolah Menengah Pemin Miri. Rotary Club of Miri Oil Town RCMOT nyerah 4 unit pengekas defibrillator luaran automatik AED ke Majlis Penaraya Miri MBM. Ati inarakah ngah bedak berkiringi penyedia yang nura harb gaut bipaut atin sop saman atus ramat TR100. Rami serah pengekas ana dekuka bedak Datuk Bandar Bandaraya Miri Adam Yi Siusang tipu Rami Bruman Sengarum penyetuk kelab ana di Miri. Inisiatif ana kirian komitmen kelab ana ian pibayah dingik rakah khidmat masyarakat so pinurung adingin utung ka komuniti rebis i term aspek penyihat nga atus ramat ratus. Pijur ngi ngakah. 6 peserta kemuncak Bintang Kecil 2026 PJU kena aktiviti mijah di Kimeret Andu adi dua ngerana di Kuching. Tundak so urus dia Bintang Kecil RTM 2026 Jeffrey Jack peserta dokidaan pasar dunia penyiaran adi saman pengalaman di section radio nga berita RDM Kuching. Peserta ripasana Dr. Banka Max Fashion di Nibuah Pusat Miris Barang di Kuching yen seun perkat tajaan adi redo pekai tipu final pertandingan nga 25 anuburan September ati. Ekedaan di penersegah tipu majak bara peserta di Kuching. Aktiviti PJU dekenu nga merawat ka perbananan kemajuan filem nasional Malaysia Fina Sarawak nga sengumi andu supaya kenu training bitanda nga beragu. Unit hal Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Unifor nitah penurung peri puluh lima ribu ringgit yang teruk nyedia pengekas gereja BEM Permijaya Bahasa Iban Arsindi di Miri. Menteri Pengakut Sarawak Dato' Sri Likim Shin Kedaat Nang pinitah ana dok pekai yen miris pengekas gereja ana. Ainang pinitah dok sedia so Unifor kiren komitmen peritah Sarawak derem stabi kebebasan beragama saman yen peluang ka komuniti so berak masa penyabah udip bisamah derem damai ka bemai. Ai kedak nati tipu rami serah pinitah ana di Miri. Pinura pengamal media Dakaes Nai Report pipaut ngahar adi jadi. Ahli Parlimen Puncak Borneo, Dato' Willy Mongin Kedah Adnang, atik berguna dokakat jadi medium periksa ka bedak senimbang ngenetu nang penerang adi dok terima bedak masyarakat inah betul. Pengamal media menega dah teru naik penyikin adi susah ka pinguru, amai buat pikir adi dah sama ka pimerati kritikal inah kedak so fungsi kewartawanan. Ai kedah nang teguran bisengan dengan fakta berguna dok tingga jadi kedah so proses nama kena rebis i ngangaten penyeremah saman sirah rakah nyerese tunduh isu adi dok nura beda komuniti. Dato' Willy kedah nanti tipuh majlis santai bersama media adi dok suak beda sindek taruh peruk pengamal media so berak masam agensi di Kuching. Sedenana Dato' Willy menegah mitik pengamal media peruah rebis bega agah bipaut nga komuniti di kawasan Puncak Borneo adi saman potensi kerjanami penyermus Abang Tarut Batan Asar saman donan komuniti lokal. Rekah atik berguna kret nang kawasan ane berguna Dr. Mitbat. Sungguh mana ayah menegah ngaku nang kawasan ane kibabu nura berak masam penyemar dereh penyekembang adi saman pemudah piin aran raya, telekomunikasi, pendidikan hingga infrastruktur. Polis alat nyiasat kes ninaan dari Beragat dok saya nang dok memes bedak kudu-kudu naan individu dermahar BKI dindik buah kediaman di pasar kota Sentosa Kuching nga anuri maharipas. Pengembak polis gedung pedawan pemangku superintenden Barry William Kedaat nang pihak I terima report BKI har ane aru pukul 45 minit sengarum ripas mangsa biumur 20 mai soa dok Sabah nang dok Mukut saman dok memes pakai objek. Kes ane jadi setegar susah harawang. Mangsa Beragat diubak punok tengan saman kejai. Madin polis an siro suspek saman individu adi beken adi sakut paut nga kes ane. Kes tok nyiasat deribok seksyen taruh 24 Kanun Keseksaan. Ngaku ngemasegah peribasa pun-pun ni. Taratus rima perima acara sukan Batan Asar nga muzik di Sarawak seun sokongan so opis Menteri Kerjanami Industri Kreatif nga seni persembahan nga soa perjah. 160 peri peserta terima penurung lesen treba motosikal B2 di Dun Pujut. 4 unit AED bedak pekiringi penyedia har begaut pipaut nga adin sop di Miri. Nga ana tidakah adi medok nyusun bedak Muhammad Aladi Syamsawi sel seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat isan-isan ka salam sejahtera.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

0: Okay, ragu praman so Tonio Spoji ngan ragu i Adidon Serarugaon ka Seramat Isan-Isan ka Sopernga Diki yata berapa bau drum segmen Maka kerimahas bersama ngaku Marcel
1: dengan aku Abraham J. Berpagi ti berpagi dundi nanti ya Senin.
0: Ya Senin di September. Jadi memang biasa ngan bersama KN dekat pekor Peri Isan-Isan nanti te. Jadi mite isai ngan lagi bersama KN lah nak benar-benar segmen amai lagi ke topik bincang upi ta di Anuati.
1: Jadi Marcel ya.
0: Ya.
1: Ani nang daya suka nepo daya beken. Kira-kira ini namanya ngitong meh.
0: Ngitong.
1: Jadi kami gi daya beken. Sekira lah.
0: Okay.
1: Ngitong ku pasal hati kena mana. Jadi lagi aku respon kah ataupun ku tanah dek mana.
0: Okay, kami rek nang respon ataupun ni lah. Tengok situasi. Ya, tengok situasi pak. Anak lah tek atap. Atak hurai kan dengan ripas hati.
1: Kami udah respon. Maksud erti kami ayah napa titik-titik lah.
0: Ya.
1: Kita nang
0: itu putih ujai lah.
1: Ayah nak di Arab lah. Jadi kami udah respon. Sena nang sawuk meh.
0: Inang
1: ada berani respon.
0: Iya.
1: Meh meh. Jadi kami tak respon. Adik raya berkenang. Ini barang di remeh temeh anak pun ayo.
0: Pun ayo antuni bat.
1: Okey. Jadi anak kadang-kadang jadi persoalan. Jadi
0: okey, jadi kedek bara adi agi sama ngata Madin, agi tips sok ngera. Kedek gi pengalaman ke?
1: Mungkin gi pengalaman ke ataupun lagi tips ke mai memang lah Madin kemeten dengar di media sosial ke dikiriki lah. Si A hati ia suka nang si B ana ayo miris moto pun ayo
0: loan
1: ayo ngutang semeng sewa mah. Kami dong ngutang semeng sewa suki meh.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi si A mo pejahat benda.
0: Okey.
1: Ana meh ngitong.
0: Okay. Ngitong. Okey. Jadi jadi topik mi digiti agi ana ani tips.
1: Ani tips ya.
0: So barap bara di pendengar tak
1: berat tak lah
0: Nura ngera di pengitong.
1: Pengitong kah? Penapu kah?
0: Ya, lagi kah dengan apa-apa dengan semua kutih kah? Mungkin kah? Kipuan kan? Kipuan kan yang bertetat.
1: Amai masing-masing tati lagi cara, lagi tip.
0: Okay, jadi anak meh tak ada topik mijangupi tak di anu atik ya, yang dengan adi bin tips pun kah yang dengan adi bin pengalaman kak mendagangan lagi ketunak ke live so Facebook di Isan-Isan atik bisa ingin tips pun kah bisa kekutung pengalaman berdepan dengan tukang gosip. Okay. Jadi benar-benar ada kumpul pukorju Isan-Isan titik tak lagi dengan agak di nomor 2 ya. Jadi tak peraman dengan ragu so snipers. Tina Snipers Medley.

Selamat pagi, salam Malaysia, mudah-mudahan ini semoga nanti puun punan. 255 acara sukan Batan Asal dengan muzik The Sarawak dapat penolong masuk ofis Menteri Pendami Industri Kreatif dengan seni persembahan Suatayu. 160 PE peserta terima penolong lesen motosikal B2 The Dun Pujut. 4 unit AED senecep kekas dengan hal kecemasan jantung Demiri. Selamat berpagi bersama dengan aku Beranjangin Dagah dan berpagi di Mesubah FM. Taratus 55 acara sukan Badan Asal dengan muzik The Sarawak dapat penolong masuk ofis Menteri Pendami Industri Kreatif dengan seni persembahan Sarawak Suataina. Menterinya Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang pengatur ahi acara ti perancang nyaratus suul terlibat aktiviti sukan dengan Badan Asal serta ngeban penguntung neg sektor ekonomi. Pimanag peserta dengan nyaratus masuk bina sepa ngancak bitamah peminta mengenai the hotel, pimaan, pengangkut dengan dagang tempatan. Setegar ti ofis Menteri ti bersilung nyukung ngatur acara-acara bahas The Sarawak. Berhenti The Kejohanan Golf Amatur Sibu ke-20 taru The Club Golf Sibu. Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Pidaan Sibu ada peluang bahas jaji tempat ngatur pertanding golf cara bahas the masa dalam meneg. Pihaknya kerjasama dengan Klub Golf Sibu peluas ngatur bertanding golf. Kerjasama keberat perhati perkekas dan perlu dan pegatu tarap dan Klub Reminti kawasan hijau dengan jalan utama mengajung padang golf. 160 PRI peserta terima bantuan lesen motosikal B2 dan Dun Pujut Anunya Nuna. Adun Pujut de Jaji Datuk Bandar Bandarai Miri Adam Ye Siaw Sang menang balap serta cuma perlu mayar RM250 ngajah proses dapat lesen. Program ti nulung ngurang ungkos dapat lesen lebih lagi inya de minan motosikal tiap anu. De beranti de program tunah de auditorium Sekolah Menengah Pemin de Miri. Rotary Club of Miri Oil Town atau RCMOT nyugon 4 unit AED neg Majlis Berdaya Miri atau MBM. Kekasti tenan masa kecemasan kenam jantung dedek ngelamat nyaratus. Datuk Bandar Berdaya Miri Adam Ye Siu Sang mugon kekasti de Majlis Man Bingare penibu Club T de Miri. Di tengah tanggungjawab Club T tenan nulung nyaratus berkait aspek penyihat dengan penyelamat.

Sedung lagi agak de berpagi ti. 6 peserta kemuncak bintang kecil 2026 pesilung akhir aktiviti anu nyandona anu kedua de Kuching. Urus setia bintang kecil RTM 2026 Jeffrey Jack menang pada peserta belajar kerja penyiaran mengpingihak de section radio dengan berita RTM Kuching. Bala peserta Oktaban Neg Mac Fashion da ini buah pusat bibiri barang da Kuching tindan milih pakaian dok tenaja tindan bertanding kemuncak wang 25 anu beran perigi. Dan beranti wang dok dapur bala peris agah da bahasa anda nguntun bala peserta ti da Kuching. Aktiviti berselung melawat Neg Perbadanan Kemajuan Film Nasional Malaysia atau FINAS Sarawak lamat anu nyenun tempat berlatih bitana dengan belagu. Unit hal ehwal agama-agama lain atau UNIFO nyukung nyugon pinulung pre-pro 5,000 ringgit na gereja BM Permai Jaya Bahasa Iban atau RCI Demiri. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Sin menang belanja ti tinan mirih pekekas gereja. Na menang pinulung belanja masuk UNIFO petangga tanggungjawab perintah Sarawak hormat neg kebebasan agama serta nyugon peluang neg inyaratus ahi macam agama mudip damai. Nanti de majlis penyugon belanja ti demiri. Tanggungjawab pengamal media akan setakat guna report tingah perkara atau peristiwa. Ahli Parlimen Puncak Borneo Dato' William Wongin menang balati perlu peluas jaji medium perasa dengan imbang dengan jamin nyaratus terima penerang betul dengan seimbang. Pengamal media patut perancang kait rawa nyikan pemimpin sebab buah fikir dah kait sama dengan perhati kritikal ini masuk kerja wartawan. Dato' Willy berhenti the majlis santai bersama media udah nupan bedak taruh puru orang pengamal media masuk agensi The Kuching. Dato' Willy minta bala pengamal media tengah gaya udip inyaratus de kawasan Puncak Borneo tiki berit potensi pandemi Hong Tarun batan asal kaum serta penyusah inyaratus de kawasan ti. Langkah ti tindak ngancak pihak berkait paham penyusah de perlu tumit tindakan. Namanang kawasan ti masih nurahi penyusah berkait pengada umur jalan bahas telekomunikasi pendidikan dengan infrastruktur. Polis nyiasat ini kes orang dari dah beranak berimpas dah nuntung kudu-kudu orang dah ini buah kade dah pasar kota Sentosa Kuching wang anu rimah derimpas. Ketua Polis Daerah Pedawan Pemangku Superintendent Barry William menang polis terima report pukul 7:45 mengara rimpas mangsa biumur 20 mesawa dok nuntong. Hal tipi pun masa penyusah abi mema. Mangsa berandam debak jaju tangan dengan kerja. Polis dina masih mempuan suspek dengan individu dah terlibat. Kedung nyasat dengan seksen taruh 24 kanun keseksaan. Ketinan mengenai gantipu anda benar lagi 155 acara sukan berasal dengan Music The Sarawak dapat penolong masuk ofis Menteri Pandemi Industri Kreatif dengan seni persembahan Suwatair. 165 peserta terima penolong lesen motosikal B2 The Dun Pujuh. 4 unit AED senarai perkakas tindan hal kecemasan kedam jantung demiri. Dengan ketiaga berpagi dah susun bedak Muhammad Al-Hadi Samsawi masuk stesen berita was masa RTM Kuching dan terus nalin bedak Maureen Anjang.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.

0: Ragu adi Dr. Bambada Chris McKenzie dengan ragu e-editor na Venalia. Jadi pari ini bersama kedua di Sarnia Sanati drum segmen Mekat Karimohas di siaran tak dengan dapat dengan pakai Nik 6.2 MHz dapat ke dengan pakai gaya online anda ina so RTM klik. Okay, jadi mana ime topik mijangupi tak yen anuati agi ina ani tips puan kan pengalaman angan nura ngera adi pingitok
1: mungkin negi pengalaman lah kan negi pengalaman sekarang negi pengalaman kongsi lah
0: mesti negi lah
1: mai di zaman madin aku mesti tengah di media sosial kadang-kadang negi daya ia nang si ane ana kono ia mo ia nam pari kena.
0: Ya, timang kak ayah dah berani nura
1: juga. Dah berani betra juin.
0: Ayah berani di media sosial.
1: Berani di media sosial. Kadang-kadang hati pun berlaku ke di situasi ana di dalam pemberi peta atau
0: belum eh.
1: Kami daya bukan ane nang daya kira miuda betul lah. Miuda betul pasal ta. Adakah hata ti berani
0: nura
1: berterajuin nga si ane?
0: Si ane di pengitong lah.
1: Ataupun hata pakai daya beken. Pakai daya beken. Pakai daya agi mid me agi daya ketaruh lah. Tak daya ane sebagai juru cakap mana meh?
0: Apa aku rasa kamu pakai orang tengah?
1: Orang tengah.
0: Aku rasa cukup nang tiru ini daya ane. Ana is aku pakai orang tengah.
1: Tapi adi di Arab i kami orang tengah ana pun
0: dua kali ribu.
1: Ati tak nang oh titi tak nang titi. Tak kono di sana inang oh sebetulnya titi.
0: Ya kede jadi batu api.
1: Jadi batu api. Mungkin dengan cara di.
0: Mungkin dengan ni. Ha, jadi kedai ni tips soangan puan kaki ke pengalamannya lah Nura ngera adi tukang hitung sanang Ibrahim tejah kedek pakai orang tengah pak kambe orang tengah hati tejah aye deh nang daya deh berpihak di SSC jadi orang tengah ada okey pak kambe dua kali lima ka anak membeken orang. Bukan orang ni.
1: Jadi amai Madin kami ani nang daya perangai kira nang perangai lah perangai dari hati murah di muti kadang-kadang agi ini pihak ketaruh ketaruh keempat
0: ini bege dengan pihak
1: bege dengan jadi kadang-kadang kadang-kadang tak de positif. Kadang-kadang daya ane miris motor, contoh ialah miris motor, motor brand nanti brand nuk lah. Kau ane mau pergi, ayah miris pun ayah ngutang semua semua.
0: Ya, ayah sina ane nuk sebetulnya.
1: Ayah mau kadang-kadang ayah nanti betul kedua ane pergi kedua duit nak ane, tanta duit ane so. So di kerja di dah betul lah.
0: Kira sumber sumber di dah betul lah.
1: Kadang-kadang susah atau dengar agi daya nang kamu senyum hati mau aja menjadi ketua kampung contoh ialah tahniah.
0: Okey, tahniah.
1: Madi susah dengar mana. Ayah kadang-kadang oh si senona mau jadi contohlah guru besar ataupun senona mau jadi ketua kampung. Susah tak dengar? Oh, tanya.
0: Tanya. Tanya hati ni depan ni ikhlas kan dah. Dengar ni. Lagi dengar ni ketip ni
1: dikena. Ana ni, mungkin tak agak pengalaman lah barang nanti. Tak sama kongsi lah. Sebagai tip patah di dunia modern nanti.
0: Sama kongsi kan. Okay, bisa agak telefon te, di pakai nombor konti 2-5 nombor perip. Ankah 2-5 nombor 5-0. Jadi, lepas hati tak agak di skasen ya. Atau pejuang ragu pramun tak so Valentine's LS cinta kajon-kajon.

pukul 7.30 pagi. Sebuah ngasah demutik pun penabar taruh 150 acara sukan batan asal The Music The Sarawak terima penurung MTCP Sawak Sumia. Nikan 120 pri orang nyaa terima penurung lisen taban motosikal P2 The Dun Pujut. 4 unit AED mau berpasang sedia berpakai tipu scout sen 6 jantung demiri.

Selamat pagi bersama Doko Matina Naundang Abar So YFM Media Demutik Tengah Abar Taruh 155 Hajar Rasukan Batan Asal Do Music The Sarawak Terima Penurung So Opis Menteri Pelancongan Industri Kreatif Do Seni Persembahan Sarawak So Sumia Menteri Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Nang Pengatur Boga Acara Bukan Sejak Gerak Pisu 104 Toban Ga Utung Duduk Sektor Ekonomi Berkait Yenang Pengunduk Nyaruar pun gerak ke pemitia sentepat dulu pengumuman pengakut do dagang tempatan pasal secara nidu ekonomi irah keda sen perkara da berperhati da opis menteri ngedia nyukung pengatur acara ayuh da Sarawak ia sabut dan niti terah kejohanan golf amatur Sibu ke do pertaruh da golf the club golf Sibu Sementara itu, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah nang Sibu dapat jagin tempat pengatur pitaning golf derbis ayuh dan masa terendut. Ia nang pihak asdia kerjasama do klub golf Sibu da merut cadangan menyekakat takah pemuda bori klub kawasan Padang dua orang. Itih nganya nunda oni deraan pemain dua nya de ngatur pitaning. Nikah 160 pri orangnya terima penurung lesen teban motosikal kelas B2 de Dun Pujut Sumia. Adun Pujut de Jagin ke Datuk Bandar Bandara Miri Adam E. Siu Sang nang nya de suka jek bayar RM250 sen program ino. Yenang penurung ino dapat ngurang kos mitia lesen amat de senya de pakai motosikal jagin pengangkut pirang konu. Ia sabar dan iti terah program ino de auditorium sekolah menengah Pei Min Miri. Rotary Club of Miri Old Town RCMOT serapat unit mesin defibrillator luaran automatic AED nudu Majlis Bandar Miri MBM Datuk Bandar Bandar Miri Adam E. Siu Sang nang mesin ini cukup diguna dan tipu scout sen jantung bayar penglamat ratus mesin ini berserah terah beruman sengarum petunjuk Komiti Bau Club de Miri Inisiatif ini pikirian komitmen kelab turung ratus amat dan segi penyihat tuh pengeramat.

Ketubuk dua habar. Nom berserta kemuncak bintang kecil 2026 ketubuk aktiviti anu kedua The Kucing Sumia. Ulu setia bintang kecil RTM 2026 Jeffrey Jack nang berapa serta abang da'ah kura dunia penyiaran da kedak ningak gaya kerja da stesen The Section Radio do berita RTM Kuching. Peserta pun bertoban ke Max Fashion sebab kayaan tajaan pakai sen bitanding final dan 25 hanubran periti. Barat demulu bertoban merawat ke Perbadanan Kemajuan Film Nasional Malaysia Finas Sarawak naik latihan bitana do peraku. Unit Hal Ehwa Agama-Agama Leboken, Unifor, ngin pinurung RM5,000 nuduk gereja BEM Permai Jaya Bahasa Iban RCI de Simiri. Menteri Pengangkut Sarawak Dato Sri Lee Kim Shin nang duit ino pakai pihak gereja miris barang dipakai. Ia nang pinurung Unifor pikirin komitmen Perintah Sarawak hormat kebebasan agama dua kakat komuniti boga agama de dapat hidup aman do harmoni. Ia sebut ini ti terserah sukat peranya ino demiri. Dumannya media ida dijekah ngin report pengunang atau hal paa jagin gaya semak do imbang nganya notu pinorang diterima daratus botul do pitimang. Ahli Parlimen Puncak Borneo Datuk Willy Mongin nang nya media pun apa gerak ke da arit sikian berapi ngobak sebab buat pikir dedai sama do kritikal ira keda sen kerja pengarang abar. Pengunang do agi fakta patut nya ninga jagin proses nama paguh sen ani de kurang dua karik orang ngerasia isu ratus. Ia sabun ini ti dalam majlis santai bersama di media dagi kira taruh per orang media de Kuching suadang. Datuk Willy mungkin gerak gahnya media dak peruah lebih sebagai selita pasar Puncak Borneo de kedai potensi kerja nomi abang turun de unik batan asal de selita orang tempatan. Iti cukup guna nganyangin penorang de botur pasar kuasa nino. Ia ngaku gah Puncak Borneo masih ngejawin penurak pemasang de kedak pemudah piin orang raya, telekomunikasi, pendidikan duh infrastruktur. Polis nyasat kes ni orang dari demonam ropa sebuah picara dak kudu-kudu orangnya dan ni buah kediaman de pasar kota Sentosa Kuching onurimuh deropas. Ketua polis watas pedawan pemangku superintenden Barry William nang report obah terima kira pukul 7:45 ngaruam ropas mangsa debi umur 25 sawak obah picara pakai tangan duh barang deriang. Ia nang asyik hal bisaya nyenang setegar penusah dan rawang. Mangsa monam dan ba'ah punua tangan duh peena. Polis adin sebagai suspek dunia deboken dagi suak dan harino. Kes bernyasat dari bawah seksyen taruh 24 kanun kesiksaan. Dengan kungama sabar kuparibasa pun-pun taruh ratus lima pertaruh acara sukan batan asal do music di Sarawak terima penurung MTCP Suasumia. Nikan ratus nom peruk pri orangnya terima penurung risen taban motosikal B-Smoke B2 de Dun Pujut. Empat unit AED mau berpasang sedia abah pakai tipu scout sen anam jantung de miri. Demuti Syabal, Soai FM Daya, di penyusun da Muhammad Al-Hadi Syamsawi, di menukar Kang Sinabau da George Martin, sua section berita ewas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okey, ragu di Dr. Mada Arojas joget rami-rami. Saya dengan rami-rami ada di isan-isan andu Senin nanti penting di Monday Blues. Okey. Okey, jadi menemai parik ke topik bijang upita di isan-isan nanti agi ina ani tips puan ka pengalaman soangan di kedek meh nora ngera puan ka individu di pingitong. Okey, jadi angan bisa kutuk nga KA bisa ke telefon ke konti di nombor 2566 angka 2560. Okey, jadi kamu tinggal ke so beradingan tadi kita nak tak ya. Ani mun so Christopher Nile. Ainang topik mijang upi bagi ku daya anak kaki gosip ana ayo bege kelemahan dibanding no ano dog gosip. Kamu ikut kena dog pro-dog. Enang pejam mana? Pandai gosip mana slow-slow menyap sini nang.
1: Oh, ane timang ke pilihan.
0: Pilihan adup lah.
1: Pilihan A lah.
0: Pilihan A.
1: Pilihan A. Pak kami tak pejam. Tidak daya di menggosip ane. Ayah terus beroperasi meh. Ayah nang sawa meh barang ane. Amai ayah de berani jawab.
0: Ya. Benar meh. Okey, jadi
1: Pak kami tak jawab.
0: Maki jadi
1: ya. Jadi te. Perang dunia.
0: Pak kedua ayah ambil anang daya rakah seramat lah. Abah ni de abah
1: Bekai.
0: Abah Bekai abah ni sebab kedua ya relax de.
1: Ana meh kami tandinga di dunia Madin lah di dunia digital Madin. Gosip ana kerang hitung daya lah.
0: Ya. Yeah.
1: Ayah mau pakai digital ke?
0: Ya.
1: Kami dawa ayah pakai bebak ada.
0: Betul.
1: Madin mau pakai dunia digital. Pakai X lah, pakai begitu lah.
0: Ya, pakai media sosial lah.
1: Jadi kami tak ada jawab. Ada di nak teja lah. Kami tak ada jawab. Karena mana meh? Betul meh karena.
0: Ya.
1: Karena.
0: Okay.
1: Pak kami tak jawab. Kami tak jawab. Ainang enggak ayo mau respon.
0: Yeah.
1: Memang ayo rasa bersalah lah.
0: Ya, yeah. Atak jawab. Sebab atak puan nak kiyo ada betul.
1: Ada betul. Tapi si pingitong hati ainang barang memang salah.
0: Barang. Okey.
1: Jadi mungkin tak agi pengalaman.
0: Kita tak tinggal dia lah. Tak tinggal dia asosiasi dengan Takti. Hello. Hello.
2: Hello, DJ. DJ Masya, do DJ.
0: DJ Ibrahim, DJ Ibrahim.
2: Dia dah. Aku ngaji topik yang ke benar.
1: Ini ni benar eh?
2: Benar saya aku sebab aku dengan noh aneh ngitung dengan noh dah adop tapi adop di Ibrani alu jawab eh sebab adop di Ibrani jawab tapi aku adop di kaku salah doh ya aku gawat noh aku mau aku mau gitu dengan kau tino waktu ke
1: lagi pengalaman leh
2: lagi pengalaman atau adop aku mau oboh ya aku mau tahu mana mana dia
1: jadi semukingan kingan ini
0: Berdepan
1: dengan situasi mana?
2: Ya nang, ya itu yang madi ke nyaa di jauhin nodop yang itu yang ini metokai mono. Aku mau ing ku jawab pe apa berbuat bi ini suka nodop pe hobi nodop suka mi barang mono yang bi no ing ku otot dia awak nyame awak no ing ku jawab pe waktu no jawab aku jawaban ku yo aku sebab aku tahu bi sebab pe yo mau selalu aneh. Ini nuduh ngedop ni. Nah, aku mau tahu mana-mana dia. Mau tahu aku. Sebab ini pokoknya apa sih ngedop ni. Menuduh ngedop ni. Ngedop ni di kaku salah ni. Nah, aku mau terima ini di nyangan. Dia benar ni. Dari aku. Pinakpo. Nah, gak pagu. Pinakpo. Nah, penemu.
1: Pinakpo,
2: aku nangis. Yo. Jadi ngedop ni jadi hari. Tiapnya. Bekali beliau. Atau dia tanggung jawab. Ngemak ke. Dari aku ke. Dia aku sanggup.
1: Mau tanah ada.
2: Yo tanah ni ge.
1: Dia ge.
2: Yo. Ya lu adat salah ge, dak dak tanggung jawab ja. Bayar dia ni mah. Dengan aku do dengan kuno pak dek ban nyaru sebab eh. Dengan kuno.
1: Mesti hati-hati eh.
2: Yo an itu kok ganya menung-menung ye batang kira ada yang medan di pakai opinia. Barang barang tuang barang dengan no kojare oni mau dituang mana mana dia tuh ni. Dia tak nak biar ni. Oh, dia kadang-kadang oh, dah pun dikubrani.
1: Oh.
2: Tak jawab cina. Mau tinggal ke?
1: Ya, ya.
2: Benar ni nak ingat untuk penyakit cari penyakit no.
1: Penyakit cari penyakit.
2: Ya, ya. Jadi ni abah tu doh tu penyakit abah tu doh. Aku memang ku anak ku dia ngajar aku. Ku ngajar ni di bokon.
0: Ya.
2: Ku penting ku ngajar anak ku. Nak